0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Senang nih bermain bersama Ade Pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di menit ke-27 dari pukul 7 pagi. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu Sumatera Selatan. Dan nantinya pukul 8 hingga pukul 9 kami buka layanan telepon anjang sana pendengar dengan lagu-lagu Nusantara. Kemintul kali dari Para Pemuli bersama Zi dan beberapa lagu-lagu lainnya. Dulur, kita lanjut kembali. Dari Para Pemuli kita menuju ke Banyuasin dengan menikmati hidangan Gengan Rampai Talang.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Informasi selanjutnya tentang budaya, dan kali ini mengenai ada lomba ya, produksi film narasi kepahlawanan ya, oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, pemenang program produksi film narasi kepahlawanan tahun 2026 akan memperoleh dukungan pendanaan sesuai kategori film yang dibuat. Demikian disampaikan oleh Menteri Kebudayaan, Menbud Fadlizon. Ia menjelaskan kategori film panjang, film pendek, dan dokumenter memiliki skema pendanaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan produksi. Pemerintah memastikan informasi mengenai dukungan anggaran tersebut akan disampaikan secara terbuka melalui laman resmi program. Jadi mengenai anggaran, ada perbedaan untuk film panjang, film pendek, dan juga film dokumenter. Ini sesuai dengan kebutuhan produksinya. Dan yang mengatakan film dokumenter memiliki kebutuhan biaya lebih rendah, begitu juga film pendek dibandingkan film panjang yang proses produksinya lebih besar. Program ini menargetkan sejumlah karya, termasuk sekitar 20 film pendek dan 10 film panjang untuk diproduksi. Yang mengatakan pelaksanaan program dilakukan secara transparan dengan dukungan anggaran yang dinilai memadai untuk para pemenang nantinya. Selain pendanaan, pemerintah juga membuka peluang dukungan tambahan dari berbagai pihak dalam pengembangan karya film tersebut dan menambahkan hak kekayaan intelektual atau intellectual property-nya dari karya yang dihasilkan nantinya menjadi milik Kementerian Kebudayaan. Dan program ini menurutnya mengangkat narasi kepahlawanan sebagai bagian penting dari historiografi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah menargetkan film hasil program tersebut dapat menjangkau masyarakat luas melalui berbagai saluran distribusi. Penyebaran film sejarah ini diharapkan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Sementara itu, Direktur Film, Musik, dan Seni Irini Dewi Banti mengatakan pihaknya menyiapkan perangkat pelaksana program secara menyeluruh. Persiapan tersebut mencakup pedoman pelaksanaan, mekanisme pendaftaran, sistem seleksi, perangkat penilaian, serta skema pendampingan bagi peserta program nantinya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Rumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, dong, satu lagu dangdut ya. Kami pilihkan sebagai lagu pilihan di kesempatan pagi hari. Ada Zakia Gotik dengan Seribu Alasan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat, informasi segera dari perempat pukul 8 pagi. Nasi kuning merupakan salah satu kuliner tradisional Indonesia yang punya cita rasa khas sekaligus nilai budaya yang tinggi. Hidangan ini dikenal dengan warna kuning cerah yang berasal dari kunyit, dipadukan dengan aroma santan yang gurih, sehingga menghasilkan nasi yang pulen, harum dan menggugah selera. Bukan cuma menjadi menu favorit sehari-hari, nasi kuning juga selalu hadir dalam berbagai acara penting seperti syukuran, ulang tahun, peresmian, hingga perayaan hari besar. Secara tradisional, warna kuning pada nasi melambangkan kemakmuran, kebahagiaan, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, nasi kuning sering disajikan dalam bentuk tumpeng sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan. Tradisi ini masih terus dilestarikan di berbagai daerah di Indonesia dengan variasi penyajian yang berbeda-beda sesuai dengan budaya lokalnya. Keistimewaan nasi kuning bukan cuma berada pada warnanya baik, tapi juga pada perpaduan lauk pendamping yang sangat beragam. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Ya dulu kita masih di program Anjang Sana Pendengar, dan kami akan membuka line telepon di 0711351656 dan dengan lagu-lagu Nusantara yang kita putarkan.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ya Lur, kita undang untuk bergabung di Anjang Sana Pendengar di 0711351656. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo.
1: Ya Dola.
0: Woi, apa kabar? Pagi-pagi.
1: Baik.
0: Dengan siapa nih?
1: Ini sama siapa Cik Dola?
0: CF. Dengan Bauzan.
1: Iya. Betul.
0: Oke lah kalau mah itu.
1: Iya.
0: Pak Yo.
1: Kawan apa Cik Dola di sana?
0: Banyak kawan di luar tuh.
1: Oh iyalah. Mm-hmm. Cik Dola mengurung diri di dalam ya.
0: Tidak kan beda-beda posnya.
1: Iya, iya.
0: Ada 3 posnya sini. Sama pos kam, pos penjagaan 4.
1: Pos apa, Bay?
0: Pos security di Pro 4, Pro 1, Pro 2.
1: Oh, ada sendiri-sendiri Cik Dola ya.
0: Iya, ruang teknisi ada lain.
1: Iya. Hmm. Banyak juga ruangan berarti di RRI ya Cik Dola ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pak itu. Gimana kabar sana? Cuaca bagus?
1: Bagus Cik Dola untuk hari ini.
0: Di daerah mana?
1: Daerah Tungkal Ilir kita.
0: Tungkal Ilir ya, oke.
1: Tungkal Ilir kita ini masih masa asri Cik Dola ya.
0: Pagi-pagi dengar burung.
1: Iya adonnya Cik Dola. Pokoknya jam 5 lebih seperempat itu burung lah berbunyi Cik Dola.
0: Oh ya lemak ya. Kalau kami akan nanti lagi suara burung pagi-pagi.
1: Iya. Jadi itu kita tuh bisa dibilang kayak semacam bisa jadi alarm juga Cik Dola.
0: Iya ya, pagi-pagi lah burung kicau ya.
1: Iya. Tapi gak tahu kenapa suara burung itu bikin kita nyaman. Mm-mm. Enak. Kayak gitu Cik Dola. Iya. Kalau untuk saya sendiri Cik Dola ya.
0: Iya lah, aku juga main itu.
1: Siapa tahu mungkin pendengar juga itu apa? Mempunyai apa itu namanya?
0: Perasaan yang sama.
1: Perasaan yang sama mungkin gitu. Kalau saya kayak gitu Cik Dola.
0: Iya.
1: Dengar macam-macam suara burung itu kayaknya enak. Apalagi di pagi hari kan?
0: Iya.
1: Iya. Sampai saat ini masih ada Cik Dola ini suara burung kadang.
0: Masih.
1: Di sana lah jarang Cik Dola ya, di tempat Cik Dola.
0: Jarang, rumah banyak.
1: Ada Cik Dola.
0: Ada juga burung gereja paling.
1: Rapat penduduk ya, rapat ini ya.
0: Iya, rumah warga kota kan.
1: Iya.
0: Jadi paling burung-burung gereja atau burung daro, burung merpati apa ya, peliharaan masyarakat yang dilepas gitu.
1: Tapi di rumah tuh Cik Dola ada enggak ini? Apa melihara burung apa hewan apa
0: Cik? Tidak, kalau kami tidak paling ya kucing biasa.
1: Oh, kucing melihara?
0: Iya.
1: Kucing apa? Kucing anggora apa
0: kucing biasa? Kucing biasa ke kampung.
1: Oh, berapa ekor Cik Dola?
0: Ya siko paling.
1: Oh, siko. Lanang Cik Dola ya.
0: Nah, anak di sensus ya nih. Betina lanang. Pokoknya kucing kagak kuarawiri rumah terjemahkan. Bukan punya kita sebenarnya. Bukan punya kita, dia enggak datang. Oh. Kucing kampung kan.
1: Ya kataku bukan kampung Cik Dola, dia lah di kota. Jadi kucing kota dia.
0: Iya.
1: Iya, enggak di kampung dia. Coba kalau di kampung kita ini baru.
0: Iya.
1: Bisa dibilang itu kucing kampung kan.
0: Benar.
1: Kucing kota. Berhubung dia lah dipelihara Cik Dola di kota, jadi kucing kota.
0: Nah benar, masuk di akal.
1: Iya, akal dimasuk dah.
0: Iya, masuk angin ya.
1: Iya, jadi dah kata peliharaan apa-apa Cik Dola di rumah.
0: Hah?
1: Apa ayam kayak itu Cik Dola.
0: Gatik.
1: Oh, berarti yo kata apa-apa Cik Dola.
0: Gatik.
1: Ada dah nanam-nanam apa Cik Dola di pekarangan.
0: Nanam ada sih beberapa tanaman kates ya, masih kan pekarangannya terlalu besar kan. Ada tanaman kates, ada cabai juga.
1: Oh, termasuk itu ada lahan berapa meter persegi Cik itu Cik Dola ya?
0: Sekitar
1: luas juga Cik Dola.
0: Iya, lumayan lah kalau disusun ada 10 motor Cik.
1: Oh, lumayan juga itu.
0: Iya.
1: Itu di apa ke Cik Dola dia nanamnya? Cak di polybag apa langsung di tanah Cak itu Cak Dola?
0: Ini jadi penyiar siapa nih? terjebak. Oke lah kalau
1: itu. Nanya Cak Dola.
0: Iya, puas-puas ke lah pokok pagi ini.
1: Iya, nanya. Maksudnya Cak Dola kan ada nanam cabai itu. Tadi iya. Tuh gak di polybag apa langsung di tanah kayak itu, nah?
0: Di polybag lah, karena kan kecil kan. Oh, iya. Digantung-gantung itu ya, di plastik.
1: Digantung?
0: Iya.
1: Ini. Benar-benar apa? Itu di gantung.
0: Dipager, ditanam di pot. Pokoknya yang di tempat-tempat yang selo-selo lah.
1: Iya, itu bagus ya. Kalau pakai polybag kan pajak kita susun kan.
0: Iya.
1: Jadi kita atur posisi Cek Dola.
0: Iya. Atur posisi Cek Dola.
1: Kates ada juga di rumah.
0: Sudah ini tinggal sikok lagi sebatang. Gitu.
1: Oh, kates. Iya, yang lemak ini Cek Dola, kates ini California Cek Dola.
0: Nah, yang Cek itulah mungkin mau beli kemarin bibitnya dibuang ke di depan dari bijinya tadi tumbuh mungkin nih.
1: Aduh nih, oh berarti itu tuh tidak sengaja nanam berarti.
0: Tidak sengaja nanam.
1: Oh, tapi itu lemak Cek Dola kalau California tuh ya.
0: Ha-ha.
1: Kalau matang tuh dia tidak banyak Cek Dola.
0: Ada
1: kaget ya lemak.
0: Nanam juga di depan rumah.
1: Ada ini di sebelah rumah juga.
0: Wah, wow, lemak kalau banyak.
1: siko batang Cek Dola.
0: Iya, samo namanya.
1: Kata wong dulu tuh Cek Dola ya.
0: Ah.
1: Misal kita nih, ada ini tumbuh pohon kates itu kan.
0: Ah.
1: Nah itu dia masih kecil dipindah lagi dia lanang Cek Dola. Nggak galah berbuah katanya Cek itu Cek Dola.
0: Oh, harus duo ya.
1: Bukan, jadi kalau ibarat dia tumbuh di situ ya biarlah di situ Cak itu nah.
0: Oh jangan dipindah ke.
1: Kalau dipindah kadang suka jadi kates lanang Cak Dola. Lanang tuh tahu enggak ada berbuah
0: punya mana itu. Oh iya.
1: Kok baru wong dulu kan.
0: Kok baru tahu aku.
1: Ya, iya mungkin lah. Sama kok lagi dia tuh jangan deket rumah katanya pacak ini. Pacak ini pondasi rumah juga Cak Dola.
0: Oh, maksudnya?
1: Ya pacak ngerusakin di pondasi rumah Cak Dola dia.
0: Akarnya.
1: Mm-mm.
0: Oh, jadi jauh-jauh lah gitu. Ya?
1: Iya, kalau bisa agak jauh dari rumah. Jangan terlalu dekat aku lagi.
0: Kalau kita ringkam sama wong jauh-jauh lah kau sih. Ya lah, kalau itu lagu apa nih? Lama kita ngobrolin. Iya, lagunya apa?
1: Oh, langsung lagu ini ya.
0: Ya.
1: Ini baca Dola, lagunya Jogja Istimewa Cek Dola. Koyok Jogja Istimewa.
0: Istimewa dia.
1: Kayak Jogja Istimewa apa Cek Dola ya? Okay, dari Darboy Gang kalau tidak salah Cek Dola.
0: Bukan.
1: Bukan ya?
0: Tidak, ya benar-benar. Jogja Istimewa, oke. Okay.
1: Yang apa Cek Dola?
0: Yang...
1: Mangan sate rasanya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Oh iya, mangan lawo.
0: Darboy ya?
1: Nah, iya kan?
0: Ya. Ada yang cewek juga Darboy ya?
1: Iya lah, yang Darboy baik Cek Dola.
0: Oke, okay, ya. Iya. Itu baik?
1: Itu baik Cek Dola.
0: Ya
1: baiknya Cek Dola. Ya. Ya selamat tugas sampai tuntas Cek Dola ya.
0: Yo terima kasih.
1: Sehat-sehat selalu di sana kan. Lancar rezekinya kalau lancar ya bisalah berbagi sama aku Cek Dola.
0: Apanya tuh?
1: Ya rezekinya lah.
0: Oh amin ya.
1: Iya. Apa Cek Dola nak bersanjo ke sini kan?
0: Iya kaki insya Allah mudah-mudahan.
1: Sering di kota, cobalah Cek Dola ke desa kan.
0: Iya kaki siapa tahu dah ya, aku kejutan-kejutan kesana.
1: Nah kejutan-kejutan, siapa tahu ngarah keliling Cek Dola.
0: Iya
1: ya. Mana rumah Fauzan,
0: nah
1: masuk
0: nah, Cek Dola. Diam-diam dah ya, oke.
1: Okay. Iya diam-diam masuk Cek Dola. Jadi aku nanti kaget Cek Dola.
0: Oh kaget aku.
1: Tiba-tiba kaget aku nanti Cek Dola.
0: Jangan lah, masuk rumah sakit kaget.
1: Itu sakit Cek Dola.
0: Iya.
1: Ya, itu aja lah Cek Dola ya.
0: Ya, makasih Om.
1: Ya, terima kasih juga Cek Dola
0: ya.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi lah bagi saya. Agak lama, tapi tak apa-apa lah, nyenang ke hati. Ya, dia tuh dia pengen ngobrol juga di sini di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar Ian?
2: Alhamdulillah sehat sehat.
0: Iya, oke, okay, alhamdulillah.
2: Cek Dola, cuman kabar we?
0: Ma itulah ceritanya sehat juga, ya, alhamdulillah. Iya.
2: Kalau jaman mana ke Cek Dola?
0: Ah?
2: Bayi Tanggung apa di mana guys siang?
0: Maksudnya?
2: Salat Jumatnya di mana?
0: Di sini lah, dekat sini. Kan ada masjid.
2: Oh, tidak. Oh, Cek Agung ya?
0: Di dari sini, di RRI kan ada masjid sekarang.
2: Oh, RRI saja ya?
0: Iya.
2: Allah. Ada topik apa hari ini?
0: Topiknya tadi tentang, sebenarnya sih ke sehari-hari sebenarnya. Tapi ada topik besarnya mengenai memanfaatkan mengolah sampah menjadi uang.
2: Iya. Kayak ini agak mengolah sampah jadi apa?
0: Jadi uang.
2: Duit deh.
0: Ya.
2: Iya, sebenarnya itu bagus-bagus ya.
0: Mm-hmm.
2: Cuman kreativitas cowok ini agak kurang ini kasih dorang.
0: Ya.
2: Iya, jadi ibarat itu keterampilan ini harus ditambahi.
0: Mm-hmm.
2: Misalkan kan ada kayak kursus apa yang nama itu.
0: Mm-hmm.
2: Kayak dulu tuh, kalau kami sekolah tuh buat daun loh kak itu lah ya.
0: Iya.
2: Daun yang kayak jadi bunga pipet itu loh.
0: Mm-hmm.
2: Nah, lumayan zaman dulu tuh kami jualan tuh hasil di sekolah tuh jualan yang itu kayak itu lah.
0: Itu yang kerajinan tangan ya?
2: Iya.
0: Jadi bisa diolah jadi kerajinan tangan ya?
2: Jadi berasa jadi bunga kayak itu mas.
0: Ini masuk dalam ide bisnis dan caranya ada ya? Kreativitas.
2: Jadi berasa tuh jadi jualan tuh. Di sekolah tuh jualan cek itu.
0: Iya.
2: Nah, lumayan lah dapat walaupun kecil-kecil jadilah cek itu.
0: Berapa yen kalian?
2: Kalau di situ jual waktu itu masih 20.000.
0: Sehari?
2: Tidak, ini dapat jualnya.
0: Kalau produksi seharinya berapa dapat?
2: Produksinya waktu itu dapatnya paling kecil 50 kok.
0: 50 batang?
2: Itu bunga.
0: Tangkai?
2: Iya. Ya, bunga pipet itu lah.
0: Iya, iya.
2: Jadi kan itu kan dari pipet yang dipakai di sini.
0: Ada yang ngambil ya, ada pemasoknya.
2: Ada juga dari pihak sekolah itulah. Oh. Kalau ke mana cek semangat.
0: Dan souvenir ya?
2: Iya.
0: Okay.
2: Jadi kami zaman waktu SMA itu cek itulah sekolahnya.
0: Jadi dapat duit sekalian di sekolah ya?
2: Iya.
0: Oh, keren.
2: Iya, jadi cek itu waktu zaman sekolah kami buat yang cek itulah keterampilannya.
0: Iya. Jadi kalau misalnya mengolah lihat ingat sampah pacak dijadikan duit itu kan?
2: Iya, sesuai iya. Itu.
0: Oke.
2: Tapi sekarang agak jarang ya kalau kuliah di situ.
0: Oh, kurang.
2: Kasih lagi.
0: Oh, enggak WKWK cek itu ya? Kurang. Oh. Kalau setiap rumah pasti ada be yang nyulam, dapur
2: itu
0: ya?
2: Iya, itu ya.
0: Sekarang agak itu kurang.
2: Pengalaman kami sekolah itu buat bunga cek itu.
0: Iya. Oke.
2: Sesuai dengan topik lah.
0: Iya Rian, makasih Rian. Jadi ya. Rian sudah mengalaminya itu. Dan makasih informasinya dan lagunya apa Rian?
2: Lagunya Palembang apa weh?
0: Bebas Nusantara.
2: Bebas, ini be, aku Rapopo weh.
0: Aku Rapopo.
2: Iya.
0: Siapa tuh? Jupe.
2: Iya Jupe. Kan masih jauh kan?
0: Iya,
2: kalau boleh.
0: Iya Rapo. Iya. Kalau pagi lah boleh sih kalau pagi.
2: Tidak apa-apa lah ya, Rek.
0: Iya.
2: Tak tahu kasih dulu lah ya.
0: Yuk.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nyari lagunya. Ada di sini. Oke. Yang mana bagus ini? Ada dua versi. Ya, kita lanjut kembali dengan lagu yang dipinta oleh pendengar ya. Dan yang pertama ada Jokoyo Jogja Istimewa dan Aku Rapopo 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari ini ya, tuh dulu galau-galau ya. Tuh, mana tadi lagunya? Oke, kita dendang dulu lagu yang satunya ya, Aku Rapopo.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, kita undang kembali yang ingin bergabung di 0711351656. Anjak sana pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Kabar lu?
2: Kabar baik, habis ngopi, sarapan.
1: Wih, mantap.
2: Roti tapi belum nasi.
1: Kenapa?
2: Sarapan roti belum nasi.
1: Oh, kayak siangan dikit.
2: Lagi, oh. Dengar lagi paling.
1: Oke.
2: Mama, no kabar tuh di sana?
1: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Hai, tadi diintrogasi ya, Pak Yo?
1: Sama ini Inspektur Pozan, bukan Bijay.
2: Iya, direktur, direktur lagi interogasi anak buah dalamnya gitu. Jadi gue di 88.
1: Bukan. Iya.
2: Untung ada pesan perjawaban yang agak-agak miring-miring dikit. Ada juga dikit.
1: Lagi santai, Pak.
2: Oh, alhamdulillah ini lagi santai.
1: Dewian.
2: PNS.
1: Dewian. Dewian apa?
2: Aku lagi nyuci di belakang. Aku
1: Oke.
2: PNS tau Dewi, bodoh lah.
1: Tau lah, mah itu.
2: Pagi nunggu sore, kan?
1: Iya. Oke lah, kalau menghitung, ngelagu apa, Pak?
2: Nah, Jawa Barat, weh.
1: Ngelagu apa, tuh?
2: Nah, pokoknya bahasin lah, di Jawa Barat, yang penting.
1: Jawa Barat, ya?
2: Untuk mengenang masa muda dulu, kan?
1: Iya, benar-benar. Iya.
2: Pokoknya apa, tempat kelahiran itu jangan dilupa ke...
1: Kan? Betul. Oke, siap.
2: Dimana kita bertuja, Mas, itulah ingat dengan itu.
1: Iya. Oke.
2: Iya. Itu baca lah.
1: Iya, makasih ya.
2: Baca berkelakar, Cik. Mau mana, Mas, itu paling.
1: Hah?
2: Iya, ada baca kelakar nih, ya.
1: Iya, berkelakar, Pak. Apa dia nak kelakar ke, gitu.
2: Nah, itulah. Kakek, biar kawan juga masuk, ya.
1: Ya, siap.
2: Iya, itu betul. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kita domba kuring, Mbak, ya. Oke, untuk lagunya. Di burinya Putra Banten, silakan. Sikok lagi. Ya. Oh, tidak ada, kita langsung aja. Ya. Oke, lalu kita lanjut dengan lagu yang sudah kami siapkan di kesempatan pagi hari ini.

Ya, Dulur, kita lanjut kembali dengan lagu yang silakan disiapkan dan tentunya sampai pukul 9 nanti. Dan Dulur, ya, setelah itu kita isi dengan kembali dengan obrolan komunitas. Kita masih menanti untuk narasumber kita di siang hari ini, ya, atau pagi menjelang siang. Dulur, kali ini kita menuju ke teman-teman dari beberapa komunitas yang ada di NTT, ya, bersama Orang Timur.

0: Ingat perempat informasi sedekat dari perempat pukul 9 pagi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lux Mawawi melalui bidang perpustakaan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal yang didukung Perpustakaan Nasional melalui DAK Non-Fisik tahun 2026. Pembukaan acara BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal secara resmi dibuka oleh PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lux Mawawi, Miro Diantun Resi Nuri Dayati. Dan kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan menulis peserta sekaligus mendorong lahirnya karya-karya yang mendokumentasikan kekayaan budaya lokal. Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh pembekalan mengenai teknik penulisan esai, penggalian informasi budaya lokal, serta penyusunan naskah yang berkualitas. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, kembali di program obrolan komunitas dulur pendengar di mana berada dan tentunya di Perempat RI Palembang. Dan tema kita teaching today, leading tomorrow, atau mengajar sekarang, memimpin kemudian untuk masa depan. Bersama Teach ID ada Gita Liana, ya. Yeah. Selaku member dan juga pengurus dari Teach ID. Dan langsung beh, kita ngobrol-ngobrol bersama beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, halo.
0: Ayo, agak dekat dikit suaranya.
1: Iya, biar kedengaran juga.
0: Iya. Apa kabar kita?
1: Baik, alhamdulillah baik, Wak. Apa kabar, Wak?
0: Iya, alhamdulillah juga, sehat.
1: Udah ketemu juga.
0: Udah berapa kali ke RRI? Mungkin di Perempat belum ya?
1: Yang kemarin udah sekitar 2 kali,
0: Wak. 2 kali ya, tapi gak gugup lagi ya, nih.
1: Alhamdulillah, semoga insyaallah.
0: Oke, Teach ID. Ya, tapi sebelum kita ngomong-ngomong juga tentang Teach ID, Gita Liani.
1: Liana.
0: Liana, Gita Liana. Panggilannya Gita.
1: Gita.
0: Gita mahasiswi atau sudah selesai?
1: Sekarang masih mahasiswi di UIN Raden Fata Palembang dan syukurnya sekarang masih dalam proses semester akhir.
0: Jurusan apa?
1: Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris.
0: Wah, cocok nih ya, mengajar ya.
1: Mengajar, ya. Baik lagi.
0: Ya, UIN ya?
1: UIN.
0: UIN Raden Fata. Dan pastinya banyak organisasi yang diikuti, apa saja dari awal, mungkin dari sekolah, dari SMA ya? Apa
1: benar, benar.
0: Boleh cerita?
1: Kalau dari SMA sendiri, Gita tuh udah aktif di Pramuka, yang pastinya Jambore.
0: Ya.
1: Jambore, kemudian aktif lagi ke kuliah. Kuliah itu dari BEM Fakultas, dari BEM Prodi, kemudian dari organisasi Gita sendiri, dari organisasi luar, selain BEM, itu ada yang namanya Rafa TV, Pak.
0: Ah, apa tuh?
1: Nah, Rafa TV itu komunitas organisasi dari kampus sendiri untuk lebih ke media kreatif dan streaming kampus. Ke dokumentasi kampus kalau acara wisuda seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke luar nih. Udah nih berkecimpung di kampus kan, organisasi-organisasi kampus. Kita gerak juga keluar. Nah, di luar itu ketemulah sama yang itu Teach ID.
0: Teach ID, ya.
1: Teach ID itu ada lagi sih beberapa, yaitu Indonesian Youth Diplomacy. Kalau sekarang itu geraknya di diplomasi, Pak. Di diplomasi.
0: Belajar berdiplomasi.
1: Iya, benar. Jadi kita ngejembatanin antara pemerintah yang atas sama kaum yang di bawah,
0: okay,
1: atau orang-orang yang di bawah. Kemudian ya, balik lagi ada Teach ID. Dan kita juga pernah ada di kawan
0: yeah.
1: kawan community. Nah, dari kawan community itu juga keluar dari kampus, Wak. Itu kalau yang dari awal dari kampus ngasih makanan bahan pokok buat anak-anak kampus yang membutuhkan kan. Mereka juga ngajar, kita juga ngajar buat teman-teman yang disabilitas, bahasa Inggris khususnya. Nah, lanjut lagi ke yang pasti Teach ID ini.
0: Jadi dari tahun berapa sampai sekarang?
1: Dari SMA yang pasti.
0: Dan Teach ID?
1: Kalau dari Teach ID itu sekitar udah 3 tahun dari 2024. 2024, 2025, 2026 sekarang.
0: Tidak terputus ya?
1: Tidak terputus, Pak.
0: Jadi angkatan berapa ya kita?
1: Kalau Teach ID kita tuh masuk per program, Pak. Jadi kalau programnya udah selesai nggak terikat tuh.
0: Nggak ada angkatan.
1: Nggak ada angkatan, nggak terikat. Tapi kalau mau ngelamar jadi pengurus, masuk lagi lamarannya, masukin lamaran beneran.
0: Sekarang belum jadi pengurus?
1: Udah jadi pengurus.
0: Sudah ya. Dan bagaimana menurut dari kita sendiri ya ketika sebelum ikut Teach ID dan juga setelah Teach ID?
1: Sebelumnya alhamdulillahnya
0: belum banyak tahu ya, ini
1: iya.
0: Ya, namanya volunteer ya.
1: Iya. Ngapo ya kira-kira kita ngajar jadi pendidikan nih. Keluarnya gimana kalau mau ngajar sekolah langsung kan belum banyak nih pengalaman dan kita juga maunya yang lebih terbuka ngajarnya teman-teman yang lebih membutuhkan lainnya, karena kalau sekolah formal ya udah kita masuk ngajar mereka juga daftar sedangkan kalau teman-teman yang lebih membutuhkan mereka tidak punya kemampuan untuk mendaftarkan diri ketemulah sama Teach ID. Teach ID itu juga pegangan dari dosen kita sendiri dari kampus jadi
0: itu dibantu juga mungkin kayak mendapatkan sertifikat paket gitu.
1: Kalau sertifikat
0: dibantu untuk didaftarkan nggak?
1: Dari anak-anaknya atau dari volunteer?
0: Dari anak-anaknya, karena ada yang mereka tidak sekolah tadi kan, informal gitu.
1: Benar.
0: Itu dibantu nggak mereka? Kan sekarang ada paket A, B, C gitu. Benar.
1: Kalau untuk sekarang, karena ini awalnya dari komunitas guru sebenarnya.
0: Cuma mengajar saja.
1: Mengajar, dan tapi kita juga nerapkan dari kurikulum yang ada. Kalau dari 2022 kemarin kurikulum Merdeka, kurikulum KTSP Merdeka, terus dari modul ganti lagi, apalagi kita ngajarin literasi numerasi, bahasa Inggris dan Al-Qur'an dan sebagainya. Mungkin bisa nih saran dari Wak juga untuk gitu ya. Iya, paket.
0: Oke. Okay. Tes ID ini program per paket atau di tiap seperti sekolah gitu, Sabtu Minggu atau gimana?
1: Oh iya, Pak. Jadi kan ada dua masalah di sini, Pak.
0: Yeah.
1: Mahasiswa yang nyari pengalaman, mahasiswa pendidikan yang nyari pengalaman, dan anak-anak yang tidak mendapatkan pembelajaran. Nah, di situ kita jadi peran membantu menaungi. Kita nyari mahasiswanya. Oke, kalian punya skill apa? Terus kita saring lagi, kita bikin program. Kemarin sempat yang namanya Teman Mengabdi.
0: Yeah.
1: Kalau Teman Mengabdi itu durasinya cuma 1 bulan. Jadi setiap hari Minggu mereka bakal mengajar ke panti asuhan, sudah diberikan worksheet, diberikan materi, ini mahasiswanya dan ini adik-adik yang bakal kalian ajar. Sebelumnya kita juga ngasih pelatihan, Pak. Gak asal terjunin mereka aja, kasihan kan. Kita kemarin sempat ngasih buat belajar bahasa isyarat, kemudian dongeng. Kemarin ada kemudian juga membuat, ada per divisi bikin kurikulum sendiri. Karena diadaptasi juga nih dari apa yang kita tahu di pelajaran sekolah. Tapi di dalam kelas kita nggak seformal itu, yang pasti biar mereka tetap enjoy.
0: Oke. Gita sendiri jadi kan masih kuliah tapi udah mulai ngajar ya. Dan juga sudah terima mengajar sekolah atau kursus ya?
1: Kalau sekarang Gita menjadi guru pengganti di MTS 1 dan juga menjadi guru bimbel.
0: Jadi kan ada pembeda ya. Kalau misalnya yang di sekolahan bimbel sama yang informal.
1: Benar.
0: Itu apa yang menjadi bedakannya?
1: Kalau di sekolah formal sendiri kita datang duduk, mereka siap nggak siap kamu harus belajar ini. Dan entah anak tadi sebenarnya udah sampai di sana atau belum, kita harus belajar itu. Sedangkan di bimbel, kamu belum bisa nih, berarti kita tekanin kamu di sini. Nah, kalau di lebih terbuka, seperti teman-teman di Pantu Aswan, itu lebih apa yang mereka butuhin. Apa sih yang bisa mereka pakai sekarang dan berguna. Oke, kamu bisa speaking untuk sekarang, kamu bisa baca. Itu benar-benar krusial banget nih, Pak. Bisa baca, kamu bisa gunain nanti. Nah, itu bedanya.
0: Oke, itu bedanya ya. Dan apa ya, cara masuk dan gabung di TIS ID ini gimana tuh? Ketika awal-awal 2024, mungkin sebelumnya juga.
1: Kalau, nah kemarin kami juga sempat promosi di RRI, Pak. Untuk cara masuk, karena kita tuh sistemnya tidak terikat. Satu program selesai. Kalaupun mau jadi, kalau bisa dibilang pengurus, officer, itu benar harus daftar dan kontrak. Kita pakainya sistemnya kontrak. Nah, untuk volunteer sendiri 1 bulan kamu bakal dikasih waktu. Kita 1 bulan setiap hari Minggu aja dikasih pembelajaran, dikasih materi, kamu juga diajarin di sana, kamu dikenalin sama anak-anaknya. Kita bakal buka program setiap per tahun itu. Kita biasanya buka kemarin Teman Literasi mendongeng untuk anak itu cuma 1 kali mendongengnya.
0: Untuk mentornya, untuk calon,
1: untuk mahasiswa volunteer. Untuk calon mahasiswanya. Mahasiswanya di dalam 1 minggu mereka, kita bukaan nih, buka program Teman Literasi, mereka dilatih. Mereka dilatih selama 1 minggu. Nah, ditekan
0: sebelum jadi volunteer ya.
1: Betul. Nah, di hari minggunya mereka terjun langsung. Kemarin sempat bawa papet atau boneka gitu kan.
0: Kreatif ngajar semua ya.
1: Iya, mendongeng langsung.
0: Iya. Terus tanggapan dari anak-anaknya?
1: Dari anak-anaknya sendiri ada banyak yang terharu. Mereka ada yang sempat bilang, "Kak, bisa enggak ya aku jadi kayak kakak? Bisa enggak ya ada kesempatan juga
0: kuliah ya?
1: Lebih ngajar sama teman-teman lain, apa
0: berbagi ilmu ya?"
1: Benar, jadi Dari situ juga ngajarin anak-anak mahasiswa kan buat lebih humanity karena kita juga ngajar kemanusiaan buat mereka bahwa di sana itu ada adik-adik yang sebenarnya membutuhkan dan ilmu-ilmu yang kalian dapat di kuliah itu bisa loh dibagiin sama
0: dibagikan ya. Oke. Sudah berapa tempat yang dilaksanakan? Itu di Panti Asuhan.
1: Benar. Kalau untuk panti asuhan di 2022 kita udah nyampai 40 panti asuhan.
0: 40 panti asuhan satu paket berapa kali pertemuan?
1: Satu program. Nah, ada lagi
0: beda program.
1: Kalau teman mengabdi, teman literasi nih. Saat, jadi kita misalnya 20
0: ada teman literasi.
1: Teman literasi.
0: Teman mengabdi. Terus apa lagi
1: program-programnya? Ramadan bersama Teach. Terus ada juga dia namanya apa ya? Kalau teman teach beda teman lagi itu
0: banyak bangunan. Ya. Nah kalau teman mengabdi sama teman apa tadi?
1: Satunya? Literasi.
0: Literasi itu apa bedanya?
1: Teman literasi itu kita tadi ya dipapah dulu selama satu minggu hari minggunya mereka
0: diajarkan
1: turun.
0: Dulu ya secara psikologi ya.
1: Benar. Kalau teman mengabdi itu sama mereka diajarin tapi waktunya 3 bulan.
0: 3 bulan, lebih lama.
1: 3 bulan sampai 2 bulan. Kan kita bagi satu kelompok, 4 kelompok. Satu kelompok di panti asuhan ini setiap minggu, satu kelompok di panti asuhan ini dan jadi 4 panti asuhan setiap minggu. Gitu. Makanya kita berkolaborasi cukup banyak untuk panti asuhan di Palembang. Untuk sekarang mungkin belum terakurasi lagi sudah berapa yang udah
0: kolaborasi. 40-an ya.
1: 40-an. Untuk anggota juga kan mereka tidak terikat nih. Oh aku mau ngajar nih sebulan lagi libur. Bisa. Tidak harus ada penerusan
0: itu,
1: ke atas.
0: Itu volunteer kalau anggotanya?
1: Volunteer Pak.
0: Ya. Oke. Kan ada pembiayaan nih. Ya pembiayaan dari mana? Karena kan ada datang-datang baik kan. Biasanya ngajak makan juga yang ada makan minum lah ya.
1: Nah kita di TCID itu juga ada website untuk donatur, donasi. Kita menghadirkan bahwa kita juga menyebutkan RAB apa yang dikeluarkan. Dan ada juga donasi-donasi dari kampus karena ya yang paling dekat dengan kita, dari dosen apakah bisa membantu, terus dari teman-teman juga. Kita kalau dari Ramadan bersama Teach itu sama kayak kalau mau berbagi ini dapat satu paket nih anaknya. Gitu. Berapa 20.000 misalnya dapat.
0: 20.000 dapat apa gitu ya.
1: Mereka tahu nih Pak, mereka tahu apa yang bakal anak-anak ini dapetin.
0: Untuk satu hari ya. Untuk satu kegiatan.
1: Benar.
0: Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sesi yang kedua dan untuk Dor Galo-Galo boleh bertanya mengenai bagaimana kegiatan Teach ID ya. Teach ID ini bahasa Inggris aja mengajar ya.
1: Boleh ngajar. Itu singkatan Pak dari bahasa Indonesia.
0: Apa tuh?
1: Jadi aslinya itu yayasan teman Teach TH Indonesia Aksara, ada kepanjangan lebih panjang lagi.
0: Oh, waktu di awal-awal tuh.
1: Iya.
0: Jadi terbaca seperti dari luar negeri ya, Teach ID ya. Oke. Dan tentunya kita akan balik lagi sekelar yang berikut ini.
2: Masih bersama kami di obrolan komunitas Unpad RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ya, kembali di program obrolan komunitas bersama narasumber kita ada Gita Liana dari Teach ID. Teaching today, leading tomorrow, mengajar sekarang, memimpin kemudian atau masa depan. Ini maksudnya apa nih?
1: Maksudnya
0: ini tema atau slogan dari?
1: Kalau dari tagline sendiri sebenarnya caring for humanity.
0: Kalau dari tagline. Kalau yang ini?
1: Jargon, Pak.
0: Oh, ada tagline, ada jargon.
1: Ada jargon. Nah, kalau sebenarnya hampir mirip sih, Pak. Nah, kalau dari jargonnya itu teaching today, leading tomorrow lebih di dekatkan karena ini dari berawal dari komunitas guru, pengajar dan anak-anak dari pendidikan.
0: Yo.
1: Jadi kami mengajar dulu, mungkin memimpin diri sendiri juga boleh.
0: Ya, memimpin keluarga, kalau yang laki-laki ya.
1: Iya, benar.
0: Yo, anggap memimpin warganya kalau menjadi PRT kan.
1: Memimpin negara mungkin. Yo,
0: siapa tahu jadi menteri atau presiden ya.
1: Jadi teaching today, leading tomorrow, mengajar sekarang, memimpin kemudian, memimpin apapun itu, kita dimulai dari mengajar, mengajari diri sendiri, mengajari orang lain.
0: Oke. Dan selain memberikan materi mengajar kepada kebanyakan anak-anak ya, bukan remaja atau dewasa, orang dewasa,
1: benar, Pak.
0: Anak-anak yang ada di panti asuhan. Nah, bagaimana komunitas ini mendapatkan ilmu wawasan selain dia satu minggu dikasih tadi? Apakah setiap ada event-event atau kegiatan yang ada hubungan dengan kumpul bersama?
1: Nah, untuk itu karena balik lagi kita based on orang-orang di latar belakang pendidikan.
0: Jadi tidak usah lagi diajar ya?
1: Bukan begitu. Bukan. Kita tahu arahnya dari mana, mulainya dari mana. Kita ngambilin dari kemarin. Untuk latihan bahasa isyarat dari teman-teman di Gramedia kemarin. Dari teman-teman apa yang
0: ada mentornya ya?
1: Iya, kita cari mentornya. Untuk dongeng juga, siapa sih yang sering berkecimpung di dunia dongeng? Kira-kira bisa membagikan ilmunya untuk teman-teman volunteer ini, kita kasih.
0: Oke.
1: Untuk kurikulum sendiri karena kebanyakan guru dan semuanya guru rata-rata itu pengurus aslinya dari foundernya. Jadi kita udah cukup familiar untuk kurikulum.
0: Jadi kurikulumnya ini kebanyakan pembelajaran seperti membaca, menulis, berhitung atau kebanyakan mereka kreativitas atau karya gitu.
1: Nah, ini yang serunya dari Teach ID ya. Karena kita juga melatih numerasi, literasi, numerik. Kemudian kita juga ada yang namanya project based learning dari project. Mereka bikin kotak sampah dari apa nih? Dua yang kita kena nih dari volunteer mahasiswa nih. Mereka juga masih cukup belajar kan nih. Dan anak-anaknya. Oh, Kak, kita bikin ini aja. Mereka diskusi. Oke, terus bikin tekwan kalau kemarin karena ngajarin mereka juga buat kompak, jangan buang-buang makanan, gimana cara bikinnya. Dan ada project yang kemarin itu ya tadi bikin kotak sampah cukup gede untuk mereka sendiri sebenarnya, tapi dihias. Gimana sih harapannya mereka bisa lebih mencintai barang tersebut dan menggunakan barang tersebut karena mereka sendiri yang bikin. Jadi dari proyek juga, dari pembelajaran langsung juga, mengajar formal, belajar bahasa Inggris basic, dan juga dari langsung proyek kan mereka pegang langsung.
0: Ya. Gitu. Keanggotanya dari mana aja sih?
1: Apanya, Pak, itu?
0: Yang dari Teach ID, keanggotaan volunteer atau juga dari pengurus? Atau satu kampus UIN semua banyak?
1: Bukan, Pak.
0: Iya, banyak ya. Ragam ya.
1: Kemarin kalau dari kita sendiri kan kita masuknya dari teman literasi, kemudian teman mengabdi, baru jadi pengurus. Itu beda masuknya.
0: Teman literasi itu kan untuk kita belajar ya, untuk kita.
1: Kemudian hari minggunya kita mengajar lagi dongeng.
0: Oke. Okay. Jadi ada apa yang dapat kita ilmunya dapat kita praktekkan di bener, teman mengabdi.
1: Benar, Pak. Ya. Nah, kalau di teman mengabdi kemarin itu yang masuk itu ada maba, anak SMA.
0: Boleh guru, SMA.
1: Boleh, tapi diusahakan mereka udah cukup umur atau sudah lulus dari SMA.

0: kurikulum, berubah lagi itunya, officernya, orang yang bikin kurikulumnya. Nah, di sana kemarin kita bikin, kita jadi program planner yang ngawasin aja ya kalau sekarang. Nah, kita bikin programnya itu worksheet bahasa Inggris, yaitu ada diagnostic test. Kalau di kampus sendiri itu tes awal. Sampai mana sih skill mereka? Oh, berkurang di sini. Oke, berarti
1: rata-ratanya banyak di rata-ratanya bawah nilai.
0: Mereka tahu, sering terdengar. Nah, tapi tidak tahu penulisannya benar. Dan sebenarnya sering terdengar itu kan input juga kan, Pak. Dari input diajarin terus. Oh, nyebutnya itu bukan apa, banana, tapi banana.
1: Oh, harus gitu. Ditekankan banana. Nah, okay. Terus?
0: Terus untuk karena kebanyakan dari guru bahasa Inggris juga, Pak. Untuk baca tulis kita baca tulis udah selesai baca tulis, bisa nih baca tulis. Berarti ke tahap yang lain yang mereka belum bisa, matematika. Udah matematika basic bisa, berarti ke bahasa Inggris basic. Karena kenapa yang basic-basic dulu? Mereka harus paham dulu, cinta dulu sama apa yang dipelajarin. Oh, enggak mau, ngapa aku nak pakai bahasa Inggris?
1: Aku udah baca.
0: Aku mau Palembang.
1: Iya. Iyalah, jadi ini, biar dia mereka itu mau bergabung lah ya untuk belajar ya.
0: Benar.
1: Satu panti berapa orang biasanya?
0: Satu panti satu
1: minimal.
0: Untuk volunteernya?
1: Ya, volunteernya berapa? Anaknya berapa? Berapa?
0: Kalau satu panti itu beda-beda kan, Pak.
1: Dan paling kecil berapa kemarin?
0: Satu kelompok.
1: Ada 15 orang?
0: Ya, ada. Satu kelompok itu untuk volunteernya 4 orang dan satu pengawas jadi 5. Terus untuk anak-anak pantinya 20-30 kata.
1: Ya, terpegang lah ya itunya. Bukan terawasi lah mereka ya. Ya. Jadi terus dibagi-bagi 4 orang nih.
0: Iya, enggak, Pak. Jadi 20 orang
1: gantian.
0: 4 orang ini di panti ini terus setiap minggu, setiap hari minggu. 4 orang lainnya bagi di panti lain.
1: Oh, bukan ganti-gantian.
0: Bukan ganti-gantian. Jadi nyebar. Mereka nyebar di 3 panti.
1: Oke. Tanggapan panti sendiri gimana?
0: Alhamdulillahnya ya menerima, Wak. Karena pembelajaran tiap minggu, ngapain lagi mereka kan hari Minggu. Terus kita juga ada program Ramadan bersama Teach ya, Wak. Kalau Ramadan tuh ngapain sih, Wak? Mereka kasihan kan di sana enggak ada kegiatan.
1: Tiap hari apa kalau Ramadan?
0: Kalau Ramadan
1: tiap Jumat.
0: Bergantian. Tergantung kan biasanya panti asuhan juga ada mereka ada kegiatan sendiri juga, Pak. Misalnya tiba-tiba pengajian di mana gitu kan, diundang nih anak-anak pantinya. Jadi kita menyesuaikan dari pantinya. Selama Ramadan kita gantian rolling ke sini dan alhamdulillah jika ada lebih itu ada sembako kira-kira untuk anak-anaknya juga.
1: Ya. Kita kembali ke dasar lagi awal mengenai TIS ID. Awal TIS ID itu dibentuk kapan?
0: Awal Teach ID itu yang kira-kira kita juga bisa SMA. Itu dari 2015 dibentuk dari
1: siapa saja berarti?
0: Komunitas guru, komunitas Teach itu dari Kak Fikriansyah, dosen kita sendiri. Nah, kemudian di tahun 2019 itu sudah dipatenkan menjadi Yayasan Aksara Indonesia. Nah, dari situ mereka awal-awalnya itu bikin juga program untuk volunteernya nih. Pasti belajar juga, apa sih yang kamu dapetin buat volunteer? Gak ngajar-ngajar doang, gak sih tenaga kamu doang. Mereka dikasih pembelajaran untuk beasiswa luar negeri, bahasa Inggris, TOEFL, IELTS.
1: Cara mengajukan proposal
0: bener,
1: ya?
0: Bener, esai kan. Jadi mereka dikasih materi seperti itu. Kemudian berlanjut lagi pergantian. Adanya program-program baru seperti teman mengabdi, teman Teach, dan teman literasi.
1: Oke, jadi dari tahun
0: 2015
1: sampai sekarang sampai katanya sekarang. Kabarnya sudah mulai banyak yang tidak aktif pada sibuk gitu.
0: Ya, ini kita mencari SDM baru yang segar-segar nih, mahasiswa baru.
1: Permasalahannya enggak bakal sibuk. Emang lagi banyak pengurus utamanya keluar ya.
0: SDM tadi dari awal tuh sebenarnya karena memang tidak terikat kan. Biasanya kalau orang masuk organisasi, kamu tetap di sana, kamu naik gitu kan. Sedangkan di TCID itu kembali lagi, mereka tuh kan mahasiswa tidak fleksibel, tiba-tiba ada ini.
1: Tapi ada kemungkinan tahun ini ada agendanya ya, direncanakan.
0: Insya Allah. Jadi kita juga masih menerima input kalaupun sekiranya ada apa dari dosen kita sendiri kan, dari sekarang.

0: Kalau ada yang mau kita nanyain gitu ya, nah, bagaimana kan ada orang-orang yang bisa di...
1: Ada okay. Dari kampus
0: yang sudah kan. Bisa siap gitu ya.
1: Insya Allah, amin ya, okay. Allah semoga bertambah.
0: Ya, yeah. Amin ya, amin ya. Yeah. Dan kalau dari kita sendiri kita ya, ini kita kan ngajar ntar lagi semester akhir ya. Agendanya pasti ke apa? Keinginannya pasti nak ngajar ya.
1: Betul.
0: Bukan nak buka usaha, buka kursus bukan ya?
1: Belum
0: sana ya.
1: Belum ada kemampuan.
0: Nah, menurut kita gimana sih sekarang anak-anak muda sekarang gitu? Untuk yang pelajar-pelajar nih ngajarnya, apalagi apa Gen Z misalnya.
1: Gen Z.
0: Mana caranya menghadapi mereka itu?
1: Yang kita ajar sekarang tuh Gen Alpha.
0: Oh, Gen Alpha.
1: Yang diajar kita sekarang, kita Gen Z.
0: Yang kecil lagi ya.
1: Iya, Gen Alpha. Mereka lebih wow. Nah, untuk sekarang mungkin Gen Alpha tuh lebih terasa dekat sama Gen Z. Beneran dekat banget. Bahasa mereka itu nyatu.
0: Oh, kamu Gen Z.
1: Gen Z.
0: Ketemu Gen Alpha.
1: Ketemu Gen Alpha. Terkadang sebenarnya
0: dekat lah ya emosionalnya.
1: Dekat banget. Sebenarnya ada pros cons juga, ada bagus ada enggaknya. Bahasa mereka dan kami sama. Jadi pendekatannya mudah. Mereka kaku-kaku itu cuma 1-2 menit baru duduk masuk selesai bebas.
0: Tapi norma dan aturan tata tertib mana? Kalau kan kalian juga merasakan seperti itu. Sedangkan apa ya? Sedangkan Gen Z dan Gen Alpha ini kan sama katanya.
1: Iya, sama.
0: Bagaimana menanamkan normanya kalau gitu?
1: Nah, kembali lagi ada sisi kurang baiknya juga karena terlalu dekat mereka juga abu-abu nih, di mana nih sisi aku harus stop dan berhenti kan. Kalau di situ tekanin kembali lagi, Dek, kita di sini saya pengajar, ada yang diajar dan untuk keberlangsungan pembelajaran ini harap begini. Walaupun balik lagi mereka tuh pakai bahasa yang kita lagi kadang terceplos nih bahasa mereka. Gece, ini kemarin aja. Miss nih bisa ya gece kan.
0: Iya.
1: Sama
0: iya,
1: aja.
0: Ya nama-nama bahasa gaul iya, sekarang ya. Oke, tapi tetap ya menanamkan norma itu ke anaknya.
1: Harus.
0: Karena dari Gen Z sendiri kalian menerima kan?
1: Untuk kadar di mananya.
0: Kalau misalnya kalau sebabnya orang tua ngomong gitu.
1: Orang tua, nah kalau
0: orang tua itu kan nggak lain lagi generasinya kan?
1: Iya benar. Kalau dari sini kita lihat deh, balik lagi kan ditanamin. Walaupun kembali lagi kita ini pengajar. Ada batasan-batasannya. Untuk pendekatan boleh, tapi untuk pembelajaran formal, untuk biar tetap berjalan dengan baik, ya pasti harus ditanamin. Gak boleh gini, gak boleh gini. Gimana baiknya dengan bahasa mereka, pendekatannya aja sih. Ya.
0: Dan tips ini, juga trik ini dipakai ketika bertemu anak yang apa di panti asuhan atau informal.
1: Benar, Pak.
0: Ya.
1: Karena di panti asuhan, tapi
0: dengan mereka lebih ini lagi kan lebih tampain lagi nih pengawasan orang tuanya kan kadang ada nggak ada dan kadang pepisah gitu kan masuk panti asuhan kan?
1: Ya. Tapi sepanjang kita di TCID alhamdulillahnya mereka better, lebih baik bahkan karena aku baru dapet nih cak manusi biar apa ada bahkan kan cuma satu minggu Pak. Mereka mikir kok tiap hari ya kak
0: baru ketemu maksudnya
1: iya. Okay. Kalau bisa tiap hari ya kak belum bisa berarti ya mereka insya Allah alhamdulillahnya kebanyakan memanfaatkan waktu dan baik gitu.
0: Okay.
1: Beneran dinikmati sama mereka,
0: kebanyakan mereka tinggal di sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya bukan karena disiapkan ketika ada kegiatan bukan ya.
1: Jadi pas makan sambil makan kadang
0: Ya.
1: Makan ke dapur belajar lagi biar ya tetap ada di sana di dalam rumahnya sendiri.
0: Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, ini pagi di pengunjung program ya. Harapan untuk TCID, harapan untuk anak-anak Indonesia khususnya yang ada di Palembang, apa menurut kita sendiri?
1: Harapan untuk TCID sendiri semoga bisa memberikan hal yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Tidak usah yang gede-gede, yang di sekitaran kita aja dulu. Dari anggota, dari orang yang melihat, dari orang yang scroll Instagram TCID saja, harapannya bisa tergerak hatinya untuk melihat kiri kanan siapa sih yang butuh kita, apa sih yang bisa kita kasih untuk orang-orang di sekitar kita, untuk anak-anak, apalagi generasi sekarang, teman-teman, kalau bisa kita lihat nih apa sih yang terjadi. Oke, untuk sekarang kita nikmat kuliah-kuliah. Ada nggak sih yang kira-kira bisa kita keluarin dari kuliah tersebut? Ada yang membutuhkan? Lebih lagi dibagiin aja, jangan dipendem-pendem, itu skill.
0: Iya. Yeah. Tidak bisa bantu dana, bantu kemampuan ya.
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: Atau bantu otak. Iya, pemikiran dan juga pelaksanaan atau memberikan ilmu gitu ya.
1: Benar, benar.
0: Oke, ada media sosial?
1: Ada.
0: Apa ya?
1: Teach ID? Uh-huh. Kita ada di Yayasan Teman Aksara Indonesia, boleh dilihat aja dari Teach ID. Kita juga ada LinkedIn, TikTok dengan username yang sama. Kemudian juga ada YouTube. Di YouTube kita bagiin gimana sih prosesnya. Kemudian juga ada website. Untuk kemarin masih ada website tuh, bisa dilihat juga di teachid.org.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Lengkap ya.
1: Lengkap.
0: Iya, ada galau. Terus belum ada berapliasi atau mungkin ada komunitas luar yang sama ya, kita yang ada mungkin menjadi jaringan gitu.
1: Oh, iya, kalau komunitasnya sama cukup hampir sama yang kemarin loh, kita ke okay. Balai Bahasa.
0: Enggak, maksudnya di provinsi lain atau
1: di provinsi lain?
0: Yang konsepnya sama gitu.
1: Belum ada sih.
0: Belum ada ya, belum ada berjaringan ya. Baru ada di Palembang ya.
1: SDM balik lagi, kalau harapannya bisa nih nyebar kan. Kira-kira ke geser dikit Banyuasin gitu
0: ya,
1: kan bisa.
0: Buka cabang lah ya.
1: Buka cabang.
0: Oh iya. Yeah. Atau tetap berjaringan lah tadi.
1: Benar.
0: Oke lah kalau itu, terima kasih kita Liana dari Teach ID, dan semoga apa yang kita ceritakan tadi menginspirasi dan juga bisa lebih hebat lagi Teach ID-nya. Begitu juga untuk kita Liana, karena kita Liana ini pengajar, kejengok smart nian ya. Cara nyampe ke juga tidak terbata-bata. Dan yang pastinya tambah wawasan untuk kita galau-galau. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Yo,
0: assalamualaikum. Ya, dulu galau-galau kita sudah ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini, dan semoga apa yang kita sampaikan dapat nambah wawasan dulu galau-galau ya. Dan lain waktu kita pecah hadir lagi dengan narasumber lainnya. Itu jadi obrolan komunitas. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan kita langsung pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada Sriwijaya Siang.
2: Obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa?
2: Hal ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.

perhiasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita peloi tadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cek Yohan di Sriwija siang edisi Jumat 10 Juli 2026 ini. Dulur yang bakal ngerewangi dari jam 10 sampai jam 3 kaget. Nah, apa bae si acara kita hari ini ya, program-programnya pecah biasa. Dimulai dengan Indonesia Raya tadi pas jam 10 tepat ya. Lanjut lagi sini kita ke rompok kita yang mana kita bakal ngomongin tentang seni hari ini ya. Cek yang sudah nyiap-nyiap ke infonya pastinya. Nah, di pukul 11 kaget bakal ada informasi sedengar. Dan kita masuk ke teras UMKM yang biasa juga Cek Yohan bakal ngasih ke ada narasumber yang datang ya, yang pastinya dengan cerita-cerita UMKM-nya. Di pukul 12 bakal ada informasi sedengar dan kita masuk ke hiburan informasi dengan tema layanan siaran UMKM. Di pukul 13 Cak Biaso juga bakal ada Suara Budaya Nusantara dan di pukul 14 bakal ada informasi sedengar dan kita masuk ke segmen-segmen kita Besanjo. Jadi kaget buat dodler yang nak sanjo tempat Cak Iwan di Goyori di 0711-351-656 atau nak lewat WA juga bisa di 0897-788-4884 dodler. Rena, itulah tadi tinjauan program untuk hari ini di Sriwijaya siang edisi Jumat 10 Juli 2006. Nah, kita lanjut lagi dulu hiburan dulu sebelum Cek Yohan kasih ke info-info pastinya. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu ya, kalau kita ngomongin seni nih, Indonesia ini memang kaya dengan seni dan budaya ya. Karena di setiap daerah itu selalu ada karya-karya luar biasa yang jadi identitas sekaligus kebanggaan masyarakatnya. Nah, kabar menarik kali ini datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dulu. Jadi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia lewat program Dana Indonesia Raya itu bakal ngadir ke konser Benincak Bedae yang digelar pada 15 sampai 19 Juli 2026 di Taman Hiburan Rakyat atau THR Bangka. Konser ini dewek bakal jadi ajang istimewa karena bakal mempertemukan karya-karya maestro seni pertunjukan Bangka Belitung almarhum Bayi Juri Tarsa dengan karya putranya Wanda Sona Alham yang juga menjadi penerima manfaat program Dana Indonesia Raya ini. Dak tanggung-tanggung, hampir 100 seniman ini bakal terlibat dalam pertunjukan ini, mulai dari musisi, penari, sastrawan hingga para pelaku seni lainnya yang bakal memadu ke kemegahan musik orkestra dengan kekayaan musik tradisional Bangka Belitung. Menariknya lagi, konser ini juga ngasih ruang bagi ratusan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk mempromosi ke produknya. Para pelajar pun bakal dapat kesempatan tampil setiap hari sebagai wadah mengekspresikan bakat seni mereka. Jadi bukan cuma jadi panggung hiburan, tapi juga ruang pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi sekaligus regenerasi seniman muda. Nah, semoga kegiatan ini semakin memperkuat kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah ya, sehingga warisan para maestro ini tetap hidup dan terus menginspirasi di masa depan. Dulur, begitu indah ya kalau seni ini mampu nyatu ke generasi, ngidup ke budaya sekaligus gerak ke ekonomi masyarakat. Nah, sekarang saatnya kita rehat sejenak, nikmati alunan musik pilihan dari Sumbaksel ya yang telah Cek Yon siapkan. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Mantan kaji ialah tradisi pernikahan khas Marang yang lahir dari akulturasi lima budaya, Arab, Jawa, Cina, Melayu, dan Eropa. Tradisi ini mulai jarang digunakan karena masyarakat lebih memilih adat Jawa pada umumnya. Ciri khasnya tampak pada busana mempelai pria yang menyerupai gamis dan jubah ala Arab, serta tata rias wanita bergaya cengge. Unsur Jawa hadir melalui penggunaan sanggul, hiasan melati, serta simbol-simbol lain. Pengaruh Semarang terlihat pada dekorasi pelaminan yang sederhana dan hiburan gambang Semarang. Dibandingkan adat Jawa, mantan kaji lebih sederhana namun tetap mempertahankan filosofi Jawa sebagai identitasnya.

0: Kita beralih ke info selanjutnya, telur mimi yang merupakan kuliner khas Kendal yang dibuat dari telur ikan mimi dimasak dengan bumbu rempah dan parutan kelapa. Hidangan ini populer sebagai takjil khas jelang Ramadan. Rasanya gurih, asin, manis, dan pedas dengan warna telur hingga kekuningan yang khas. Makanan ini juga memiliki filosofi yang dikaitkan dengan legenda Mimi dan Mintuno sebagai lambang pasangan abadi. Telur mimi hanya dijual menjelang bulan Ramadan dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Setiap tahun banyak warga mencari hidangan ini karena ketersediaannya hanya di momen tertentu. Sekian info sedengar, ingat Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Lama-lama keempat perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat siang dulur perempat dimanapun berada ya. Senang sekali saya Yohan kembali menemani dalam program Teras UMKM Lokal Kito, yang mana menjadi ruang inspirasi bagi pelaku UMKM lokal yang menghadirkan kisah perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus berkembang pastinya. Hari ini kita bakal ngangkat tema dari Open ke Hati Pelanggan, kisah Hanasta Bakery. Jadi ini dibalik setiap roti, brownies, dan bolen yang lezat ini pasti ada cerita perjuangan dan proses belajar ya, hingga strategi membangun kepercayaan pelanggan nih. Nah, hari ini kita bakal ngupas perjalanan tersebut bersama narasumber kita yang udah hadir di studio. Ada Kak Rati Komalasari. Halo Kak.
1: Halo.
0: Iya Kak, ini pertama kalinya Kak siaran sama RRI atau udah pernah sebelumnya Kak?
1: Pertama kali
0: ya. Aku ucapin selamat datang dulu nih Kak ya, ke RRI. Semoga Kakak mau datang lagi nanti, siapa tahu dengan produk barunya ya, siapa tahu kan, atau mungkin ada launching apa gitu ya. Dan makasih juga udah ngeluangin waktunya ya Kak ya. Mungkin boleh nih Kak kenalan dulu kita sebelum aku tanya-tanya kepo-kepo yang lebih jauh gitu ke pendengar kita Kak, boleh?
1: Halo, sebelumnya saya Rati, owner dari Hanasta Bakery. Untuk Hanasta Bakery sendiri masih bakery rumahan ya Kak ya, karena belum ada toko gitu. Jadi kami sekarang sistemnya masih online pre-order. Untuk lapaknya sendiri cuma ada setiap hari Minggu aja di Kamang Iwa sekarang.
0: Jadi kalau sekarang ini masih rumahan, dan kalau buka lapaknya tuh di Kamang Iwa setiap hari Minggu Kak ya?
1: Iya.
0: Itu Minggu pagi atau Minggu sore Kak? Soalnya kalau Kamang Iwa dari pagi sampai sore ramai terus Kak.
1: Minggu pagi.
0: Pagi ya. Dia kalau weekend kan Kak, wow. Semua orang di sana kayaknya
1: ngumpul semua di
0: ngumpul situ. Ngumpul di situ ya. Pokoknya rame deh itu. Kalau buat apa ngenalin produk itu boleh sih di situ ya. Nih, apa sih Kak yang ini kan baru nih Kak ya. Kakak baru kapan nih mulainya?
1: Untuk jualannya sendiri itu dari Januari ya Kak ya.
0: Januari, berarti setengah tahun lah ya kurang
1: tapi
0: lebih.
1: Tapi itu sebelumnya kami jualan kue kering.
0: Oh, kue kering.
1: Kami fokusnya ke kue kering kayak nastar yang untuk lebaran season kemarin. Kalau untuk bolen brownies itu setelah lebaran baru muncul ide untuk jualan itu.
0: Oh, jadi sebelumnya itu Kakak jual cookies ya. Terus baru diseriusin yang ke fokus ya, fokus
1: baru
0: ke
1: berapa bulan ini
0: baru sih jalan. Berapa bulan ini ya? Sebelumnya emang buka PO cookies itu emang seasonal Kak? Apa setiap musim lebaran aja gitu?
1: Iya, sebelumnya cuma seasonal lebaran. Tadinya kan aku kerja ya Kak ya. Baru resign terus karena anak-anak suka kue. Jadi mereka suka request minta kue ini gitu. Jadi setiap hari pun aku bikin kue, banyak yang ngechat pengen order juga gitu.
0: Oh, jadi awalnya tuh karena
1: karena anak-anak suka
0: anak-anak
1: kue.
0: Anak-anak suka aja ya.
1: Kan jarang yang jualan juga kan di perumahan gitu.
0: Iya Kakak, kalau perumahannya di mana sih Kak daerahnya?
1: Di Tanjung Barangan.
0: Tanjung Barangan ya Kak. Ya sih sana kalau pempek banyak Kak sana Kak.
1: Banyak. Di Palembang semua tempat ada pempek.
0: Di tiap sudut ada pempek. Tapi kalau bolen sama brownies jarang. Nah sekalian Kakak jualan kan karena buatin anak juga yang suka gitu tuh. Ini itu yang baru yang menginspirasi Kak Rati untuk mulai usaha ini ya. Karena setiap hari baking terus
1: kayak kecanduan gitu Kak.
0: Kenapa?
1: Kecanduan pengen baking apalagi hari ini ya, baking apalagi hari ini ya gitu. Jadi kata suami aku disuruh udah jualan aja gitu. Tapi
0: gitu.
1: Untuk jualan ini pun kan harus trial beberapa kali kita trial share dulu ke teman-teman terdekat, tetangga-tetangga enak apa enggak. Nanti kalau ada yang kurang masih ada masukan buat bikin lagi gitu.
0: Oh, jadi sebelumnya emang sempat di trial dulu sebelum dijualin.
1: Iya,
0: itu betul. Kira-kira berapa lama Kak proses trial errornya itu?
1: Ya dari abis lebaran itu sampai sebulanan kayaknya.
0: Sebulanan trial error itu.
1: Itu kemarin kami sempat bagi-bagi itu ke kantor-kantor gitu, suruh cicipin. Tetangga-tetangga minta tolong cicipin ke teman-teman kantornya gitu.
0: Oh, gitu. Jadi sebelum yakin banget nih open PO emang udah dibagiin dulu ya. Oh, tes pasar Kak ya.
1: Tes pasar. Dan alhamdulillahnya mereka yang dibagiin itu sekarang jadi pelanggan. Jadi sekalian promosi sih.
0: Iya, nyicipin. Orang kan kalau misalnya cuma lihat aja, oh ya udah gitu. Tapi kalau udah nyicipin, oh enak. Mulai itu
1: alhamdulillah.
0: Tergugah tuh. Order gitu. Apalagi memang yang kayak suka yang bolen gitu kan. Soalnya kalau di Palembang bolen lumayan jarang sih Kak yang jual Kak.
1: Iya, tapi peminatnya banyak banget ternyata di Palembang.
0: Kita ini agak langka jujur. Jujur agak. Kita taunya mah bolennya tuh yang gorengan itu loh Kak.
1: Molen.
0: Itu. Kita taunya itu. Jadi kalau misalnya lihat yang cantik-cantik yang itu wah enak tuh.
1: Kalau bolon sendiri kan sebelumnya memang dia khusus ada di bakery-bakery besar ya kak ya.
0: Iya.
1: Dan harganya kan lumayan mahal. Mm-hmm. Makanya sekarang itu udah mulai lumayan banyak sih yang jual bolon-bolon versi ekonomisnya.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau untuk kita sendiri untuk pakai bahannya tuh yang di tengah lah ya, nggak yang terlalu mahal tapi nggak yang di bawah banget gitu.
0: Jadi kalau dibilang premium, kakak nggak terlalu premium,
1: premium.
0: Tapi kalau misalnya dibilang yang
1: standar juga ya,
0: standar
1: enggak,
0: ya gitu. Di atas standar gitu. Oh mungkin kualitasnya yang baik ini.
1: Iya, insya Allah.
0: Insya Allah ya. Karena kan memang ada kita nge-label, oh barang aku premium karena emang bahan bakunya memang ya kita tahu impor mungkin ya, yang emang mahal.
1: Kalau yang premium banget itu kan maksud aku kayak Wisman gitu, pakai butter Wisman. Kalau kita enggak sih, cuman kita enggak yang curah juga gitu. Untuk semua bahan-bahan kita itu bukan yang curah gitu.
0: Gitu.
1: Jadi insya Allah kualitasnya bagus.
0: Kualitasnya bagus ya.
1: Enak.
0: Enak tuh. Kalau udah ownernya yang bilang ya, ya percayalah gitu.
1: Iya alhamdulillahnya, soalnya setelah jualan ini kan aku pendatang ya kak ya. Jadi awalnya tuh mikir siapa yang mau beli gitu. Kayak kayak mana ini cara jualnya, sedangkan aku kan cuma ibu rumah tangga, gak punya temen di Palembang gitu. Makanya awal-awal jualan itu aku tesnya itu ke Lampung, ke kota asal aku kan.
0: Oh jauh kak, kirimnya kak.
1: Kalau orang-orang sana kan udah pada tahu aku suka bikin kue, mereka udah kenal gitu kan. Sebelum ke Palembang pun aku udah sempet jualan dulu di sana.
0: Oh gitu.
1: Tapi kan teman-teman aku kan di sana banyak, kalau di Palembang kan nggak ada gitu.
0: Baru
1: kan.
0: Ya, kan kita baru gitu.
1: Jadi awal-awal jualan itu ngirim pakai tiki ke sana.
0: Oh enggak, apakah enggak ngaruh kak kualitasnya kak? Kalau
1: enggak, tapi kan untuk kemarin kue kering brownies itu kan masih tahan kan. Kalau bolen kan baru-baru ini gitu.
0: Gitu. Jadi karena itu dikirim ke Lampung pakai tiki. Kenapa nggak pakai yang truk dingin itu kak?
1: Belum tahu itu sih kak. Belum tahu apa harus pakai apa namanya, masih baru jualan masih baru, kan kemarin.
0: Yang penting cicip dulu gimana rasanya ya.
1: Nah, sedangkan kalau bolen ini kan dia nggak bisa lama-lama banget.
0: Iya.
1: Kan enaknya pas anget-anget gitu kan.
0: Iya. Terus juga kan dia kalau misalnya udah lewat berapa hari kan keras. Biasanya berubah kan ya teksturnya gitu ya kak ya gitu. Nah kak, ini kan produk unggulan dari Hanasta Bakery ini kan bolen sama brownies ya. Nah, dari dua itu kak, yang paling laku nih kak apa kak?
1: Bolen.
0: Bolen ya?
1: Ada customer aku yang beli setiap hari gitu. Setiap hari selama berminggu-minggu itu dia beli gitu. Gak ada putus. Kalau kita gak libur dia gak putus beli gitu.
0: Wah.
1: Aku juga sampai yang, ini orang gak bosen apa ya makan bol?
0: Iya kan, tiap hari loh. Kalau misalnya seminggu 3 kali ya maklum, emang berarti dia emang doyan ya. Kalau tiap hari, ya bener.
1: Iya,
0: dan
1: juga yang sehari 2 kali gitu. Pagi beli, sorenya beli gitu. Kayak mereka suka banget gitu memang sama bolen, orang-orang Palembang ini.
0: Iya, kita memang, kita personally emang ya? Suka pisang sih kak sebenarnya. Lihat aja, kok pisang kita diapain aja pisang laku mah.
1: Iya, pisangnya juga kan aku gak pakai pisang lilin ya. Kalau orang-orang banyak kan pakai pisang lilin, kalau aku pakai pisang raja kak.
0: Oh, pisang
1: jadi
0: raja.
1: Jadi memang lebih wangi gitu loh bedanya.
0: Oh gitu.
1: Yang bikin beda bolen kita itu ya karena pisangnya sendiri.
0: Tapi kan pisang raja agak susah kak nyarinya kak.
1: Iya.
0: Kita mana sih mah pisang kepok kak.
1: Iya bener. Kalau pisang kepok itu asem buat
0: bolen. Kita mana sih pisang kepok banyak ya kak. Di kakak kalau ke pasar pasti banyak yang pisang kepok gitu.
1: Iya memang, makanya waktu awal-awal mau coba jualan itu aku cari tempat apa agen-agen pisang yang memang selalu ada gitu. Kalau di sini nggak ada, cari di tempat lain yang udah kerja sama gitu loh kak.
0: Oh jadi emang sekarang udah punya yang udah ngasih stok pisang raja ini kak. Jadi kalau untuk stoknya sendiri udah aman ya pisangnya.
1: Udah aman,
0: ya.
1: Tapi ya tetap harus aku yang handle kalau untuk pisang. Kalau yang lainnya masih bisa lah minta tolong apa beliin ini masih bisa gitu. Tapi kalau pisang itulah yang paling rawan.
0: Iya,
1: rawan
0: kan
1: banget.
0: Pisangnya kita bayar sama pisangnya kan enak.
1: Kalau
0: gitu.
1: Pisang yang nggak enak udah nggak enak itu bolen.
0: Iya. Ya kan di luarnya kan ya istilahnya pastry-nya kan gitu. Kalau di kan kita dari apa ya? Inti dari inti bolen itu si pisang. Inti dari inti.
1: Gitu. Tapi sekarang ada juga loh kayak yang bolen itu isi nanas. Enggak cuma selalu pisang gitu.
0: Pisang. Oh. Kayak nastar enggak sih rasanya?
1: Iya. Kalau menurut aku sih ya.
0: Iya, nastar
1: lebih kayak nastar.
0: Nastar gitu langsung nastar gitu. Jadi sekarang pisang. Pisangnya kakak pakai pisang raja tuh, Kak. Kan pisang raja di Palembang sendiri agak susah nih. Kalau langka enggak, tapi agak susah carinya. Itu kakak kan udah punya supplier sendiri. Itu gimana kak? Milihnya tuh yang kayak mana? Apa yang mateng kah? Setengah mateng kah?
1: Kalau yang di tukang-tukang pisang itu kan setengah mateng ya, masih hijau gitu. Sedangkan yang harus dipakai kan yang kuning, yang udah mateng banget. Jadi ya memang harus nyetok.
0: Oh jadi nyetok gitu.
1: Jadi minimal harus berapa tandan kita beli buat kita tunggu mateng, tapi terus bertahap kan matengnya gitu. Jadi yang ini udah mateng, yang itu masih ada gitu. Nanti kita beli lagi kalau yang ini udah mau kuning gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi harus benar-benar di prepare sebelum jualan.
0: Oh gitu. Jadi emang di stok di rumah. Mm-hmm. Jadi kalau pas udah mateng dia baru kita diproduksi. Mm-hmm. Jadi bolen ini kak ya. Mm-hmm. Kak ini kan kak sendiri kan sistemnya jualnya online nih kak ya. Mm-hmm. Kalau hari-hari biasa kecuali hari Minggu kan buka lapak ya. Mm-hmm. Itu kalau mau pesen tuh gimana sih kak? Atau kalau kakak misalnya open PO atau setiap hari selalu ready bolen ini?
1: Untuk bolen sendiri kan kita sebenarnya PO ya kak.
0: Iya.
1: Setiap ada yang order baru dipanggang. Mm-mm. Tapi untuk bolennya sendiri udah kita siapin gitu.
0: Oh udah.
1: Jadi tinggal panggang.
0: Tinggal panggang. Mm-mm. Oh berarti kakak udah nyiapin yang belum dipanggangnya ya? Kayak frozen gitu kah?
1: Nggak frozen juga sih. Jadi hari-hari misalnya aku targetin sehari 10-20 box gitu. Jadi aku udah cuma bikin 10-20 box untuk hari ini gitu. Untuk besok bikin lagi gitu.
0: Oh gitu. Jadi setiap hari ini selalu fresh ya. Jadi tinggal pas ada yang pesen mau dikirim baru dipanggang. Gitu.
1: Jadi masih anget.
0: Oh masih anget.
1: Kan bolen itu masa umurnya cuma 4-6 jam.
0: Oh
1: enaknya.
0: Oh aku baru tahu loh kak.
1: Kalau udah lebih
0: kayak sehari dua hari loh.
1: Enggak, kalau udah lebih dari 6 jam itu sebenarnya masih enak. Cuman kalau diangetin lagi lebih enak gitu. Harus diangetin dulu gitu.
0: Oh, harus diangetin ya. Jadi kalau misalnya bolen ini 4-6 jam nah. Tapi kalau si brownies kak itu baiknya tuh gimana sih konsumsi? Karena kan ada sekte nih, sekte brownies dingin.
1: Iya.
0: Masuk kulkas.
1: Kalau brownies, kan aku jualnya Fuji brownies ya. Fuji brownies itu dia nggak bisa, nggak enak. Menurut aku sih ya, menurut aku pribadi nggak enak kalau baru mateng malah.
0: Emang dingin ya?
1: Nggak, dia jadi lembek gitu loh. Kalau baru mateng itu kan dia masih lembek, masih lengket.
0: Oh iya.
1: Kalau udah dingin itu dia akan ngembang kayak cuy gitu, tapi nggak lengket.
0: Oh gitu. Jadi emang bagusnya tuh didingin kalau si brownies.
1: Kebalikan ya dari lebih enaknya bulan. Malah di hari kedua setelah panggang fudge brownies itu dimakan.
0: Dua hari, oh misalnya hari ini dipanggang nih kita pesan nih, besoknya baru dimakan. Oh gitu.
1: Lebih rekomen kayak gitu daripada baru mateng. Baru mateng pun dia paling lebih enak itu 3 jam sampai 4 jam setelah mateng baru dimakan.
0: Oh, kalau misalnya baru teksturnya agak beda ya, enggak
1: ya? Lengket,
0: yang lengket gitu.
1: Banyak yang kurang suka sih, tapi ada juga sih yang suka brownies lengket gitu, tergantung lah.
0: Yang apa kayak lumer gitu ya. Oh gitu. Aku baru tahu sih sebenarnya. Biasa makan Kak, jadi enggak tahu.
1: Banyak triknya memang jual kue ini.
0: Oh, banyak triknya. Iya, ini insight baru nih. ini lumayan nih. Jadi aku tak dapat ilmu baru juga gitu kan ya. Buat teman-teman juga yang mungkin baru tahu, oh enaknya itu ya, berarti disimpan dulu gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah kalau nyimpannya kak, apakah di suhu ruangan si brownies ini apa harus di kulkas tadi?
1: Kalau aku sendiri ya lebih rekomendasiin ke di suhu ruangan.
0: Suhu ruangan ya.
1: Kalau di kulkas itu memang lebih awet. Cuman dia beda rasanya daripada di, kalau di suhu ruangan itu kan dia kayak agak kebolu dikit tapi lebih padat gitu. Cuy-cuy gimana gitu. Kalau di kulkas itu dia kayak padat banget gitu kak jadinya.
0: Oh lebih ke agak ngeras gitu ya.
1: Coklatnya kan dia jadi madet. Itu kan full coklat kalau fudge brownies.
0: Oh gitu. Jadi ini tipsnya kalau misalnya mau makan fudge brownies, pesan di hari ini, besoknya baru makan ya. Terus disimpan di suhu ruangan aja.
1: Kalau di suhu ruang dia bisa tahan sampai 4 hari kok.
0: Tuh juga masih lama ya. Tahannya, awetnya gitu. Oke. Ini aku baru tau kak, bener aku biasanya ya, aku kan suka pesan juga tuh fudge brownies tuh. Makanya sharing sama teman. Baru nyambil langsung makan kak.
1: Iya.
0: Tapi mungkin
1: mungkin bikinnya udah dari malam gitu.
0: Gitu ya. Baru nyampe makan. Kita makan mah, yang penting makan.
1: Tapi kalau dibesokin lebih enak sebenarnya.
0: Oh gitu. Akan dicoba.
1: Enak sih enak, cuman lebih enak besoknya.
0: Iya, teksturnya jadi kayak lebih ke tekstur ya. Oke, akan kita coba kalau begitu kak. Karena ya gitu, emang si tukang makan ini ya.
1: Yeah. Konsumtif banget memang orang Palembang ya.
0: Kita mah kalau soal makan mah, ya Allah. Gak apa-apa deh, apa yang lain mah, yang lain terserah, yang penting makan.
1: Gak beli baju gak apa-apa.
0: Gak apa-apa mah gitu mah, ya makan emang. Makan bener. Tuh kayak bukan mau yang boros-boros juga sih, tapi emang ya doyan gitu. Jajan tuh kayak wajib gitu, minimal apalah sehari. Ya chiller satu pun juga gak apa-apa kak kalau kita
1: mah. Yang penting
0: jajan. Jajan chiller gitu. Ini, kakak kan baru setengah tahun nih kak ya, open ordernya dulu kan ya. Dari awal tahun lah anggap. Awal tahun kan kak ya, Januari itu ya. Selama kakak jualan itu kak, menurut kakak nih pasar di Palembang nih gimana kak? Apakah kayak ya kita tahu konsumtif emang ya, kalau soal makanan kita memang konsumtif. Aku itu sebagai warga lokal. Iya. Tapi gimana tuh? Kalau misalnya buat makanan-makanan manis kayak gini, apakah kan karena kita biasa kan makan yang asin-asin kak, gurih. Kita pempek, kita harapan pempek model gitu. Tiba-tiba ada yang jual kakak yang sebagai penjual yang manis-manisnya gimana tuh?
1: Jadi kalau untuk brownie sama bolen ini kayaknya aku punya customer yang beda gitu kak.
0: Iya.
1: Gak sama gitu. Jadi ada memang orang-orang yang suka manis, ada juga yang sukanya gurih gitu. Kalau untuk browniesnya sendiri di Palembang menurut aku agak kurang ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak cuman orang-orang tertentu yang memang kayak anak-anak, terus apa namanya anak-anak sekolah itu yang lebih banyak order brownies. Mereka kan memang lebih suka yang manis-manis. Kalau untuk yang udah milenial gitu kayak kita gini kan mereka lebih ke ngejaga kesehatan lah.
0: Padahal mah kopi apa hari. Bohong banget tuh ngejaga kesehatan. Bohong tuh.
1: Jadi kalau misalnya mereka beli manis itu kayak yang ini manis enggak, bolen aja. Padahal bolen itu kan coklat juga. Kadang aku mikir ini orang gak mau brownies tapi mau bolen kan sama aja gitu.
0: Oh gini kak, mungkin kak karena kita kan biasa makan pempek yang asin pedes ya, gurih-gurih lah intinya tuh. Nah bolen kan gak gurih tuh kak, jadi lebih
1: masuk. Agak. Tapi agak. Kan sebenarnya manis juga gitu. Tapi kalau untuk bolen sendiri tuh banyak banget memang peminat di Palembang. Daripada di Lampung ya menurut aku ya. Sebelumnya kan aku pernah juga sih jualan di Lampung kan. Kalau di Palembang ini memang kayak apa ya, mungkin kayak pempek kali ya mereka nganggepnya ya, suka.
0: Kita tuh mau cemilan yang manis kak, tapi nggak terlalu manis, tapi gurih gitu.
1: Ya terus juga bolon aku kan ada kejunya juga, gitu. Mereka kan kadang memang suka yang tuh isi keju sama pisang aja, gitu.
0: Iya, jadi emang cocok nih di lidah orang Palembang. Ya bolon emang best sellernya kak ya.
1: Iya.
0: Nih kak, sehari kakak kan nyiapin 10-20 kotak tuh kak. Pernah nggak sih kak pas selama jualan ini benar-benar nggak ada yang pesen, padahal udah siapin tuh.
1: Belum pernah sih.
0: Belum pernah, jadi selalu ada yang pesan ya?
1: Alhamdulillah belum pernah.
0: Wah gitu.
1: Kadang kalau, ya alhamdulillahnya kan sekarang-sekarang ini udah banyak yang tahu ya kak. Kalau awal-awal itu memang khusus di tetangga-tetangga perumahan aja. Dan itu memang setiap hari ada sih yang order gitu. Walaupun kadang cuma 3 box gitu. Namanya masih baru-baru.
0: Iya bener sih.
1: Makanya kami jual di Kamang Iwa itu kan harapannya tuh biar orang-orang lebih banyak yang tahu tanpa kita ngantar ke sana kemana-mana gitu.
0: Iya, biar orang juga kenal kan ya, kenal dulu nanti oh kalau udah langganan mah ya bisa lah dia tuh.
1: Banyak juga yang order dari Kamang Iwa itu kak. Jadi setelah mereka beli di Kamang Iwa mereka order gitu.
0: Oh untuk, cari kontaknya.
1: Kan ada kontak ya di kotaknya itu kan kami kasih kontak kan di WA gitu.
0: Di WA. Pesan. Order lagi gitu ya. Ya gitu. Wih keren sih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah emang rezekinya di bolen nih kakak nih kayak Kak
1: Rati. Tapi capek banget kalau bikin bolen itu sebenarnya.
0: Kenapa? Karena pastry-nya ya?
1: Kalau bikin bolen itu nggak bisa di hari H langsung dipakai sebenarnya kak. Lebih enak itu kita bikin sekarang kulitnya gitu untuk besok. Jadi memang prepare-nya lebih ekstra kalau bikin bolen.
0: Lebih panjang waktunya ya.
1: Belum lagi pisangnya, belum yang lain-lainnya lah. Jadi kalau memang nggak hobi baking itu kayaknya agak
0: nyapain
1: gimana?
0: Gitu ya.
1: Capek banget bikin bolen.
0: Capek banget bikin.
1: Harus orang-orang yang hobi baking gitu.
0: Emang ini by passion dulu ya guys. Kalau enggak passion nanti kamu
1: capek.
0: Kalau kata orang paling mantap kayak brutoan.
1: Betul.
0: Ngomel.
1: Pasti gitu.
0: Iya gitu. Tapi Kak kita jeda dulu sejenak Kak ya. Sambil aku mau cek juga nih di YouTube kita udah ada yang nanya belum nih. Siapa tahu buat Dodora atau teman-teman yang lain yang mau nanya boleh ke YouTube kita @pro4palembang. Di situ kita lagi live streaming dan bisa tinggalin komentar atau chatnya ya buat tanya-tanya. Siapa tahu ada yang mau nanya harga Kak atau mau nanya variannya boleh ke sana ya. Kita dulu jeda dulu.

0: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi nih bersama aku Yohan dan Kak Rati di Teras UMKM Kak, dengan tema hari ini dari Open ke Hati Pelanggan, kisah Hanasta Bakery nih. Kita udah ada yang nanya-nanya nih Kak di YouTube kita. Ini tapi bagi-bagi tips resep nih Kak, nggak apa-apa nih. Buka, kita kayak buka dapur loh.
1: Nggak apa-apa lah.
0: Nggak apa-apa ya nih. Dari yang pertama deh. Ya, dari bawah terus dari atas ya. Yang mana sih yang pertama? Udah yang dari atas dulu aja deh gitu. Kak, pisangnya pakai pisang apa sih, sama spill detail price list dong Kak.
1: Nih. Oh iya. Untuk pisangnya tadi udah kita info ya, kita pakai pisang raja. Kalau untuk price listnya sendiri kita jualnya di harga 35.000 isi 10.
0: Itu buat bolennya. Kalau brownies-nya?
1: Fudge brownies-nya itu 43.000 sekat 18.
0: Oh, sekat 18 ya.
1: Itu ada macam-macam, ada sekat 18, sekat 25, sekat 36 gitu.
0: Oh, kalau yang 18 47.000.
1: 43.
0: Oh, 43 Kak. Kalau yang 25?
1: 80. Dia ukurannya 20x20.
0: Oh, gitu.
1: Kalau yang 20x20. Kalau ini kan 10x20 kan separohnya sendiri ya.
0: Terus tadi yang ukuran tadi yang paling besar
1: 36 itu 85.
0: Oh, 85.
1: Sebenarnya sama aja, cuman sekatnya lebih banyak, jadi lebih kan kecil, ya? Toppingnya lebih banyak.
0: Oh, gitu. Jadi ini yang paling murah dari bolen.
1: 35

0: dia baru dikocok terus langsung dimasukin coklat dan lain-lain, dia akan susah. Walaupun itu gula halus, uh-huh, itu dia nggak itu dia nggak larut.
1: Nggak larut.
0: Kalau menurut aku sih ya, menurut pengalaman aku.
1: Ya jadi sendiri, tipsnya di
0: larutin aja gulanya dulu gitu. Terus coklatnya masih anget, uh-huh, tuh di langsung dimasukin.
1: Oh coklatnya harus coklat,
0: anget ya? Coklat DCC yang dilelehin itu, oh, kan pakai DCC yang dilelehin, uh-huh, masih anget-anget kuku itu langsung dimasukin. Jadi kan dia ngalusin gula yang belum sempat larut itu.
1: Oh gitu, jadi tipsnya tadi, uh-huh, dilarutin gulanya dulu, uh-huh. Terus coklatnya kalau bisa yang pas lagi
0: masih anget-angetnya, uh-huh, dimasukin ke dalam gula itu.
1: Mm-hmm. Terus ini lagi nih, kak boleh yang gemoy-gemoy gitu, spill tips dong adonan kulit bolennya, terus isi apa aja kak bolennya? Oh mungkin variannya kali ya, nanya variannya kali.
0: Kalau untuk variannya sendiri kita ada coklat, ada keju, ada coklat keju. Bisa, bisa di mix, bisa dipisah gitu.
1: Misalnya kak, ini kan isi 10 nih kak, ada yang mau coklat 5, keju 5 bisa, itu bisa.
0: Bisa.
1: Oh bisa ya.
0: Tapi ordernya harus H-1, karena kan kita nyetok udah jadi bentuk adonan tinggal panggang ya kak ya, itu semuanya coklat keju, nggak yang dipisah gitu. Kalau misalnya mau dipisah kan kita bikinnya dari H-1 kan, kayak misalnya untuk jualan besok aku bikinnya dari malam gitu, jadi dia harus requestnya dari sorenya atau siang gitu, kak besok mau order ini gitu.
1: Oh kalau yang ready yang campur ya coklat keju, tapi kalau misalnya mau pisah gitu H-1.
0: Iya.
1: Oke itu. Nih, dia nggak ada lagi yang nanya dari Chandra nih, kak kan buat bakery agak susah ya gitu, boleh kasih tips nggak gimana cara ngebuat biar tampilan cantik? Mungkin karena ini kali nggak retak nih si bolennya kali.
0: Oh bolennya ya?
1: Iya.
0: Dia harus istirahat cukup kulitnya.
1: Istirahat cukup? Berapa jam kak tidurnya?
0: Iya yeah, makanya kan aku bilang tadi kalau untuk bolon sendiri tuh lebih harus prepare ya kita ya. Kalau misalnya kita buat kulitnya hari ini nggak bisa langsung dipakai hari ini. Mm-hmm. Jadi harus kalau aku pribadi bikin kulitnya sekarang, kita adonnya besok gitu.
1: Gitu. Ini dari Chandra. Terus ini dari Pratama Anggara nih. Kak, yang jual pisang ataupun pastry bakery ini kan banyak banget ya, Kak. Apa nih Kak strategi biar nggak kalah saing?
0: Trial dulu resep kita sampai enak baru kita jual gitu. Jadi kalau kita masih trial terus langsung kita jual, itu orang yang beli sekali juga udah nggak mau lagi beli. Kalau kita belum benar-benar enak, kita orang belum nggak mau beli lagi.
1: Oh gitu. Jadi kalau misalnya
0: kalau kita udah benar-benar enak kita jual, ya itu kita udah dapat tuh hati dia, pasti dia akan order. Nah itu apa ya? Satu orang yang suka pasti bakal cerita ke teman-teman.
1: Rekomendasi, rekomendasi.
0: Itulah cara kita untuk berjuang. Kan aku juga nggak yang ngiklan kemana-mana gitu. Cuma dari mulut ke mulut sebenarnya jualannya gitu.
1: Tapi lebih efektif itu sih sekarang sih. Karena kalau kita
0: jaga kualitas
1: internet,
0: lah ya.
1: Lihat di internet kan kak ya, oke kata orang enak. Pas kita coba nggak enak kita bakal ngomong
0: kayaknya
1: kurang,
0: enggak,
1: gitu. Bukan selera. Minimal bukan selera lah bilangnya gitu.
0: Atau kan dia tahu dan teman-temannya pasti tahu gitu kan.
1: Ya. No, nggak usah. Jadi kan bad review ya gitu. Tapi kalau enak ya tadi pasti beli yang enak di mana sih? Oh, di situ. Di Hanasta Bakery.
0: Kalau kami itu memang apa ya, untuk sebenarnya karena bakery rumahan ya. Jadi untuk budget promosinya sendiri kan masih terbatas. Kita ngarepinnya dari mulut ke mulut aja dulu gitu.
1: Oke, itu. Terus ini pertanyaan kayaknya ini pertanyaan terakhir nih kayak dari di YouTube kita. Kak, buka untuk reseller enggak? Nah, ini.
0: boleh banget. Untuk sekarang kita udah ada beberapa reseller sih, Kak. Karena kan untuk harga kita sendiri itu masih sangat-sangat murah ya, banyak yang bilang. Jadi memang harga pasaran itu masih di atas kita.
1: Oh gitu.
0: Biasanya masih 40 gitu, 40 ke atas lah untuk harga bolen pisang yang seukuran ini gitu.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya kan mau dia jadi mau jadi reseller nih kak ya, misalnya ada nih, dapat harga spesial nggak kak? Kan kakak jual 35 nih, dapat nggak harga yang dikurangin dikit gitu? Oh nggak, jadi tidak ya, up sendiri ya.
0: Jadi kalau memang aku udah punya beberapa reseller sih, jadi kalau mereka mau jual ya mereka nge-up harga gitu. Cuman nggak aku kasih stiker gitu.
1: Oh,
0: mereka
1: gitu.
0: Punya stiker sendiri gitu.
1: Oke. Ini dari Rosi nih kak. Dikirimnya via apa ya kak? Kalau order banyak dapat diskon nggak nih?
0: Kalau untuk diskon uang itu kami nggak pernah ngasih ya kak.
1: Iya.
0: Tapi paling kami kasih free produk gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi misalnya dia order berapa 10 pack gitu kita kasih Tambahan berapa piece gitu.
1: Oh, okay.
0: Minimal 5 kotak kita kasih 5 piece gitu. Oh. Kami biasa kayak gitu sih kasih.
1: Dibonusin ya.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Lebih ke bonus bukan.
1: Kalau harga tetap segitu tapi kalau bonus bisa lah gitu.
0: Iya.
1: Kalau kita ada nelpon kita angkat dulu boleh enggak nih?
0: Boleh.
1: Siapa tahu ada yang nanya ya. Halo, Pro 4.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nen.
0: Halo.
1: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
0: Dari Senerai sini, Cek Ilman.
1: Oh, Cek Ita ya?
0: Iya, betul.
1: Ah. Cek Ita, ada yang mau tanyain sama Kak Rati nih, Cek?
0: Iya, kita mau tanya dulu ya.
1: Ya, boleh, silakan.
0: Ya, selamat siang dulu sama siapa tadi?
2: Rati.
1: Dengan Kak Rati.
0: Oh, Kak Rati ya?
1: Iya.
0: Ya. Ini kan, kalau makanan itu pasti enak semua ya. Beda-beda ini aja ya, aroma dan juga pasti rasanya tuh beda. Nah, yang akan aja kita tanyakan ini, gimana rasanya semenjak berkecimpung dalam usaha ini ya? Ada suka dukanya kan itu? Ya kalau suka dukanya pasti ada sukanya, sukanya di mana, dukanya di mana?
1: Oke.
0: Kita aja alamannya di mana?
1: Oke. Iya, nanti kita
0: aja ya.
1: Iya, nanti kita spill deh.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam, Cek Ita. Ya, penelpon nih. Cek Ita nanya suka dukanya nih Kak selama jualan ini apa? Terus alamatnya di mana?
2: Kita jawab dari suka dukanya dulu ya.
1: Boleh.
2: Kalau untuk suka dukanya sendiri itu ya kita sukanya kalau banyak yang beli Kak.
1: Iya.
2: Kalau banyak yang beli terus alhamdulillahnya setiap kita habis nganter itu alhamdulillahnya tuh banyak yang ngasih review. Aku jadi punya hobi sendiri gitu, hobi baru sekarang.
1: Oh apa tuh?
2: Ngumpulin review
1: orang. Ngebaca review ya?
2: Ngumpulin review-review orang gitu, nge-savein di screenshot gitu mereka. Nah itu happy banget. Kayaknya kepuasan aku tersendiri ya setiap jualan itu cuman dari review-review baik.
1: Jadi kayak kita kayak nambah energi gak sih Kak baca-baca review positif gitu.
2: Jadi
1: ya?
2: Jadi tambah semangat.
1: Semangat ya?
2: Semangat banget jadi jualannya kalau ada review. Ada juga sih beberapa yang bilang kayak kok kejunya kecil gitu.
1: Masih
2: ada yang nanya gitu kan kejunya kok kayak gini kok kecil bisa digedein gak? Dalam hati aku sih alhamdulillah ada yang respon gitu jualan kita. Cuman kan ini harganya segini gitu. Kalau dia mau lebih besar lagi kayak oh iya kita iyain dulu aja gitu. Oh iya Kak, makasih reviewnya gitu.
1: Itu ya, itu sukanya nih. Kalau dukanya apa nih Kak?
2: Kalau dukanya itu ya lebih ke tenaga ya Kak, capek banget memang. Lebih capek dari kerja. Jadi sebelumnya aku tuh kerja pengen apa namanya? Pengen usaha aja lah gitu biar nggak capek-capek banget.
1: Ternyata lebih.
2: Ternyata jam kerja orang normal itu kan jam 8 sampai jam 4, jam 5 sore kan. Kalau jualin itu kita sampai tengah malam gitu.
1: Fleksibel,
2: subuh-subuh udah bangun,
1: banyak waktunya.
2: Subuh-subuh udah harus bangun. Kalau misalnya ada orderan pagi itu kan kita manggang segala macam dari jam 4 gitu, dari jam 3 kalau buka stand di KI kan udah harus prepare.
1: Iya.
2: Dari jam 3 kita harus manggang dan kalau di KI itu aku harus usahain banget bolon aku masih anget, Kak. Jadi kalau di KI itu aku bakal panggang dari subuh. Jadi pas dibawa ke KI semua yang nyobain pasti bilangnya ih masih anget gitu.
1: Masih gitu.
2: Masih anget gitu. Karena kalau udah dingin itu kita takut apa ya? Takut customer itu kecewa dan enggak mau beli lagi.
1: Iya, karena betul. Karena yang bikin dia semangat beli karena masih anget tadi kali ya, Kak ya.
2: Itu. Jadi dukanya palingnya cuma rasa capek sih, tapi kok obatin dengan review-review yang positif
1: tadi yang bikin apa semangat lagi gitu ya. Terus alamatnya nih Kak. Ditanya nih
2: di mana
1: aja yang bisa didatengin.
2: Alamatnya kami di Gandus.
1: Di Gandus ya Kak.
2: Di Perumahan Surya Alam 6.
1: Surya Alam 6 ya. Karena masih rumahan jadi masih di rumah.
2: Iya. Tapi kami bisa ngantar di Tanjung Barangan bisa free ongkir. Cuman untuk seputar Tanjung Barangan aja ya Kak. Tanjung Barangan Gandus itu masih free ongkir bisa kejangkau tapi enggak bisa yang setiap ada yang order baru langsung dikirim gitu enggak kita nganternya serentak gitu.
1: Ada jamnya gitu ya. Misalnya
2: habis maghrib
1: gitu. Oke, jadi diantarnya tuh barengan gitu habis maghrib. Dan alamatnya di Tanjung Barangan Surya Alam 6. Tapi setiap minggu
2: di Gamang Iwa.
1: Buka di Gamang Iwa pagi-pagi nih. Siapa tahu yang mau pagi-pagi lagi mau senam, mau jogging bisa mampir ke Hanasa Bakery ya.
2: Kami buka lapaknya di itu Kak di samping kantor pajak, deretan Starbucks gitu.
1: Di deretan Starbucks ya itu yang agak luas sih gitu. Dan ramai juga bukan yang di tengah ya bukan dekat taman berarti ini yang di dekat pokoknya Starbucks lah patokannya ya
2: sebenarnya nggak jauh dari Starbucks agak jauh sih maksudnya pas di samping pintu kantor pajak itu Kak
1: yang pintu keluar itu kan pagar itu kan ya di situ di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya mau datang langsung mau
2: beli coba-cobain nasi anget loh itu pagi-pagi. Oh,
1: ya. Nasi anget pagi-pagi Minggu pagi di Kamang Iwa di deket gerbang pajak yang yang di sebelah Starbucks.
2: Deretan
1: Starbucks itu ya itu. Apalagi nih, ada lagi kah yang mau tanya-tanya di komentar kita, di kolom komen? Coba aku lihat dulu. Oh, ini ada yang nanya Kak, tapi Kakak tahu mau jawab atau enggak nih kira-kira nih?
2: Apa?
1: Kata, Kak, perlu pengetahuan akuntansi enggak kalau buat usaha?
2: Oh nah. Iya, kalau aku kan lulusannya sarjana akuntansi.
1: Iya, memang.
2: Iya.
1: Relate nih kebetulan.
2: Sebenarnya sarjana komputer, cuman spesialisasinya akuntansi gitu. Uh-uh. Jadi memang semuanya dan sebelumnya juga kan aku administrasi kan.
1: Iya.
2: Kerjanya di sales administrasi. Mm-hmm. Jadi untuk pemasarannya sendiri dan semua dan lain-lain itu kita memang udah nerapin dari kerjaan kami sebelumnya gitu. Uh-uh. Kalau untuk apa promosinya sendiri itu harus kayak mana gitu dan lain-lain itu memang kita udah terapin dari kerjaan sebelumnya.
1: Jadi udah ada modal nih Kak ya, udah ada modal strategi, udah ada modal ilmu juga buat nerapin ke usaha Kakak yang sekarang gitu. Ini kayaknya udah habis nih yang mau tanya di YouTube ya udah. Tapi kalau misalnya mau tanya lagi boleh ya komen ke YouTube kita aja @pro4palembang nih. Kita balik lagi nih ke aku yang kepo-kepo. Karena aku apa ya dapat kontak Kakak ini kan dari Thread nih. Mm-hmm. Selain dari Thread Kakak di mana aja sih main medsosnya gitu?
2: Di Instagram sama WhatsApp aja sih Kak.
1: Jadi cuma tiga ya?
2: Untuk sekarang.
1: Untuk sekarang berarti Instagram, WhatsApp sama di Thread. Tapi kan Kak sekarang yang lagi ramai tuh orang pada di TikTok gitu kalau Kak. Kakak main juga enggak TikTok?
2: Enggak, aku kurang itu sih kalau TikTok aku enggak pakai.
1: Enggak ya. Mm-hmm. Jadi masih di Instagram di...
2: Karena bikin kecanduan banget aku dulu Pak. Aku dulu kan pakai TikTok kan.
1: Iya.
2: Cuman kayak yang pengen buka. Oh. Sedangkan anak-anak aku kan enggak aku kasih HP.
1: Iya.
2: Jadi takutnya mereka juga ikut-ikutan. Makanya sekarang kita fokusnya kalau Instagram cuman update-update apa
1: story-nya
2: foto story gitu. Kalau untuk Thread itu untuk jualan gitu.
1: Iya buat promo kan soalnya itu
2: bener-bener rame.
1: Iya dan kalau misalnya dan banyak juga loh kayak apa nggak random juga sih tapi kita kayak tiba-tiba kayak naik aja gitu.
2: Alhamdulillahnya customer aku yang langganan sekarang ini semua dari Thread.
1: Wah.
2: Kalau yang di perumahan malah cuma 1-2 gitu yang dari WhatsApp itu cuma 1-2. Yang lainnya dari Thread semua.
1: Iya, berarti emang media sosial sengaruh itu
2: sengaruh
1: ya.
2: Itu.
1: Dan tergantung juga nih algoritma kita ya naik atau enggak. Tapi kalau lagi naik bagus sih.
2: Kalau di Thread itu kita jangan ngasih harga, Kak.
1: Oh, iya. Ada tipsnya ya?
2: Ini. Oh, kalo biar DM kasih, ya. Kalau kita kasih harga di Thread itu di apa? Algoritma kitanya jelek di Thread.
1: Oh kayak di hide gitu gak sih katanya?
2: Jadi di hide dia. Oh. Makanya setiap ada yang nanya harga langsung kita DM ya gitu. Bukan karena kita gak pengen ngasih tahu gitu.
1: Iya, tapi...
2: Karena sama Threadnya kayak kita gak dimunculin lagi nanti.
1: Oh gitu, jadi kita DM aja yang mau nanya misalnya Kak harga berapa langsung DM aja gitu ya.
2: Ada kan banyak kan tinggal jawab aja susah banget gitu. Bukan gitu maksudnya gitu.
1: Bukan sombong.
2: Bukan sombong,
1: bukan juga kita bersaingin, bukan, tapi emang dari sananya enggak bisa.
2: Ya enggak boleh kalau aku udah beberapa awal-awal kan aku enggak tahu ya. Aku ngupload yang udah ada price list-nya gitu kan. Pantasan kok enggak pernah rame. Aku mulai rame itu pas ngupload satu foto, itu cuman foto bolen gitu ya. Rame yang ngelihat itu dilihatnya sampai ribuan gitu. Kalau yang lain itu cuman 20, 30 kalau yang ada harganya itu. Cuma sedikit ternyata. Terus aku baca di postingan orang, ternyata kayak gitu.
1: Emang jangan ngasih
2: gak
1: harga.
2: Enggak boleh ngasih harga gitu.
1: Iya, jangan ngasih harga biar naik tuh. Dikira mungkin ya
2: views kita jadi naik.
1: Kayak human interest aja jadi ya.
2: Gitu.
1: Oke, karena media sosial kayaknya memang ngaruh banget sekarang ya, Kak ya. Nih, tadi kan Kakak juga sempat cerita nih, ada pelanggan Kakak yang pernah tiap hari bener
2: sampai sekarang
1: order ya. Itu loyal banget Kak ya. Itu loyal banget itu. Nah, kalau punya pelanggan kayak gitu Kak, apakah Kakak bakal kasih bonusan juga kah?
2: Iya sih, kadang aku kalau misalnya tergantung ya Kak ya.
1: Iya.
2: Bukannya enggak mau ngasih, cuman kan kadang karena aku bikinnya juga cuman sanggupnya enggak banyak gitu ya. Iya. Jadi kalau ada sisa pasti aku kasih gitu ke pelanggan-pelanggan loyal. Aku kasih, tapi kalau enggak ada sisa ya enggak bisa ngasih.
1: Iya sih, kan cocoknya pas ya. Gimana?
2: Kadang kita bikin itu pengen ngelebihin buat makan sendiri aja kan enggak kebagian kan.
1: Oh, gitu. Oke deh.
2: Pengennya sih nanti kalau udah agak lumayan rame hire karyawan gitu.
1: Oke.
2: buat bantu-bantu baru.
1: Iya, kita doain deh biar makin rame.
2: Amin.
1: Oh, yang makin loyal juga makin banyak. Jadi
2: amin.
1: Kan karatnya walaupun capek tapi semangat gitu.
2: Semangat. Gitu. Apalagi ada review bagus.
1: Apa review bagusnya? Jangan lupa abis beli jangan lupa dikasih review ya.
2: Amin.
1: Biar jual semangat juga dong.
2: Mm-hmm. Itu ngaruh banget loh ke pelanggan ke penjual kalau dapet review.
1: Oh,
2: gitu. Review bagus ataupun buruk itu ngaruh banget buat kami.
1: Kritik saran tuh penting banget ya kayak
2: banget.
1: Ya.
2: Oh. Tapi kan kadang ada orang yang beli nggak nge-review gitu ya. Aku kadang mikir ini suka nggak ya sama kue aku gitu.
1: Oh gitu.
2: Tapi kalau dia sampai jual beli lagi, oh berarti suka kemarin, cuman dia nggak nge-review aja gitu.
1: Oh kalau aku tipe yang beli gini kak. Kalau enak aku kayak apa? Aku review kayak. Tapi kalau misalnya kurang selera sama aku, oh ya udah nggak review
2: lagi.
1: Iya,
2: nah iya, jadi kan kita sebagai penjual tuh kadang mikir apa dia nggak suka ya gitu. Cuman kadang memang ada beberapa sih pelanggan aku yang dia nggak pernah ngasih review dari awal.
1: Tapi ngulang
2: belinya. Tapi beli lagi.
1: Oh, enak kak. Kalau udah beli terus-terusan mah enak berarti.
2: Iya, cuman kan awal-awal kan kita mikir kan, ini apa nggak sesuai ya sama selera dia? Apa yang salah ya? Apa tadi kurang coklatnya kurang apa kejunya kurang gitu. Kita jadi mikir gitu waktu awal-awal jualan gitu.
1: Oh, berarti mulai sekarang berarti kalau misalnya enak aku bakal kasih review ya buat yang aku beli.
2: Buat yang dia beli
1: buat
2: gitu.
1: Yang
2: kasih tahu aja.
1: Jadi tahu iya. Aku takutnya gini Kak, aku takutnya menyinggung loh Kak. Aku kan cuma baru beli pertama kali, tiba-tiba aku sok-sokan karena bukan selera aku ngasih kritik tuh aku takut menyinggung yang jual loh. Takutnya mereka malah males jualan lagi. Ternyata enggak ya?
2: Tergantung sih kak, tergantung orang yang mau maju atau enggak. Ya, aku bukannya ngomongin dari aku sendiri ya, mau maju gitu ya. Cuma kan kalau ada review buruk itu kan kita juga belajar ya.
1: Iya ya.
2: Kayak customer aku yang udah lama pun dia kalau misalnya kayak kulit bolon aku agak ada yang nge-crack atau apa, dia review, "Mbak ini kok kayak gini sih, apa hari ini?" gitu.
1: Iya.
2: "Oh iya maaf ya, itu udah ini kepanasan atau gimana." Kadang aku oh iya berarti kalau kepanasan kayak gini dia hasilnya kayak gini. Jadi kan kita belajar kan.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Berarti aku sebagai pembeli ini memposisikan diri sebagai pembeli akan mereview setiap yang beli. Kemarin aku sempet jajan juga kak dari truk juga dapatnya.
2: Jajan apa tuh?
1: Jajan minuman.
2: Oh.
1: Enak sih minumannya. Cuma aku nggak review.
2: Ya itu berarti penjualnya dia mikir.
1: Enak gak sih kok?
2: Enak nggak sih kok? Suka.
1: Iya. Nah, maaf ya kak, yang aku beli maaf ya kak. Nanti aku review abis ini. Aku biar semangat jualannya gitu. Ini karena kita udah segmennya udah mau deketan nih kak, udah mau berakhir nih kak. Ya mungkin ini apa nih target Hanasta Bakery kedepannya nih kak?
2: Untuk target ya kami sendiri. Pengennya sih kak ya.
1: Nggak apa-apa, kita mah doain aja mah.
2: Doain ya.
1: Bagian doa di sini mah.
2: Doanya pengen buka bakery beneran, bakery toko gitu yang besar, yang nasional gitu berharapnya.
1: Amin,
2: gitu.
1: Amin. Iya.
2: Tapi untuk sekarang karena anak aku masih kecil-kecil gitu, kan nggak mungkin juga mau dititipin setiap hari. Jadi memang terkendalanya masih di bukan karena nggak pengen punya toko. Gitu. Banyak yang nyuruh kan, banyak yang bilang kenapa nggak buka toko sendiri gitu.
1: Iya.
2: Cuman kan kita resign dari kantor juga karena ngurus anak.
1: Iya.
2: Jadi untuk sekarang ya. Kita masih sistem PO dulu gitu.
1: Itu.
2: Cuman harapannya ke depan ya pasti insya Allah gitu.
1: Oke.
2: Akan buka toko, ditunggu aja.
1: Ditunggu aja nih, nggak sabar. yang doyan bolen ya, yang doyan pisang ini apalagi pisangnya pisang raja manis ya guys, boleh dicobain.
2: Manis harum.
1: Ya. Cari aja di thread. Boleh nih kak, spill dulu kak. Threadnya apa? Instagramnya apa nih kak?
2: Threadnya masih nama aku ya, Ratih Komalasari.
1: Ya.
2: Untuk Instagramnya hanasta.bakery.
1: Hanasta.bakery. Jadi di situ udah ada kontaknya kan kak ya. Jadi kalau misalnya mau pesen bisa langsung ke sana. Atau kalau misalnya mau datang langsung, mau lihat langsung barang yang gimana, bisa datang ke KI di tiap hari Minggu pagi ya. Minggu
2: kemarin pagi. Tapi kami Minggu jam 8 udah habis. Jadi banyak yang nyari.
1: Kak cepet banget kak.
2: Iya kak, banyak yang WA.
1: Orang pagi mah baru bangun kak.
2: Itu kan parkirnya aja belum pada datang. Belum pada nagihin uang keamanan itu kami udah gak ada.
1: Ibu-ibu
2: alhamdulillah.
1: Senam ya yang beli ya. Duluan ya ibu-ibu senam.
2: Gak tahu juga ya apa cepet orang-orang disuruh Allah kayaknya.
1: Iya cepet banget.
2: Iya jadi kalau bisa ya pengennya sih bawa lebih banyak gitu ya kak, pengennya. Cuman ya, insya Allah lah minggu depan kita bawa lebih banyak.
1: Lebih banyak. Kalau bisa sih sampai jam 9 deh kak.
2: Iya jam 9, jam 10 gitu ya. Kan masih bisa sampai jam 10 ya di KI ya.
1: Iya. Kadang masih sampai jam 11 malah.
2: Kami pas maksimal kemarin jam 9 pulang udah.
1: Udah pulang ya
2: udah
1: gitu. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya mau coba langsung bisa ke KI tapi buruan cepet-cepet jangan
2: pagi datang langsung beli bolan dulu baru jalan.
1: Iya nanti. amanin dulu stoknya baru nanti lanjut joggingnya, lanjut senamnya, atau lanjut yang lainnya. Biasanya kan banyak tuh kegiatan sana.
2: Banyak
1: gitu.
2: Odong-odong lah.
1: Ya nanti ya, pokoknya aman dulu stoknya, siapa tahu kan ya. Yeah. Nanti kehabisan, udah capek-capek kesana kan, walaupun sebenarnya ini olahraga ya.
2: Betul.
1: Oke. Oke, ini udah mendekati di pukul 12, kita juga sebentar lagi bakal azan zuhur nih kak ya.
2: Iya.
1: Itu nggak kerasa ya ternyata.
2: Iya udah sekitar 1 jam.
1: Udah kurang lebih 1 jam kita ngobrol nih ya. Semoga yang apa yang kita obrolin ini bisa jadi inspirasi juga. Amin. Dan semoga perjalanan usaha buat Hanasa Bakery semakin sukses, terus berkembang dan semakin dicintai masyarakat. Amin. Ya. Terutama bolonya nih kayaknya. Best seller.
2: Cobain abis ini
1: ya. Dan juga semoga perbincangan kita hari ini ngasih semangat baru buat pelaku UMKM lainnya maupun siapa saja yang baru mau mulai usaha nih, karena kan setiap bisnis besar itu selalu berawal dari langkah kecil dulu yang dijalani dengan konsisten, kerja keras dan ketekunan pastinya. Saya Yohan pamit undur diri. Terima kasih untuk Kak Ratih dari Hanasa Bakery yang udah berbagi cerita hari ini ya. Semoga usahanya makin lancar jaya, sukses. Amin. Selalu dan rencana-rencana kedepannya tuh dipermudah ya. Amin, kita aminin dulu ya teman-teman.
2: Amin paling besar.
1: Amin paling serius gitu. Terima kasih juga buat seluruh dolor perempat yang udah menyimak program Atlas UMKM Lokal kita nih. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya dengan kisah inspiratif dari UMKM lokal lainnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

lebih mudah untuk mengucapkan graha. Sementara, bagaimana dengan graha? Juga tidak salah tulis kok, tapi artinya berbeda. Graha juga dari bahasa Sanskerta yang berarti buaya, gerhana, dan beberapa makna yang tidak ada sangkut pautnya dengan bangunan. Sudah tahu kan? Jadi,

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yawan Dulur ya. Kali ini kita berada di hiburan informasi tentang layanan UMKM. Nah, kalau ngomongin UMKM nih, Cak, kita barusan bahas siaran nih, ada UMKM namanya Hanasta Bakery ya. Ini yang jual bolen sama Paji Brownies. Nah, tapi kali ini Cek Yawan ngasih info tentang UMKM Bunga Dulur ya. Nah, kalau dulu bunga tuh kan identik dengan momen wisuda atau pernikahan. Nah, ini hari rangkaian bunga tuh sudah jadi salah satu pilihan hadiah yang digemari berbagai kalangan. Khususnya tuh di kalangan anak muda ya. Jadi daerah kalau bisnis florist ini mulai tumbuh dan membuka peluang usaha yang cukup menjanjikan. Di Kota Palembang dewek, salah satu usaha yang ikut meramaikan tren ini ialah Riz Florist yang berada di kawasan Kambang Iwa. Toko bunga ini menawarkan berbagai pilihan rangkaian bunga segar dengan harga yang bervariasi sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan maupun anggaran pelanggan. Nariknya lagi, pelanggan juga bisa laku ke pemerintah

dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Nah, dulure dari kisah kreativitas pelaku UMKM lokal ini, sekarang saya kita rehat dulu sejenak, menikmati alunan musik pilihan yang sudah Cek Iwan siapkan. Tetap bersama kami di Prompas Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita ngomongin UMKM Bunga ya, yang sekarang sudah menjamur di Palembang. Nah, kali ini ada tren baru lagi, jajanan viral yang ramai diburu di Kambang Iwa dulur-dulurnya. Jadi media sosial ini memang sering melahirkan berbagai tren baru, termasuk di dunia kuliner. Salah satu yang kini tengah ramai diperbincangkan ialah Choco Belly. Jadi camilan ini berbahan dasar stroberi segar yang dipadukan dengan lelehan coklat dan beragam pilihan topping. Di Palembang dewek, jajanan ini mulai mencuri perhatian masyarakat, khususnya di kawasan Kambang Iwa. Cuma dalam waktu sekitar 1 minggu sejak mulai berjualan, Choco Belly sudah mendapat sambutan yang cukup baik dari para pecinta kuliner. Menurut sang penjual Andrew, ide usaha ini muncul ketika melihat tren Choco Berry yang viral di media sosial, khususnya di TikTok. Jingok peluang tersebut, ia menghadirkan Choco Berry dengan satu rasa yang berbeda, termasuk varian favorit pelanggan yaitu Dubai Choco Berry. Harga yang ditawarkan pun cukup beragam, mulai dari Rp30.000 sampai Rp45.000 per cup, tergantung pilihan topping dan variannya. Bahkan dalam satu hari penjualannya bisa mencapai 100 cup dan biasanya meningkat saat akhir pekan ketika kawasan Kambang Iwa dipadati pengunjung. Fenomena ini menjadi bukti bahwa kreativitas ditambah pemanfaatan media sosial itu mampu membuka peluang usaha bagi generasi muda. Dengan terus berinovasi dan jeli jingok tren, usaha kecil pun berpeluang kembali berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan. Nah, dulur ya, artikel ini selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Choco Belly viral di TikTok jadi buruan pengunjung Kambang Iwa. Kalau dari dunia kuliner ini yang sedang viral, sekarang saatnya kita rehat dulu sejenak, nikmati alunan musik pilihan yang telah Cek Yon siapkan. Tetap bersama kami di Perompet, suara budaya Sumatera Selatan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama ialah dari pengadangan yang merupakan tradisi dilakukan oleh masyarakat Lubulinggau sebelum prosesi mandi kasai dalam rangkaian upacara pernikahan. Tradisi ini menjadi simbol penyambutan dan penghormatan terhadap kedua calon pengantin. Dalam persangkaannya, keluarga dan warga setempat berkumpul untuk menghadang rombongan pengantin sebagai bentuk ujian atau tantangan simbolis. Setelah itu, rombongan diperbolehkan melanjutkan prosesi menuju acara mandi kasai. Tradisi pengadangan ini mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat Lubulinggau. Selain itu, ritual ini juga memperkuat tali silaturahmi antar keluarga serta menjaga kelestarian adat istiadat setempat. Kita beralihkan info selanjutnya, berasan ialah musyawarah antara kedua keluarga untuk menentukan mahar dan proses peminangan. Tradisi ini menjadi langkah awal sebelum pernikahan berlangsung. Dalam prosesi berasan, kedua pihak saling berbalas pantun penuh makna dan kehangatan. Pantun tersebut mencerminkan sopan santun dan harapan baik bagi calon pengantin. Tradisi ini melambangkan musyawarah dan kebersamaan dalam masyarakat Lubulinggau. Berasan juga menjadi sarana mempererat hubungan antar keluarga. Sekian info sedengar, ingat Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke Pro4 RRI Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara bersama RRI Manado dengan topik pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi dengan narasumber Faiz M. Anis Kaba M. Hum selaku pamong budaya ahli muda Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Berikut kami relay siarannya dari Pro4 RRI Jakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Barulah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja kita. Di hari ini ya, Ayah kagak sendiri dari Perompat Jakarta, dan ini udah bergabung ya di Perompat Manado ya, teman-teman kita sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar, sehat ya?
2: Kak,
1: Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Wah, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat.
2: Tapi jarang.
1: Oh, karena udah masuk musim panas ya kali ya, Kak Joyce.
2: Iya,
1: ya.
2: Bener.
1: Iya, siap. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih, Kak Joyce?
2: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oh, oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu, Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, pas lah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perompat Manado, buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja.
1: Satu saja ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perompat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812 1124928. Tapi nanti sabar dulu. Kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Siap, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perompat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perompat Jakarta, begitu.
3: Siap.
2: Tarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Faiz si topik ini karena iya. Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu. Jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini, Kak Faiz, saya ingin bertanya, tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya, terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Ya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan ini ya. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya semua. Seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar? Kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya, bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti saat sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga ini. Mungkin seperti itu.
2: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
3: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi ini membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
2: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
3: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya itu. Bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar, gitu. Bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dari pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan secara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, ya, mereka istilahnya mengarang lah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
2: Oke, Kak Faiz, dan apa namanya, lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu, ya dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
3: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya, ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif, yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, nah, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan, nah, misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas, ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu, nah, seperti itu.
2: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja, sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
3: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan, kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu, dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan di setiap, misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya, misalkan yang kontroversi, yang negatif, atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur di dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, cagar budaya dan pemajuan budaya.
2: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja? Silakan.
3: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
2: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi, kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
3: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas, dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka, dan sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga, di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang, terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
2: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
1: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja. Abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RNA dan juga pendengar Pro 4 sudah masuk di sesi line interaktif ya. Hari ini barengan dengan Pro 4 Manado. Masih ada Kak Joyce dan juga narasumber kita ada Kak Faiz ya. Kak Joyce, apakah sudah ada pesan masuk ataupun telepon di Pro 4 Manado?
3: Sepertinya belum ini, Bang.
2: Belum saat ini ya. Belum. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Joyce ya. Yang sudah masuk di 02135045410. Halo, Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang, selamat sore, Caca Ayu. Silakan dengan Pro 4 Manado.
4: Ya, selamat sore, Pro 4. Hari ini Manado. Sama Kak siapa di mana?
2: Ada Kak Joyce.
4: Ya, Kak Joyce, selamat sore.
3: Selamat sore juga. Ini dengan siapa ini Bang Jo?
2: Caca Ayu.
4: Ayu di Maluku. Maluku Tengah.
3: Oh ya, baik. Silakan.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Langsung ke Pak Faiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya tentang modernisasi memang ya ini ada positif dan negatifnya juga seperti yang sampaikan tentang AI ya. Memang benar, ini AI sangat marak ya, media sosial. Untuk saya ingin lebih bertanya sebagai pengamat kebudayaan gitu ya, apakah ada kekhawatiran gitu ya seiring perkembangan modernisasi ini yang semakin canggih gitu ya, budaya, apakah budaya akan tergerus kita, pertahanan akan tergerus karena banyak, kalau kita lihat ya anak-anak ya misalkan pakai bahasa daerah itu sudah gak bisa lagi gitu loh ya, kita misalkan pergi ke acara seremonial yang paling inti aja, katanya orang malas gitu, mendingan mereka mau tunggu sesi foto gitu loh Pak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Faiz, boleh direspon terkait pertanyaannya Caca Ayu di Maluku.
5: Ya, pada dasarnya memang sekali lagi bahwa perkembangan teknologi itu memang punya tantangan besar terhadap mempengaruhi kebudayaan atau akar budaya, fondasi kebudayaan dimanapun. Apapun bangsanya, saya melihat seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita sekali lagi tidak boleh ansih terhadap perkembangan dan kemajuan modernitas teknologi dan kehidupan kita. Karena pada dasarnya budaya, kehidupan dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita bijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas? Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki konstitusi bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum itu. Nah, karena memiliki sebuah regulator, bagaimana kemudian masyarakat itu kan sebenarnya pewaris budaya. Mereka adalah pelaku budaya, pelanjut budaya itu sendiri, bukan pemerintahnya. Pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar. Kemudian dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu.

0: Dan lagi-lagi, semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat? Ya, kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan. Ya, itu kan menjadi hak privat. Tetapi perlu diingat bahwa ada juga yang kaitannya dengan undang-undang informasi yang perlu kita berikan pemahaman di satu sektor bahwa ada kebudayaan, sekali lagi, ada yang sifatnya mungkin sensitif atau mungkin ada yang kontroversi atau mungkin ada yang sifatnya justru menjadi pemecah belah bangsa. Itu tadi, makanya setiap masyarakat atau pengguna di dalam memanfaatkan teknologi itu, di dalam mengemasnya menjadi konten budaya, itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan-penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku dan lain sebagainya. Karena seringkali akhir-akhir ini ya, setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita, bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat. Seperti itu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Cici Ayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, yang selalu maksudnya bukan disalahin ya, selalu di-mention adalah generasi mudanya nggak mau belajar, generasi mudanya begini-begini, begitu, selalu disambungkan dengan masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya, kalau yang saya alami juga dan juga teman-teman saya gitu ya, saya peranakan gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng, itu udah, kita tuh udah nggak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa, malah belajarnya bahasa dialek Betawi Sunda Jawa campuran. Nah, itu gimana tuh, kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asalnya, kayak begitu tuh gimana tuh, Kak Faiz?
0: Ya, betul. Nah, inilah peran teknologi itu. Jadi literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih fungsi kemudian. Awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah, kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya, sekarang orang dialihkan saja dengan visualnya. Nah, jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara dipertontonkan, itu yang pertama. Baik dalam alur cerita, baik dalam mungkin animasi, kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran. Semua bisa dilakukan dengan seperti itu.
1: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi ke dalam rumah gitu kan, rumah kan yang mengajarkan segalanya gitu. Nah, itu gimana tuh kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh dari Kak Faiz sendiri?
2: Kak Faiz ditahan dulu, saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Saya punya anak dua.
1: Nah,
2: saya dulu kira-kira 10 apa 15 tahun lalu juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah daerah saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah. Tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
0: Ya betul. Ya sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti yang apa ya, bahasa daerah itu kan sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu. Bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu apa, bisa misalkan di lingkungan pasar. Nah biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya, itu. Nah sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
1: Oh, oke, siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Oh, oke.
0: Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal karena dia sebuah alat komunikasi. Gitu. Ke komunikasi sehari-hari ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu. Tapi secara umum, tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piromas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Okay. Nah kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, ini ada.
1: Siap.
2: Oh sudah.
1: Ada putus. Telepon.
2: Ada telepon.
1: Oke, siap.
2: Kita terima dulu ya.
1: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joy?
2: Sudah diangkat, tapi sudah terputus.
1: Ya udah, kita angkat dari Jakarta. Sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdutnyo. Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya putus juga teleponnya, sudahlah ya. Kita baca dulu nih ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
0: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya. Misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna. Itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu itu. Dalam lirik lagu, kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian syair-syair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
1: Oke, siap. Jadi bisa dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya, seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Sama.
1: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya. Boleh silakan, kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
1: Masih kosong. Oke, okay, siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
2: Belum.
1: Oke, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak gak sabar ya, sabar dulu gitu ya, buat pendengar Pro 4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo, ya? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
1: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab, tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri, tentang budaya mungkin bisa punah, atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan penuturnya.
1: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing segmen juga nanti ya, Kak Joyce ya.
2: Iya.
1: Silakan Kak Faiz.
0: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa, ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya, dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya, atau terjadi percampuran
2: perkawinan campur.
0: Perkawinan itu. Itu salah satunya di sini. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya, kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan, atau menikah suku,
2: tidak boleh rasis ya,
0: tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah luar biasa ya, ternyata ada sebuah faktor yang ini, apakah itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya, ketika nanti populasi penduduk meningkat, terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punah kan kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga, dan memang kekhawatiran. Tapi apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk berbahasa, apa, kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah, itu kan bisa kita jadikan contoh, dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Seperti jadi masukan itu. Seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
0: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian, kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi, bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi, yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa.
1: Oke, baik, Bang Jo, time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya, Kak Faiz ya, untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNET dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai nggak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya, Kak Joyce ya.
2: Siap.
1: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa RNET, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNET. Jadi kalau AY masih ada di Perempat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.
4: Perempat, Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi, ingat Perempat. Informasi sedengget dari Perempat RRI Palembang.

0: Balon Mayo ialah rumah adat suku Tidung yang berfungsi sebagai pusat kegiatan adat dan pertemuan masyarakat. Bangunan ini menjadi simbol identitas dan kebangkitan suku Tidung. Rumah adat ini kayu akan ukiran dan simbol yang syarat makna filosofis mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan kepercayaan masyarakat. Setiap detail ukiran memiliki arti tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Selain sebagai tempat berkumpul, Baloi Mayo juga digunakan untuk upacara adat dan musyawarah penting. Tradisi ini menjadi bagian penting dari pelestarian budaya Tidung seperti yang dilaporkan Benuanta. Kita beralih ke info selanjutnya. Di Dong, ialah kesenian tradisional Gayo di Aceh yang memadukan tari, vokal, dan musik. Pertunjukan ini dibawakan oleh kelompok laki dengan tepukan tangan dan hentakan kaki sebagai iringan. Pementasan biasanya berlangsung semalam suntuk dengan gerakan ritmis dan syair bernilai moral, agama, serta sosial. Dido menggabungkan unsur tersebut dalam satu pertunjukan yang harmonis. Kesenian ini diperkirakan berasal dari masa kerajaan Lingge yang berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan. Selain itu, Didong juga menjadi sarana komunikasi dan memperkuat identitas masyarakat Gayo. Sekian info sedengar, ingat Perompa, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerap pekerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Ewan Dolor ya di Besanjo ini. Jadi buat Dolor yang Sanjo tempat Cek Ewan, di Goyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Nah, teleponnya sudah berbunyi, kita angkat ke dulu ya Pak Yu. Halo.
1: Halo, Mas Sanjo, Cek Ewan yang manis cantik, Cak Gula Tebu.
0: Wah, Gula Tebu nian 17.000 sekilo itu.
1: Iya, gue tunggu manisnya.
0: Iya, sehat.
1: Cewan, alhamdulillah sehat. Cewan sehat.
0: Sehat dong.
1: Sudah makan?
0: Baru sudah makan nian.
1: Makan apa?
0: Apalah nyebutnya nih, cak martabak cak itu nah.
1: Martabak.
0: Iya, tapi isinya tuh makaroni. Jadi apalah nyebutnya bingung
1: aku. Martabak isi makaroni.
0: Jadi kan kenyang ya makannya.
1: Oh. Mar ini berarti Markona berarti.
0: Markona. Iyo, oh ya Allah, Markona.
1: Markoni berarti.
0: Martabak isi makaroni.
1: Markoni.
0: Oh, bagus juga. Bagus juga itu, bagus juga. Keren juga.
1: Gimana, Cewan?
0: Sehat dong.
1: Nonton enggak? Bola.
0: Ida enggak nonton, Cek.
1: Enggak nonton ya?
0: Ida. Jangan dipercaya omongan Cerase tuh, galak ngolah ke dia tuh.
1: Katanya apa Cerase Cewan ini.
0: Apa? Banter judinya aku.
1: Bola-bolanya. Kalau enggak nonton bola demam
0: enggak. Ah, jangan percaya nih ya. Dia yang demam enggak nonton bola kan aku. Ah, dia nyual ke nama aku.
1: Nih, demam enggak nonton bola.
0: Oh, mana lah? Tidak lah, enggak demam.
1: Menang Prancis, ya kan?
0: Iya. Sudah kuduga.
1: 2-0.
0: Cak kejolaan sudah kuduga.
1: Malam apa?
0: Gak malam apa kita Spanyol ya?
1: Spanyol sama Belgia.
0: Susah ya?
1: Jam 2, yo.
0: Milih Spanyol ya, po ya kita ya?
1: Iya, Cewan, Spanyol.
0: Spanyol baik kita milih ya.
1: Tapi kalau dia aku paling ada penalti, Cewan.
0: Iya. Belgia juga enggak bisa nak dispele ke soalnya.
1: Iya, Belgia tak baca dispele ke do Erling Haaland itu. Kalau Spanyol kan adalah menyamal ya. Nah, kita milih Cerasit ya, Cewan ya.
0: Enggak ada galak aku. Enggak galak dia sama Cerasit.
1: Laju lagu ya, Cewan.
0: Laju, nak apa?
1: Naik kelamuan, nah, acara ini singkat sebabnya.
0: Apa?
1: Entah lagu ini ya, Cewan.
0: Mesaro
1: apa?
0: Nyenyes ya.
1: Iya, lagu oncak itu, Cewan.
0: Sama lagu oncak kamu dan Cek, iya.
1: Iya, bagus kan itu lagu, Cewan.
0: Udah lah, aku tahu, ini nyenggung aku, sudah lah. Dari awal Cek Robi itu selalu nyenggung aku nyenyes.
1: Wajar kalau penyiar nyenyes ya.
0: Nyenyes ketemu dahin.
1: Kalau penyiar cuma diem, enggak cocok jadi penyiar.
0: WA apa ya katanya, aku masih ngomong. Wah, aku udah terkejut kamu. Aku udah terkejut kamu.
1: Iya kan, penyiar wajar nyenyes.
0: Oke deh.
1: Ya itu be, Cek Robi.
0: Oke, Cek Robi.
1: Kalau saya sama buat galau-galau be lah.
0: Iya.
1: Berempatnya ya.
0: Oke.
1: Dadah Cek Ewan.
0: Dadah Cek Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut lagi ada siapa nih di belakang Cek Robi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihiu. Mana paket aku?
2: Gak ada libur hari ini.
0: Oh hai. Apa libur?
2: Tanggal hijau ini.
0: Oh, kalau tanggal hijau libur ya, bukan tanggal merah. Ah, ada Cek Sisi nih, libur pulau. Paket aku lama nyampe, Cek mana?
2: Besok paket ini nyampe, masih di perjalanan. Tadi ku cek masih di Bogor tadi.
0: Bogor ya?
2: Iya.
0: Boleh deh tambahin lagi paketnya. Kan itu mesen sikok ya, minta dua.
2: Nah, mesen paket apa?
0: Apa baik, kan sikok, minta dua pokoknya, minta bonusan.
2: Iya, kayak diantar besok. Ada di rumah kan besok kan?
0: Ada.
2: Awas mendadak dibuka pintunya.
0: Ngapa, nak digedor apa rumah tuh?
2: Kayak kami
0: gubuk pintu. Wah, takutnya aku tegenti kusen pintu ini. Tegenti kusen pintu gitu. Gak sengaja tegenti laju ya. Laju Cek Sisi, lagu apa kita?
2: Lagu apa ya enaknya yang sore-sore kayaknya. Kayak masih siang ini. Ini deh, apa namanya tuh? Apa Cek Iwan?
0: Apa? Nggak tahu. Lagu Pauzana kah?
2: Hah?
0: Pauzana?
2: Iya, ini deh. Cinan Bana deh.
0: Cinan Bana, oke deh.
2: Ya.
0: Ada spesial gak?
2: Balik dulu
0: ya. Katik spesial?
2: Tidak usah lah.
0: Sudah ya sudah. Tati ya baliknya ya. Wah langsung putus asa nih cak mana?
2: Iya, dia malas aku denger radio dia.
0: Waduh. Oke deh.
2: Nanti begawi dia nya.
0: Yang
2: buatnya cak Elan. Oke. Okay. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sisi di Pelaju. Lanjut lagi nih penelpon ketiga. Besok kita dendang ke ini. Halo.
3: Lanjut cak Elan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Mang Pen sehat.
3: Iya, pengen abis dengan cak Elan pulu. Siang-siang ini.
0: Sehat deh.
3: Alhamdulillah cak Elan. Alhamdulillah sehat nih an ini.
0: Iya, cerianya selalu nih.
3: Iya, soalnya kan panas berengkangnya nih.
0: Oh, mana itu mah kita kena galo itu, iyo, Mang Pen.
3: Kalau panas ini di anu, Mang Paji. Waktu.
0: Apa? Pucuk matahari pucuk palak sekewang gitu. Halo, apakah masih tersambung? Halo. Nah, Cak Yoto putus ya. Ya sudahlah kita jenguk dulu nih WA Mang Pen langkan dalam ya ini ado. Minta lagu Lemang Sebaris buat Cak Iwan sehat selalu ya. Oke deh. Ini sudah ada 3 lagu, kita putar ke dulu, terdendang dulu. Habis ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lalu 8,4 Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan dulur ya. Di Besanjo, kita angkat telepon dulu ya, aduh siapa. Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Cik Yawan yang cantik dan imun-imun.
1: Dengan siapa nih?
2: Biaso yang ganteng.
1: Dengan siapa nih?
2: Pak Jo.
1: Siapa di Pak Jo?
2: Tak kenal. Kue agak gede pinya.
1: Iya, sabar ya, sabar ya.
2: Tidak, aku bermain sama Cik Yawan sabar dulu lah.
1: Iya.
2: Iya, walaupun dia kata Cik Yawan masih sabar.
1: Mana ada aku ngatu, tidak pernah.
2: Iya, tidak pernah Cik Yawan. Sayang sama penggemarnya.
1: Oh, aku tidak pernah ngatu iwok. Oh, basing-basing. Tidak suka.
2: Nangis, Cik Yawan.
1: Tidak suka, aku dipitnah. Iya. Ya.
2: Beli ke permen, Cik Yawan.
1: Ay, permen. Sebungkus ya. Yang rasa stroberi. Yang rasa stroberi ya, Cik Aspen ya. Permen sebungkus ya.
2: Sebungkus?
1: Sebungkus, agak lah Siko. Nah, yang sebungkus besar itu, nah.
2: Oh, jadi.
1: Siko.
2: Awas lagi.
1: Geli-geli, Siko.
3: Cik, kami lagi minum teh, Cik. Makan teriwang.
1: No, mulai nak pamer ini. No.
2: Muat es buah.
1: Oh, lapang kawan.
2: Cuaca panas. Negara tak sini lah nak.
1: Oh, aku habis minum kopi.
2: Oh.
1: Es kopi aku. Aku minum es kopi.
2: Tidak ngopi, kopi.
1: Ngopi aku, tapi nak yang model apa? Modelan kopi manis itu nak kopi susu.
2: Ya, oh, ada susunya.
1: Kopi
2: hitam negara.
1: Dah dulu. Masih nak manis pula, Cek. Iya, masih nak yang manis-manis.
2: Aku juga, aku tuh hobi manis, karena aku tuh manis.
1: Iya.
2: Iya, kalau orang manis pasti hobinya manis.
1: Iya, iya nih napa.
2: Sama Cek Akbar, pahit dia hobi.
1: No, ngatui waktu lain nih.
2: Karena mukanya pahit.
1: No, ngatui waktu sini.
2: Gak apa-apa, dia melompat-lompat di gatu. Aku berani ngatui itu karena dia senang di gatu.
1: No, kau. Tidak wajak ngatakannya lagi kita, singgah kata.
2: Iya, tidak marah di gatu, malah senang.
1: Jeng Cek Akbar, wong ini kan Cek Akbar, jeng nak ngolak ke kamu.
2: Masuk aja lah, Jaya. Senang nih Andi dekat tuh.
1: Ku aduk ke kamu berdua.
2: Iya, bapaknya Teguh namanya. Tidak apa, aku berkawan sama Teguh. Lu masuk apa langganan itu?
1: Belum masuk.
2: Belum. Kemana dia?
1: Tidak tahu, kemana lagi?
2: Tidur.
1: Ngomong tidur, awak diri dewek yang hobi tidur. Iya, pacak nian. Itu tuh sengaja Cik Asmi, Cik Aspen udah tidur oleh nak ngabisi es.
2: Ada yang ngabisi.
1: Nak ngabisi es itu sengaja itu. Kan. Mantepnya, segernya.
3: Aman jeruk kurang galak, Cik, aku Cik menjeruk, Cik.
1: Oh, jadi belewah ya, diserut ya?
3: Belewah semangko ini lagi meli.
1: Oke. Iyalah sedapnya.
3: Minta lagu ini, Cik.
1: Lagu apa? Yang mana?
3: Yang anak yatim.
1: Oke deh. Ada spesialnya enggak?
3: Spesialnya untuk wong dekat aku ini
1: loh. Ayo wong itu terus, yang lain pula lah.
3: Iya, Cek, agak dulu. Cek yang lain, Cek, untuk spesial untuk yang rumah.
1: Ya wah.
3: Iya, Cek, yang tercinta, yang tersayang, Cek.
1: Ya wah.
3: Yang paling ganteng juga hitam, Cek.
1: Ya wah. Pacak nian, singgo kato. Oke deh. Itu banyak Cik Asmi, Cik Aspin.
3: Oke, untuk Cik Ewan selamat bertugas. Semoga semuanya selalu lancar, rezekinya sehat keluarga.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Mudah-mudahan setiap yang susu-susukan Cik Ewan cepat tercapai.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum Cik Ewan yang cantik.
1: Waalaikumsalam Cik Asmi dan Cik Aspin di Waitam, Pak Jo ya. Lanjut lagi, ada siapa nih di belakangnya? Halo. Bunyi? Halo?
4: Besanjo,
1: dengan siapa nih?
4: Dengan Berdara.
1: Siapa?
5: Halo?
1: Halo, dengan siapa nih?
4: Halo, Cewa.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Sama ini.
1: Siapa?
4: Dengan Cek Pipit kan.
1: Cek Pipit ya? Enggak kedengeran Cek soalnya Cek suaranya Cek suaranya. Tut bae suaranya nih.
4: Halo?
1: Halo, iya. Nah. Enggak dengeran. Siapa ini, Cek? Nah, ini Cak Yong. Halo, ada suara enggak sih? Halo, ada suara enggak sih? Coba tang. Halo.
4: Assalamualaikum Cek Iwan.
1: Waalaikumsalam. Besanjo dengan siapa nih?
4: Cek Pipit
1: ya. Yang tadi Cek Pipit juga bukan?
4: Bukan.
1: Oh bukan ya. Sehat Cek Pipit.
4: Sedang tarif sudah terputus.
1: Oh.
4: Ayo menyambungnya.
1: Iya. Dahlah. Caknya orang depan pintu tak jadi dia.
4: Ada ketinggalan kali bungkusan.
1: Ya sudahlah.
4: Jadi melipat lagi.
1: Belum rezekinya.
4: Iya.
1: Cek Pipit sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu ya.
4: Sudah tak nampak sama Cek Yon ya.
1: Hah?
4: Sudah lama tidak bergabung.
1: Berapa lama lah ya? Seminggu dak? Ada nyampe ya? Tiga hari dak sih?
4: Iya.
1: Tiga hari bar.
4: Hitungan hari.
1: Iya. Jangan lama-lama. Cek Pipit. Becarin aku pula ke mana budak ini ya. Cek itu.
4: Mano
1: suara.
4: Masih ada ingatan kalau dicari.
1: Iya, mano suara-suara cempreng itu mano lah katanya nah. Uji kata sih.

0: aku.
1: Agak kita bagi hasil.
0: Jadi juga. Setuju aku itu.
1: Oke, Cik Iwan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Pipit di Talang Betutu. Lanjut lagi di aduh siapa di belakang Cik Pipit? Coba ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Saldo.
0: Oh, Cik Akbar. Iya.
2: Apa kabar?
0: Tadi dikatoi, Cik, sama si wong hitam itu no.
2: Oh, iyalah.
0: Katanya, Cik, Cik Akbar kalau dikatoi senengan katanya. No aneh nih, Yan. Halo. Nah, ngapain ya? Berapa koneksi kita ini? Apakah sinyalnya? Apakah? Halo. Apakah masih tersambung, Cik Akbar? Oh, putus ternyata. Ya sudahlah. Berarti belum rezekinya Cik Akbar. Ya sudah. Lanjut lagi nih, ada siapa? Halo.
3: Halo.
0: Nah, dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Ratang Waru ini.
0: Siapa ini?
3: Tolo.
0: Siapa?
3: Tolo.
0: Tolo. Tolo.
3: Ya.
0: Di mana Tolo?
3: Di Sunan.
0: Sunan.
3: Ya.
0: Oh. Nah, lagu apa, Cek?
3: Lagunya?
0: Heeh.
3: Boleh. Lagu Nusantara.
0: Iya, heeh, lagunya. Nah, lagu apa?
3: Ketuk Magic dari Epi Kusedang.
0: Hatikus Endang ya?
3: Ya.
0: Oh. Aduh yang Epi Tamala kalau yang dangdut.
3: Oh iya, Hatikus Endang itu Tamala itu dangdut.
0: Oh yang versi Sunda ya?
3: Iya, Sunda ya.
0: Oke deh. Oke deh.
3: Aduh ya?
0: Aduh.
3: Itu lah ya?
0: Oke.
3: Ida kirim-kirim ida?
0: Ida, belum kirim-kirimnya Cik Simon yo. Pribadi ya.
3: Besok baik kirim-kirimnya.
0: Terima
3: kasih ya.
0: Ya sama-sama.
3: Tolong anak turun.
0: Iya, iya turunlah Cik Simon pribadi.
3: Nah, kok oncom?
0: Turunlah.
3: Ada yang tahu di situ ya?
0: Tidak, kate.
3: Ah, yang asik itu Rasid.
0: Kate, Cik Rasid di luar. Kate.
3: Oncom?
0: Pokoknya oncom, ya.
3: Terima kasih, itu Cik, siapa namanya?
0: Adalah pokoknya.
3: Ucik Yawan, wali kelima ulu, eh.
0: Ya,
3: terima kasih, ya. Maaf, Cik Yawan, kalau tersinggung, eh.
0: Tidak.
3: Bawaan hari panas. Nak teguk uang, bay, perasaan bawaan hari panas ni.
0: Iya, teguklah galo, menemuat teguklah galo. Oke deh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Simon pribadi ini, Ciknya penelpon terakhir Cik Yawan, di sesi Sanjo. Kali ini di Sriwijaya siang hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 ini sekalian Cik Iwan pamit undur diri dari ruang dengar dulur. Tapi setelah ini bakal dilanjut lagi di Sriwijaya sore bersama Cik Rasid. Dari kawasan jalan radio nomor 2 Cik Iwan bertugas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

dibawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu Sapurayo. Di hari ini di Sriwijaya sore ya. Akan direwing oleh Cik Rasid dari jam 3 atau jam 15 ini sampai jam 20 atau jam 8 malam KGE. Adapun acara-acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk merewing dulur di ruang dengar dulur ada acara berpadu berpita lagu dangdut dari jam 3 ini sampai ke jam 5 KGE. Wow, bukan mau suwe dah puas kan suwe dah Kemudian dilanjutkan di jam 17 kagak ada pelestarian wisata lokal, yaitu cara saya akan sepil ke wisata objek-objek wisata yang ada di daerah kita deh. Kaget deh diselingi juga dengan hibur-hiburannya. Kemudian di jam 17.59 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh qori kita Muhammad Ma'ruf Ahmad Dafi dengan surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib di jam 18.08. Dulu Sabrayo di jam 18.30 insyaallah kita akan pelestarian adat budaya daerah kita. Di sini akan cara sepil ke adat budaya yang ada di daerah kita, baik itu yang masih eksis sampai ini lagi ataupun juga yang cuman tinggal ujinyo atau katanya tinggal cerita bae. Dan juga di session terakhir kita di Sriwijaya sore hari ini ada tepian batang hari 9. Baik dulur, itulah rangkaian acara yang akan saya bawa ke untuk merewing dulur hari ini di Sriwijaya sore edisi 10 Juli ya. Wah, 10 Juli 2026. Baik dulur sahabat Bloyo, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita mulai baik acara kita berpadu berpinta lagu dangdut.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Baik dulu gitu langsung gitu acara berpadu gitu bepintak lagu dangdut. Jadi dulu sini bisa generasi dengan cara sip di 0711-351-656 dan juga bisa juga melalui WA di 0897-788-8844. Kita sambut dulu di line telepon kita, WA-nya kaget ya, Mang Pendi. Halo, assalamualaikum.
1: Generasi berpadu, assalamualaikum.
0: Anggita ya.
1: Cek pipit.
0: Oh, cek pipit. Oh, kira
1: itu. Iya, tadi tuh spontan apa kaget kok masuk cek itu.
0: Oh, oke.
1: Jadi agak cak mana gitu.
0: Cak bagi cak mana gitu ya.
1: Iya,
0: cek pipit apa kabar cek pipit?
1: Baik.
0: Oke, siap. Cek pipit anda ngelog apa?
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Ah, ini Be Idola Wanita.
0: Wih, siapa nih ada Idola Wanita itu ya? Oh, ada Irma ya?
1: Iya, adik Irma.
0: Oke, siap lanjut.
1: Agak-agak nih, agak-agak jingkrak dikit.
0: Wih, tak apa-apa.
1: Saya rasa kepala ngelatu jempol nggak berkirim, eh.
0: Mau sih, lanjut.
1: Untuk Mardiana, ya. Sama Andi Jaya. Mm-hmm. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat, ya. Mm-hmm. Untuk Joni Pelaju. Mm-hmm. Mang Pendoy kok langkat gasing, ya. Kayak... Sisi, Uju, oh ya kepalangan di Sako, warga Sako ya.
0: Iya.
1: Ada Cek di Pak Mang Zai, Uju Bet, Mang Asnawi. Mudah-mudahan lancar be hasil ini bumi ya. Kacak lah nak nyisip beras anyar.
0: Wih, kan segalak juga aku beras anyar tuh ya.
1: Yang belakang baik, Cek Rasid.
0: Nah, iya ya, aku enggak artinya.
1: Tidak pas hitungan kita
0: tidak. Tidak pas hitungan eh.
1: Timun bongkok dan. Kemudian dia lancar galau-galau di Sako ya. Mm-hmm. Selalu stay katanya Cik Revit.
0: Wih, mantap.
1: Bawa PT sama Cik Miminyo. Siapa lagi ya. Oh ya Pak Darmawan ya. Sama Ibu Irma di Bukit. Ada Mang Bus di Bus di situ. Rizwan juga. Adi Pitung ya, mm-hmm. Robi, segala-galalah. Oh ya untuk Cik Ita, Sungai Lais ya.
0: Wih, bibik itu lama jarang masuk. Tinggalan
1: terus itu.
0: Iya, bibik itu.
1: Kita streaming ya, Ken Arab, Mas Ari Bali, Putra Banten, Papa Akbar sama Mama Akbar juga. Nah, Papa MG sama Mama Ita, Iwan Yeni dari Aratorenyo ya, mm-hmm. Ken Kawidodo juga sama Ibu Kita Kartini. Galau-galalah Cik Rasid ya.
0: Galau ya.
1: Semoga sehat galau ya. Mm-hmm. Itu deh ucapannya. Cek Rasidi kok sehat selalu ya, Cek.
0: Makasih, Cek.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, apa?
1: Ah, Yasin lah, dia ribut tadi.
0: Wih, Yasin nih.
1: Tahu lah deh, sesepuh tuh.
0: Iya, ngapo dia tadi melok di itu tadi acara Bu Sanjo tadi?
1: Iya.
0: Udah.
1: Ya, sudah lah, Cek ya.
0: Iya.
1: Masuklah Yasin.
0: Ah, Yasin.
1: Sama Dedek Maharaninya. Mudah-mudahan langgeng benak ya.
0: Wih, mantap.
1: Cak pempek lenggang. Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipit di Tabete. Kita terima Siko lagi, siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Paket permisi. Waalaikumsalam.
0: Wah, princess balik lagi ke paket tuh ya.
2: Aku kembali.
0: Apa kabar, Cek?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Allahu Akbar. Baik, eh. Nak denger lagu apa, Cek? Sisi.
2: Ayo ting-ting boleh.
0: Apa tuh?
2: Coba Minyak Wangi.
0: Coba Minyak Wangi. Kati cobanya udah, eh.
2: Minyak Wangi dibagi buat aku satu.
0: Wis, Minyak Wangi. Lanjut.
2: Kirim, eh. Mm-hmm. Ada Mbak Pipit tadi, ya. Mm-hmm. Kirim juga buat Jaya Sawari, ya. Mm-hmm. Menyumbang Putra Banten, sama Ibu, Ma Akbar, sama Tante Alika, Pauzan, Irin, Rian Sudirman, nih, sama sore, ya. Mm-hmm. Buatnya Mang Uju, Sakorambutan, nomor 035, ya. Mm-hmm. Buatnya Robi, Eli, Boni Sahru, Rara juga, Andra, Anggi, ya. Mm-hmm. Terus buat ini, so. Itu.
0: itu siapa?
2: Banyak Bang Asmin, Cik Asmi, Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing. Mm-hmm. Bang Rizwan di Bukit ya, kemana mm-hmm. lama udah masuk ya.
0: Mm-hmm.
2: Barang Pak Darmawan, Pak Asno juga. Ya, buatnya Cik, ini Cik Ita ya. Mm. Buatnya Cik Nadia juga, buat Cik Ani Kenten, apa kabar Cik Ani? buat nyumbang Yus yang di jalur ya. Yang rombongan di UI ya, di sana ada Bang Napi ya. Ada Bang Pian juga, Bang John, Bang Helmi juga sama Surya dan Mbak Wati juga di sana ya. Ya apalagi yang di UI itu? Bang ini, Bang Johan.
0: Bang Johan.
2: Ya, selamat sore be, kalau-kalau di UI ya.
0: Bang John, Megi Akbar.
2: Ya, kalau-kalau di UI pokoknya ada BMI juga di sana.
0: Iya.
2: Balik lagi ke Palembang nih.
0: Lanjut.
2: Di Palembang ini siapa lagi? Peraton sudah galau deh. Ini siapa tuh? Nah, siapa lagi? Bingung kah? Kalau masuk malah bingung. Ini ya po, Siti Aisyah bareng Mang Simonnya. Siapa lagi deh? Bantuin dong.
0: Dodong sudah belum?
2: Iya, Dodong ya, selamat sore. Kuraso galau-galau bela kayaknya ya.
0: Sudah ya.
2: Yo, ucapannya selamat sore galau-galau ya. Mau yang belum dikirim, mohon maaf, bukan tak galak ngirim. Bu, ini ya, Asma di banyakin ya. Selamat sore be. Okay. Ya buatnya, kalah sih saya terima kasih ya.
0: Oke, siap.
2: Makan lupa lagi Andra Anggi ya, Mang Adi Pitung juga, Mang Adi Sukarame. Dah, makasih dari sini, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu, berhubung asar kita di jam 15.33 ya. Jadi untuk penelponnya Cik Rashid cukup sampai 2 dulu. Kemudian Cik Rashid ambil ke dari intip ke dari WA-nya ya. Ada Mang Fadil ke dalam. Bapak dulu minta lagu dangdut Cik Rashid ganteng. Wah, oh, ganteng. Putar lagu milikku dari Arafik siap. Kagak didengar ke bae. Kirim-kirim untuk Pipit Tebet, Dodong, Pusri, Nadia, Sukabangun, Ani Kenton, Cik Ita Sungai Lais, Anggi Andra, Sarul, Mbak Wati, Bang Nafi, Jakaraja, Hendra Kartini Tajam, Iwan Yeni KTP, Wakfet, Ibu Masito, Senamo Kitor Gasing, Eli Gandus, Robi Sisi, Juni Flaju, Mang Yasin, Mang Johan, OI, Pian, Telang Balai, Mang Syukur, KM 14, Mang Ujuk 035, Mang Ujuk Sako, Galo-galo, pokok becet aset teh. Selamat bertugas, sehat selalu, wassalamualaikum. Baik. Kemudian ada nih, Wakfet. Wakfet, lagi nih buat... lagu kenyataan. Assalamualaikum Cik Rashid, semoga sehat kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagunya kenyataan Imran Rizki Zima, lagunya buat pendengar perupa segala galau pokoknya buat bini Mafet, semoga cepat sembuh. Lagu oncak Cik Rashid. Oh iya iya, tunggu ke BG ya. Oke. Okay. Baik dulu Jagwano tetap di perupa Palembang, suara belai Sumatera Selatan. Kita dengarkan lagi Ade Irma, idolah wanita. Ayu ting ting minyak wangi. Kemudian tadi pesanan dari Mang Pinel kan sama Wak PT.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti.

Baik dulu Sabudayo, kaum muslim muslimat. Sekarang kita akan dengarkan azan beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Baik, dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari jajaran LPPRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita dari pagi sampai hari sekarang ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keridhaannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Baik dululur, balik lagi kita acara kita Bupadu Bupintak Lagu Dangdut. Wow, sudah kita dengarkan tadi ya beberapa lantunan lagu yang permintaan dulu kita dari Wak Fe, dari Bang Pendi, dari Arifin Tangguh Buntung. Wah, sudah itu kalau ya. Kita konsentrasi lagi ke telepon kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum, Bupadu
0: Bupintak Lagu Dangdut.
1: Dengan siapa dan mana?
0: Enggak, tuh siapa? Awak enggak ingin telepon. Ngakak. Oi, dah. Apa kabar, Oi?
1: Hah?
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Oi,
1: dah. Makan nasi nambah.
0: Ah, itu dia lemak itu nih.
1: Iya, apalagi lauk pedas, lala petai.
0: Ah, kita kati dia ngolok aku. Kentang.
1: Kalau mana pedas nak dimasak ini ya, Oi.
0: Ah, dah.
1: Nah, tanggal ya, kadang-kadang.
0: Oi. Jadi tanggal berapa jadi?
1: 26 pula.
0: Oh, tanggal 26.
1: Enggak meleset lagi.
0: Oh. Jadi ada
1: enggak bakal berubah lagi.
0: Ada pekasem kira-kira ya?
1: Hah?
0: Ada pekasem kira-kira.
1: Jarak itu aja rumah sama itu.
0: Ai panjang kayak urusnya kalau gitu.
1: Maaf,
0: Nen. Masuk.
1: Baru mas.
0: Iya, sabar, Uy. Iya.
1: Kita bagi dua, Pak. Jatah setengah jam. Nanti setengah jam, sudah. Tutup acara.
0: Oh, ya, yang beb itu, Rek.
1: Iya, yang beb. Rindu terus sama aku.
0: Jasmin, tanda gelap, Pak. Kak,
1: kan itu kan jam jatah
0: aku. Ayo, kaki dulu. Iya
1: lah, yang lain berutu.
0: Aku nak nyari itu dulu, nyari ke dulu. Oh, Jasmin, lo kapu, Jasmin. Iyo.
1: Oh, bumi semakin panas.
0: Oh, iya lagu aku SD nih, bumi semakin panas ya.
1: Dari cucu saya sih ya, Bu. Mantan aku dulu.
0: Wis pas kamu deh kok.
1: Cak belagaan. Boleh ada yang masuk lagi cak belagaan wae juga. Awa jahat.
0: Bumi gigi semakin hati. Panas. Lanjut. Kira-kira mana lagu ini?
1: Tidak serius saja, rumah jadah saja. Ya.
0: Ai kaget bayi.
1: Tapi tak bebas saya mengajak ke rumah.
0: Iyo. No deh. kaget dibuka radio pula. Ai dah.
1: Ada pun niat katanya tak bebas tu.
0: Ada
1: datang dari pagi, kami dari pagi aku.
0: Iyo eh.
1: Tapi jelas itu siaran hari Minggu.
0: Hari Minggu ke malam kan? Yang kerukian.
1: Iyo. Jangan lewat ini datang ya.
0: Bumi semakin panasnya nak ayu nak itu nih nek nak apa namanya ngapu panjangan itu
1: siapa nak
0: cucu yati nih nek
1: ya kalau kasih yang lain apa bu
0: wah di debu
1: lemak emang yeah. Makan lagu
0: enggak
1: oh pedas manis mana ya
0: enggak nak tahu yung tobok nurut bae.
1: Dan nurut baca ya.
0: Oh.
1: Ada jelasin yang namun di rumah ini susah.
0: Susah.
1: Ya, ambil pakannya.
0: Ayo kirim lah.
1: Lemak di luar tu lah.
0: Lemak lebegawi.
1: Lemak lebegawi. Woi, kata aku cerahin kalau ada muka kasulan. Lanjut buka kalau kartu ladang di rumah.
0: Iya.
1: Tapi aja nanti baru duduk kan untuk kesal lah nyawa mano.
0: Mano.
1: Sakit baru duduk lembek ini mulu.
0: Iya. Perasaannya di luar tuh kita senang baik deh. Tak tahu ada kadang-kadang lagi ribu.
1: Ini teriak ayah lemak jualan cuma duduk kan apa di rumah katanya ngepel ini.
0: Iya.
1: Ah duduk ya pegal.
0: No kan?
1: Iya, apalagi barang tak laku tuh, panas ya lo.
0: Nah,
1: panas boyo, panas hati.
0: Ayo kirim lah.
1: Kirim. Kirim lagi sudah untuk Ayang Nadia yo. Bentar lagi, aku turun lah. Lalu cari aku turun aku.
0: Woi.
1: Kirim untuk Ayang Nadia masuklah. Nah, dan jarak itu jangan lupa lupis tuh. Cara senyum dikit bae aku bae banyak
0: ya. Aku dikit bae bungkusnya banyak.
1: Ubah balik ya banyak. Dia gulonya bae nanti hari ya.
0: Ah iya.
1: Dia kan manis dia gulonya bae. Biar aku lupisnya. Untuk Widodo. Biasa nak masuk Widodo dia mencerasi biasa.
0: Iya bae.
1: Cuma tak masuk bae dia ni. Untuk Wain Iwan kata batin. Apa jelas dia tak jadi malam?
0: Tak tahu. Ngapu ngutu tak ada berkabar.
1: Dia banyak borongan cik.
0: Mungkin baik beliau. Kalau-kalau banyak borongan bisa jadi.
1: Alhamdulillah katanya banyak dapat.
0: Tempat aku juga cik itu.
1: Rezekinya lagi lancar.
0: Lagi banyak borongan aku rasa.
1: Banyak borongan. Tak setelah lagi. Tetap pun tak sempat lagi. Aku nak melak pegawai. Tak ada ajaknya.
0: Nah.
1: Itulah empaya dia tu.
0: Iya.
1: Ya dia masuk tak pernah. Untuk siapa lagi? Jakbar, Fauzan, itu Bang Putra Banten, Wapet, lupa, Mang Bus Big Bus, Sisi, Sarah Sarul, Rara bukan Sarah, salah berapa, maaf lah. Yo, siapa lagi cak? Oh Johan ada yang datang baru. Simon sama Aisyah, dan bingung mengirimnya.
0: Jalo-jalo ya. Oke, nah, siap.
1: Aduh. Hai, banyak pikiran. Baru tanggal berapa ini?
0: Wajib Nadia pasti lagi ngunyah udah ini.
1: Ya, di segera ini ada pintu. Kalau itu ada yang belum lunas.
0: Enggak, oi.
1: Baru tanggal berapa? Ya, gala-gala coy.
0: Oke, siap.
1: Kalau Nadia marah Nadia pula gitu teleponnya lagi. Makasih Jaya, sehat selalu urusannya, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Jangan ditato lah.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspin dah eh. Wong wai tempat jauh. Di belakang Aspin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Suara dia nyuruh turun.
2: Lah kok ngomong itu orang cepat masuk ini. Apalah nunggu di belakang.
0: Oh iya.
2: Lambat dikit tadi, dilai dia.
0: No kan. Cuman apa kabar Nan?
2: Alhamdulillah. Tak ada sedengar lah.
0: Iya. Yeah.
2: Suara aku.
0: Tak segar ni Mbak. Baru bangun nih. Alah, ya, sudahlah.
2: Aku ni boleh dikata bukan lagi jarang. Aku tak pernah tidur siang.
0: Aku tadi itu WWA-an sama kawan aku si Mala ya. Dia tadi bangun sebentar, makan, tidur lagi.
2: Oh, itu bukan aku itu. Itu mawar borak. Macak-macak si Mala itu.
0: Itu Mala teh.
2: Iya.
0: Salamnya sama
2: iya.
0: Sari juga.
2: Iya.
0: Sama Dewi juga.
2: Diahnya juga.
0: Iya, sama dia juga.
2: Iya. Kenapa uang yang buat saya
0: masuk
2: ada
0: cak curhat rumah
2: tangga itu tadi?
0: Iya,
2: emang yang siarannya Papa
0: Dede. Wow, Dede, masing Dede tu lah aji.
2: Iya,
0: agak
2: urusan rumah tangga di radio curhat.
0: Oh, ini. Tahu galau.
2: Selebritis bukan?
0: Selebritis salah. Ayo. Nak
2: lagu dulu
0: cak. Lagu pun ya.
2: Dari Mata Sari ya.
0: Oh, apa dia tu?
2: Tak jujur.
0: Wah, kalau aku jujur tapi
2: Nian. Nian apa?
0: Nian.
2: Tak jujur kacang hijau tak tahunya.
0: Apa nak itu, San? Apa nak?
2: Ya, tak sih. Jujur tu memang lemak. Apalagi jujur kacang hijau, lemak.
0: Apa dia kacang hijau?
2: Jujur ketan hitam, jujur kacang hijau. Lemak kan jujur ayam kan?
0: Oh. Kalau kami tuh jujur tuh biasanya bolu nan. Jujur tuh mas kawin enggak eh?
2: Enggak tahu.
0: Kalau kami di OI itu jujur tuh mas kawin nan. Bukan mas kawin, permintaan dari calon mempelai wanita. Jujur aja kami mah itu nan. Kalau bahasa ngelamo dulu deh.
2: Kita Indonesia kan ini beraneka ragam bahasa kan.
0: Iya. Jadi tak jujur ya?
2: Tak jujur. Aduh ya? Kalau nanti aku bayang nyanyi kenyur sini.
0: Tak jujur. Budak itu tak jujurnya.
2: Kalau lagunya Lado, kita lengkapi kiriman Mang Aspin tadi, Be.
0: Oke.
2: Ini aku kirim belum sebut-sebutnya, Be. Cik Ita, belum disebutnya. Marah kalau Cik Ita.
0: Marah kalau Cik Ita.
2: Aduh, Anggi juga, Andra ya. Nah, terus ada Pak Darmawan. Pak De Suripto, Pak De Soeharto, Pak Asnu eh. Pak Asnata Namas, Mang Joon eh, Puter, ini apa? Pak Banten, Pak Sobari, Sisi, Rian Sudirman. Terus ada Mertue eh, Mami Wati. Sama anak angkatnya eh. Nasi.
0: Oh, cak itu ceritanya eh.
2: Iya. Mbak inilah diangkat jadi anak itu oleh ini Mami Wati nih,
0: Mati. Nasi deh. Oh, itu ceritanya.
2: Terus ada Kang Rahmat Doren hijau yang enggak monitor juga ini ya. Nah, terus ada Cik Diva, Ujuk Betty yang di Sangko sano. Ada Mang Kendiasing. Terus siapa lagi ya, Cik Rasid? Ini. Sudah galau-galau bilang Cik Rasid.
0: Galau-galau.
2: Iya. Oh, ini aku piring kotoran nunggu soalnya.
0: Ini segaya.
2: Rajin aku Cik Rasid.
0: Kayak aku telepon si itu ya, si Sari ya.
2: Iya.
0: Yang ini apa?
2: Tepat dia aku mandi ke lagi. Iyalah dalam-dalam
0: pokoknya. Oke, okay, Nadia. Huta Galung. Yo.
2: Bukan. Bukan Huta Galung aku nih.
0: Podio.
2: Nadia Tegulung. Nadia Tegulung. Iya. Dalam-dalam pokoknya. Nah, untuk Cik Rasid sambung tugas deh. Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah Cik Rasid.
0: Oke, Cik Nak sama-sama Cik Nak.
2: Oh alah, benar ada uang rumah tuh kenali sama adik ini.
0: Alah kadek dedeknya
2: deh. Bawa ayu tuh kan. Iya lah. Itu Cik Rasid deh.
0: Oke, Nat.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Nadia kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bupadu, Bapak Gudang tuh.
0: Wah, dengan siapa nih?
3: Orang diri, Cek.
0: Wah.
3: Apa kabar, Cek Rasid?
0: Baik. Alhamdulillah. Iya.
3: Panas di sana, Cek.
0: Mbak Eko Ari, masih panas?
3: Panas lah, Eko
0: Ari,
3: masih.
0: Iya, masih.
3: Lama tak hujan, Cek.
0: Oh, kan musuh, yo. Masih mandi di sumur, apa mandi di itu, di sungai?
3: Kami nih, ada itu. Hiburannya itu, Cek, yang jet pump.
0: Oh, sama baik, yo, yo, yo.
3: Iya, ada ngepuri itu, Cek, yang...
0: Milik dusun, milik perusunan, yo?
3: Tidak, ini, pribadi, DBN.
0: Kubur pribadi, DBN?
3: Iya.
0: Oh.
3: 48 meter dalamnya, Cek.
0: Oh.
3: Tiga gitu, itunya, yo.
0: Iya. Oh, kamu cek kamu tiga, yo?
3: Ya, tiga, ya, Cek. Itu pompa yang biasa tak ini, masih, Cek, loh. Pompa yang celup itu, Cek. Ya, tapi masih banyak juga, banyaknya, Cek. Airnya, batu gitu.
0: Oh, iya. Kami tuh, di itu, apa, yang orang perusunan, Mbak Ren, kan?
3: Oh, yang perusunan. Ada pom besar itu, kalau, Cek.
0: Iya. Tapi itu woi sumur bor juga itu.
3: Oh iya. Tapi kami kok tak ada saharo itu nya Cek. Pumpnya langsung nyedot ke drum gitu.
0: Tapi kami tuh saharo juga woi ganti itu tuh rumah diri di hilir tuh. tempat sumur ya, bornya di hulu. Bukan di ketia ya, preman itu kok itu tambah saharo.
3: Tambah saharo
0: itu bukan aku nih, itu Pelemang pinggiran, Pelemang coret. Di Talang Keramat tuh Pelemang coret namanya.
3: Talang Keramat, Cek.
0: Iya, jadi hidup sebulan dua kali. Jadi
3: balik tiap minggu, Cek, ke ini.
0: Iya, kelam balik, kelam.
3: Oh, kelam balik.
0: Itu kemarin tuh pas
3: Sabtu balik.
0: Oh, nah ke kelam rasa aja men kakak tuh tak bawa ke lagi ke itu, ke mana? Ke Bangun Jaya. Iya, Bangun Jaya.
3: Nah, kamu semuanya lah menghelmi itu. Tanya bae. Kenal gak lo orang Bangun Jaya di menghelmi?
0: Menghelmi itu, yo. Ngapo dia?
3: Jauh dari yang kamu itu kemarin.
0: Dokter Almaida tuh.
3: Iya, Dokter Almaida tuh. Itu jalan Teng Malang kamu tuh ya aku pernah kan.
0: Iya.
3: Iya.
0: Ayolah kalau Pak itu. Kage.
3: Lagu Cek, yo.
0: Nyang apa lagunya?
3: Lagunya 1000 kurang 1, Cek.
0: 1000 kurang 1.
3: Yo.
0: Woi, tak baca
3: 199 yo.
0: Tak baca belaan yo kan Pak itu.
3: Tak baca
0: belaan yo. Iya Pak itu. Jus. Tak terima orang. Yang Caca Handika itu yo.
3: Iya, bukan zaman dulu ya, Cek.
0: Cek, ada tiga versi deh, Cek. Caca Handika, Latif Khan, Roy Hanafi.
3: Nah, yang, Roy Hanafi, Cek.
0: Yang Roy Hanafi.
3: Iya.
0: Payu. Payu Mbak itu.
3: Dikirim dikit Cek yo.
0: Ayo. Untuk orang-orang itu, orang ini yang itu coba masih ingat kamu?
3: Yang mana?
0: Yang dari Saka.
3: Saka siapa?
0: Yang mulai kamu itu juga tak? Ngalap melu Radio Saka tak?
3: Oh, jarang Cek.
0: Jarang ya?
3: Bubar omongan.
0: Iyo.
3: Di Sri Kembang.
0: Iyo.
3: Alah bubar romon itu.
0: Iya, bukan orang-orangnya, aku kangen lah dengar orangnya tuh.
3: Iya. Kemarin tuh banyak mas saya dusun tuh cuma lah gulung tikar lah di Sabta tuh ya.
0: Aku galak dengar pas lagi budi air Sabtu tuh.
3: Kamu tapi lah siaran di perempat ini ya.
0: Itu aku masih di bidang lain waktu itu ya.
3: Belum ya.
0: Belum.
3: Iya. Lama lah siaran di perempat.
0: Baru Januari tadi.
3: Baru ya.
0: Iya.
3: 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan cak.
0: Masuk ya, masuk 7 ini.
3: Iya. Lagunya ada cak.
0: Aduh.
3: Tak kirim dikit cak.
0: Payo laju.
3: Kenal kalau kaki cak itu nyengol di pengel orang.
0: Iya, iya benar nian, benar nian.
3: Untuk Dodong yo.
0: Heeh. Mm-hmm.
3: Pak Husan, Adi Pitung.
0: Heeh. Mm-hmm.
3: Depen.
0: Oh, oh. Nadia.
3: Aspin yo.
0: Yo Aspin, Nadia Hutagalung.
3: Nadia.
0: Oh, iyo. Jangan salah sebut.
3: Nadia,
0: yo. Iyo, burek tu gak natangi.
3: Natang,
0: marah dia. Iyo, tulen kau tu jalangkung. Natangi burek itu.
3: Oh iyo.
0: Dalam mimpi pulo. Iyo.
3: Bar Robi. Bet. Bet sisi yo.
0: Mm-mm.
3: Ay galau-galau bet.
0: No.
3: Kenal
0: saya yo. Oh, okay, galau-galau ya.
3: Iyo.
0: Iyo, bayu bayu.
3: Baru nak. Masuk catatan cak
0: yo. Iyo.
3: Kitab besar lah cak.
0: Iyo. Baru budak itu baru jalan terbang labu yo.
3: Iyo baru jalan masih merangkak cak.
0: Oh dah.
3: Belum sejalan nian cak.
0: Belum terbang labu yo.
3: Belum.
0: Belum.
3: Iyo. Ya coba.
0: Bayu bayu bayu.
3: Untuk cak ratit yo.
0: Iyo.
3: Semoga sehat selalu yo.
0: Yo sama-sama baik baik tu yo.
3: Yo nama buntutnya cek berapa buntutnya?
0: Dua baru.
3: Baru.
0: Baru.
3: Terus tengah lusin cek.
0: Woi, zaman sarobek kari, alam sarojo.
3: Ya coba cek yo.
0: Bayu, bayu, bayu, bayu.
3: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, sudah penelpon yang kita terima ada cek Asmi Aspin, ada cek Nadia Hutagalung, ada juga cek Johan eh. Jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada Cucu Cahyati. Ayo kita rengekkan dulu.

0: baru. Sprite nipis min, berasa segernya. Cuma 4.000.
1: Yang, aku masuk angin, tapi 1 jam lagi ada meeting. Obat masuk angin, obat flu, dan obat lainnya semua habis.
2: Tenang, kan ada Shopee belanja instan 1 jam.
3: Shopee instan, Shopee belanja instan 1 jam.
2: Shopee instan, Shopee belanja. Shopee belanja instan 1 jam.

0: Baik dulu, kita balik lagi ke ajar kita berpadu berpintak lagu dangdut. Oke, itu terima lagi di line teleponnya. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Berpadu berpintak lagu dangdut.
0: Ah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Wong Sungai Lais eh?
1: Iya toh.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Iyalah.
1: Jangan nyerang ngulur-ngulur waktu. Jangan tebak-tebak.
0: Iya. Jadi apa kabar? Ah, sama-sama baik yo.
1: Baik ya, sehat baik. Ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Cita.
1: Oi.
0: Yo, minta lagu apa? Dengar lagu apa?
1: Iya, kalau aku minta ABC.
0: Iyo, namanya.
1: Minta tolong diputarin.
0: Tak putar putarin. Wis, kata-katanya aku seneng nih kau. Kalau ada, tidak cik aku. Jangan curhat pula aku lanjut. Aku kuajarin anak-anakku. Nah,
1: kita kalau kan harus kalau ini itu harus minta tolong.
0: Ada passwordnya kalau aku ngajarin anak-anakku cak itu. Cak. Nah, usahainlah segala sesuatu tuh kalau kita berkendak tuh deh. Nah, jika kami berkendak tuh, ada passwordnya. Ya, tolong, bunda, tolong.
1: Tolong.
0: Minta tolong. Wih, gila.
1: Jadi hati waktu kan agak redup dikit kan kalau kita minta tolong.
0: Wah, tidak. Lanjut ceramah pulau kita sore ini deh.
1: Perintah kan, jadi tolong.
0: Tidak cerita.
1: Jadi tidak maksa, Mak.
0: Iya, walaupun sebenarnya maksa sudah mati. Tapi dengan cerita itu tidak terjenguk, tidak terasa, deh.
1: Iya. Jadi kan namanya gitu. Itu kan
0: tak
1: minta tolong.
0: Oh, nak berasan,
1: Nak berasan.
0: Iyo.
1: Nak minta tolong, nak marah-marah.
0: Marah-marah, jaga-jaga. Iyo.
1: Tak ada galak,
0: Wong. Oh, dah.
1: Jadi. Lagu ini putar ke lagu lain.
0: Sopir oto, sopir oto. Salah, yo salah. Wah, aku tak tahu nih ya. Di playlist ada si kok ini lah, tak ketik pilihan. Sudah putar itu lama.
1: Nah, itu tadi. Lagu karaoke di anu
0: kita. Itu ya aku tuh naik. Ayah, cak enak ada masalah nih kan dengan budak si kok itu. Ay, tak ketik.
1: Namanya manusia pasti ada tak luput dari salah dan lupa.
0: Iya, biasanya cak kalau karaoke ada tanda kurung cak biasanya karaoke bacanya. Ini tak.

0: muter kemarin maju. Ngapain ngerti mau nyanyi ini musiknya mah. Aida. Iya, ay maaf lah tapi untung deh aku ganti langsung. Iya. Cari kayak mana?
1: Namanya kan kreatif.
0: Iya.
1: Disiplin dengan tugas.
0: Iya.
1: Dibiar kebaik.
0: Biar kebaik.
1: Iya. Aja nggak ke pelanggan.
0: Wah. Takso nambah nih lupis ini.
1: Nambah
0: lupis ini. Baik, cerita dan lagu apa cerita?
1: Ayu Seraya, baik.
0: Apa tuh judulnya?
1: Ini baik apa? Rindu berpayung bulan. Apa kita berpayung bulan?
0: Rindu berpayung bulan, rasanya. Rindu berpayung bulan.
1: Sebenarnya aku tuh nak ngirim ya. Tapi berhubung kejaknya waktu ini terburu-buru, tinggal yang di belakangnya kalau nak masuk pulau,
0: Iyo.
1: Kejaknya lah berebut ini tadi kan.
0: Caknya
1: aku yang dapatnya.
0: Kalau Cak Ita itu kopi pasti be Cak masih sempat wiko lagi ya ini.
1: Kirimnya untuk galo-galo guys.
0: Galo-galo.
1: Tanpa terkecuali. Pastinya salam sehat. Pokoknya kita sama-sama berdoa sehat
0: Iya. Nanti
1: cek gaya Pastinya cepat sehat Cak.
0: Iya Cak, kami kangen juga Cak.
1: Berdoa. Ini mangalnya juga Pokoknya yang pasti untuk spesial ini, spesial untuk abang aku yang jauh di sana ya pasti sehat juga kan,
0: insyaallah
1: doa yang terbaik kan. Nah, galau baik Cek.
0: Iya Cek.
1: Pokoknya untuk cek pasit
0: lupa tuh nih. Saking lama udah masuk aku
1: tidak aku monitor terus aku
0: tunggu katanya kita nak duet
1: aku tidur aku Cek Rasid.
0: Jujur, aku seneng jujur.
1: Aku peningan dengar aspennya kita pakai menyanyi. Sudah.
0: Oh, tidak.
1: Sudah habis, aku tidur. Aku. Maafkanlah, aja aspen aku tuh bercanda.
0: Bercanda, walaupun sebenarnya Yonia.
1: Maksud bercanda itu orangnya tidak ada pernah, tidak ada nak marah kan?
0: Iyo.
1: Ya itu baik Cek.
0: Oke Cek Ita.
1: Doa yang terbaik baliknya tadi Cek.
0: Oke siap.
1: Makasih Cek.
0: Oke Cek Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di belakang Cek Ita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Duta Duta lagi dangdut.
0: Wow. Bang Nafi ya?
2: Iya Bang Nafi.
0: Oh, alhamdulillah sudah lama aku kira dirimu kemana.
2: Tak kemana-mana. Selalu ada di samping pesawat radionya. Tapi tidak bisa nembus ya.
0: Oh, tapi tetap monitor ya?
2: Saking banyak penggemarnya sibuk terus nomornya. Tapi alhamdulillah Cik Rasid
0: Tak baca ya. Alhamdulillah tidak bisa dah Jadi nak dengar lagu apa sore ini?
2: Nah, lagunya kita minta dari ini Pak, dari Pipin Rezeki ya.
0: Judulnya?
2: Judulnya Kasihku Alibaba.
0: Kasihku Alibaba. Wow. Nah, boleh lah.
2: Kirim-kirim salamnya dikit.
0: Boleh, dikit ya.
2: Nah, dikit baik, maksudnya lebih singkat ya. Nah, buat Nadia Sukabangun 1 ya. Iwan sama Yeni di KTP. Mang Doni ya, bareng Mama Itanya di Radial ya. Terus juga ada Pak Sobari ya. Terus Mang Hendra Widodo. Nah, pokoknya segala-galanya yang lagi dengar tanpa terkecuali ya.
0: Oke, siap.
2: Selamat sore, baik. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur mendengarkan Rabu Padunya bareng Cik Rafid ya.
0: Iya, siap.
2: Dan tidak lupa salam sedulur dari Mang Nafi ya. Nah, untuk Cik Rafid ya, kemana lagunya ada?
0: Ada.
2: Ya, siap ya.
0: Au. Pipin Rezeki ya.
2: Juga. Au. Nah, semoga sukses sehat selalu Cik Rafid ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi dari Bang Nafi yang lama kembali lagi ya. Halo Bu Padu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Cek?
3: Ini aku yang baru ini Bang.
0: Alhamdulillah. Dengan siapa Cek?
2: Di yang radio nih lah, samping RRI.
0: Wah, siapa cek itu nama cek?
2: Jimmy Rapa.
0: Jimmy Rapa?
2: Iya.
0: Wah, salam kenal Jimmy.
2: Iya ini. Ini siapa cek Rasid namanya?
0: Iya cek Rasid.
2: Iya. Ini lah rumahku dekat samping Engga ini, Bang Engga.
0: Oh, yo. Ardila sini lah ya.
2: Iya, Ardila.
0: Nah, negara apa gua apa cek Rafa?
2: Ini lagu siapa tuh? Roma Irama.
0: Boleh, judulnya?
2: Engkau, judulnya Engkau.
0: Engkau.
2: Iya.
0: Oke, siap. Lanjut. Kirim boleh? Aduh, insyaallah ya.
2: Ya, aku kirim buat Bang Napi tadi ya.
0: Sama salam kenal juga deh dia deh.
2: Bang Napi itu udah lama kenal, cuma jarang masuk lah ya aku.
0: Oh, iya.
2: Iya. Iya, dari di Radio Pro 1 aku gak masuk tuh.
0: Heeh.
2: Lama lah 4 tahun enggak masuk.
0: Enggak masuk ya?
2: Iya. Mm-mm. Ini monitor terus aku tapi tidak ya.
0: Di Pro 4 baru inilah po sudah sering juga.
2: Pernah dengan Kuyung Ari dulu, Kuyung Ari. Kuyung Ari depan Polda dulu.
0: Iya, oke.
2: Iya. Masuk.
0: Oke. Lanjut.
2: Jarang aku masuk tuh.
0: Jarang eh.
2: Ya susah masuk kan itu. Bang.
0: Minta lagi depan ge itu ya. Sering masuk ge.
2: Iya. Yo kirim buat tadi apa? Bang Napi tadi ya.
0: Iya.
2: Iya. Buat ini apa? Ayu Subari juga ya. Buat siapa lagi tuh? Buat siapa ya? PC yang di Pelaju, buat Joni juga, teman aku Joni di Pelaju ya.
0: Benar.
2: Iya. Pokoknya buat galo-galo ya.
0: Galo-galo ya. Oke, siap.
2: Iya, yang belum kenal sama kenal be galo-galo.
0: Iya. Bang iyo. Jimmy.
2: Itu be.
0: Oke, siap.
2: Itu be cerita sih ya.
0: Oke. Oke, Bang Jimmy.
2: Iya. Makasih cerita sih ya.
0: Sama-sama.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang dulu kita yang baru ini deh, baru kenal Cik Rasid maksudnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cik Rasid.
0: Bepandu.
3: Bepintaklah gedang, dud. Wow. Pacak ni anak pengirimnya,
0: Cik Rasid. Kan usul lagi.
3: Ya, bukan lagi.
0: Apa kabar, Cik Ozan?
3: Alhamdulillah sehat. Apa ada, Cik Rasid?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah.
0: Dan nah, lagu apa dulu? Biar kita cari dulu.
3: Oh, lagunya ya.
0: Lagunya dulu ya, biar kita
3: konsentrasi. Ini lagunya, coba kita... Gibah mbak Cik Rasid, yang ini cover ya Cik Rasid ya.
0: Gibah ya.
3: Ya tadi kan soalnya Roma lah ini. Kasih Revina bisa jadi.
0: Ntar dulu Revina ya.
3: Ah.
0: Oke, lagi aku cari Revina ya. Siap. Boleh lanjut.
3: Ya, dilanjut. Oh sebelum kita berkirim Cik Rasid. Ya, aku minta maaf sama galau-galau pendengar.
0: Ngapu Cik?
3: Pro 4 Cik Rasid.
0: Ngapo?
3: Yo, yang apa? Yang di acara sebelumnya tadi kan sempat aku agak ini kan mungkin membuat kurang nyaman galau-galau pendengar.
0: Yang bersanjut nah, tadi ya?
3: Ya, terkhususnya oh, iya. Untuk ini maaf ini untuk Cak Robi sama Cak Eli, Cak Rasid. Ya, aku buat permintaan maaf ini untuk dia terkhususnya kan.
0: Oke, siap.
3: Ya, kalau aku bikin tak nyaman dia sama galau-galau pendengar perempat, ya aku minta maaf.
0: Yo,
3: yang sebesar-besarnya, saya itu bacara.
0: Oke, Cik Bozan, sama-sama udah kita sana apa yo?
3: Ya, kita kirimnya galau-galau bela.
0: Oke. Okay.
3: Waktu kita ini kan.
0: Benar, Cik Bozan.
3: Iya.
0: Iya, lan habis deh.
3: Waktu kita ini habis juga kan?
0: Iya, benar.
3: Bagi juga cara sih kan?
0: Oke.
3: Okay. Ya itu baik, mudah-mudahan maaf tadi apa didengar.
0: Iya, Insya Allah Cik. Iya.
3: Ya kalau ada salah, kita manusia aja.
0: Iya, siap.
3: Ya maupun aku sengaja, tidak aku sengaja, ya minta maaf baik.
0: Oke, siap. Makasih Cik Bozan atas kebesaran hatinya yo.
3: Iya, ya itu baik Cik Rasid ya.
0: Oke, Cik Bozan.
3: Cik Rasid selamat tugas. Mudah-mudahan ada rezekinya lancar.
0: Amin. Sama-sama Cik yo. Cik Bozan ya, juga yo.
3: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Ujan, Cik Bozan yang sebesar hatinya re. Walaupun Cik Rasid tak tahu cerita pokok. Amin, pokoknya siap. Halo, assalamualaikum.
4: Bepandu. Waalaikumsalam. Nah, penutup aku ya.
0: Tahu nian.
4: Penutup ini. Penutup. Kalau pipit masuk lah je ke versi timonya sekarang.
0: Oh,
4: iya. Kita langsung baik lagunya, ya.
0: Salah masuk kamu tu.
4: Iya, salah masuk. Kamu tu nomor 17. Masuk nomor 16. Masuk 17 kelebihan aja.
0: Iya, masuk. Oi, masuk tu 14.
4: Iyo, ini masuk di 16.
0: Iyo, tak kena.
4: Tak kena
0: ni. Uangnya baru sebalik pulo, ay dah.
4: Apa kabar Jasid?
0: Baik. Nah, langsung nyerong dia.
4: Iyo, langsung merong lagu ini dah.
0: Apa dia judulnya?
4: Lagunya ada permintaan dari seseorang.
0: Besan eh?
4: Iya, dari besan itu. Lagunya Sakitnya Hatiku. Sakitnya Hatiku dari Tai Isdalia eh?
0: Oh. Iya benar, siap.
4: Iya. Iya, kita kirim galau-galau be, supaya itu putar galau lagu ya.
0: Oh.
4: Aku ni pengujung ni udah.
0: Pengujung asli siap pengujung ni cik.
4: Iya, limo ni berempang.
0: Loh. Oi, macam ngitung kamu. Tahun ni.
4: Iya. Untunglah kamu ngangkat sayang tu.
0: Iya, dak baca edak ya, masih 5 menit lagi kan eh. Sisonya muter ke lagu.
4: Mikok lagu.
0: Langsung bergabung RIPO 1 langsung sudah.
4: Iya, dan kita kirim buat galau-galau be.
0: Okay, siap.
4: Dari A sampai Z, dari Z sampai A. Sampai kecuali ucapannya salam kangen dan rindu selalu eh.
0: Wih, dah bukan musuh. Laju.
4: Dan juga dikirim buat semua all crew RIPO 4 di mana saja berada eh. Ucapannya salam kompak dan penuh kekeluargaan selalu.
0: Spesial.
4: Spesialnya buat yang iya ucapannya.
0: Oh, kaget dulu di
4: jalan karena debu, kabut cinta karena cemburu. Eh. Membuatnya. Oh, selamat aktivitas. Moga sukses sehat selalu dan bertambah banyak rezekinya.
0: Iya, posisi tadi di mana? Oh, ya.
4: Posisi saya lagi ada di ya, tempat itulah. Tempat ngesun itu
0: nah. Iya.
4: Lagi di Demolu.
0: Iya, payo lah itu.
4: Tempat teman sekantor
0: lah. Ai dah.
4: Sudah enggak masuk apa dia siaran.
0: Ngapo?
4: Anda aku ada kena cempreng. Ya, siaran ya. Uji, nah dia nanya ngapo tak masuk. Memang ni aku nak masuk kaget kamu marah aja gitu.
0: Iya.
4: Aku tak boleh jatah benda
0: marah. Wah, kena usul dah. Bye.
4: Iya. Ya, itu baca
0: ya. Oh, kejap Bosan. Makasih juga ya.
4: Ya, makasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur, dengan terdengarnya suara Cek Fauzan yang berdengkang tadi itu, berakhir pula deh acara kita berpadu berpintar lagu dangdut deh. Kayak kita ketemu lagi di lain waktu. Cara sih mohon maaf kalau ada salah-salah kata kepada dulur kita yang di WA juga eh. Mohon maaf kalau tidak terbaca, tapi rasanya terbaca galo. Nah, mungkin ada salah-salah lagu juga. Cara sih mohon maaf ya. Kayak nyok tahu weh, WA cara sih juga boleh. Kapan-kapan deh eh, kagak biar Cak Rasid bales itunya utangnya deh, mau uji Cak Nadia tuh ya.
5: Lemak rasanya buah kue ni, beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini, ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Baik dulur, masih di Purwo 4 Palembang, Surabaya Sumatera Selatan, masih bersama Kloce Rasi tentunya di hari ini di edisi Sriwijaya Sore, edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Dulu Sobat Ayo, kita lanjut ke acara kita selanjutnya, pelesiran wisata lokal daerah kita deh. Hari ini Cek Rasid fokus ke wisata di Lahat deh. Oke, jadi insya Allah tempat wisatanya sama ada bedanya, Cek Rasid fokus ke Lahat hari ini deh. Dulu sebenarnya ada pun tempat-tempat wisata yang ada daerah Lahat teh, ada yang namanya Bukit Besak. Wah, Bukit Besak Lahat teh. Bukit Besak Lahat ini dulu sebenarnya berlokasi di Desa Perangai, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Bagi dulu kita yang senang berpetualang di alam liar, wah alam liar, di alam maksudnya deh, tak kata liarnya deh. Cak mau boleh cak Yohan, yang hobi tantang-tantangan cak itu, yang biasa naik bukit-bukit, tuh naik bukit turun bukit. Wah. Bukit Besak Lahat jadi salah satu destinasi yang cukup menantang yang cara saya rekomendasi ke. Tempatnya di berada ketinggian 1700 mdvl dan bisa ditempuh dengan kurang lebih 3 jam untuk mencapai puncaknya. Wow. Jadi pesona utama yang ditawarkan di sini adalah pemandangan bukit barisan sekaligus bukit Selero. Dulu sabar aja jika dulu beruntung, dulu pacak melihat hamparan awan cantik. Jadi awan itu sejajar, apa tuh, mungkin di bawahnya, di bawah bukit itu deh, yang dapat membuat dulu galau-galau cak seolah-olah berada di negeri atas awan. Wow. Cik Rasid pernah ngalaminya. Waktu Cik Rasid pergi ke Pagar Alam Gunung Dempo juga sama cak itu deh. Ketika kita berada di titik puncaknya, awan itu berada di serasa di bawah kita mak itu nada eh. Jadi serasa kita tuh berada di pucuk awan. Wah, serasa di pucuk. Cak mano cak itu deh. Jadi tempat ini kerap dijadikan lokasi camping baik itu mandiri ataupun organisasi. Alamnya memang benar-benar cantik Tak salah jadi warwiri untuk dulur kita yang Instagramable sujuwong itu deh. Para yo dulur kita yang hobi di medsos ataupun juga macam-macam di Instagram, TikTok segala macam lah Bahkan berkat keindahannya, dia ditawarkan Purnam jadi masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2021. Wow, jadi bukan muso, Mak Uji, Cek Pauzan tuh, Cek bukan muso. Dulu sepedayo untuk yang selanjutnya ada Grand Canyon. Wah, Green Canyon. Jadi Green Canyon ini berlokasi di Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dulu sebelumnya Green Canyon ini sebenarnya merupakan aliran sungai bebatuan di Arizona, Amerika Serikat tapi keindahannya sudah terhor di seluruh dunia. Jadi bagi yang punya budget bagi negaranya di pemasang salah satunya, atributnya ya jalan ke Green Canyon Lahat. Nah, jadi kalau nak ngerasuk ke Green Canyonnya di Amerika sana, datang ke Lahat. Nah, di situ ada juga Green Canyon namanya. Tapi versi wong Lahat versi kita Jadi Green Canyon Lahat ini dulu merupakan aliran sungai Ayi Lim yang bermuara di Sungai Lematang. Bebatuan yang berjajar rapi di pinggir sungai memberikan pesona sendiri dalam di dalam dunia pariwisata Tak heran saat liburan tempat ini ramai bagi pengunjung. Dulu Sob Budayo, Green Canyon ini Cik Rasid pernah jenggok apa namanya posting tadi dulu kawan Cik Rasid kawan Cik Rasid di badminton Cik Rama. Banyu bening nih kan, itu nara bening. Terus ada bebatuan yang tinggi Jadi kalau kita nak nganjok tu, nak terjun, wih lemak nih rasanya dah Wow. Kemarin itu Cik Rasid nak kesana, ternyata tak pacak masuk mobil ataupun motor dah Harus berjalan kaki itu nara. Sedangkan Cik Rasid bawa keluarga tak mungkin nak pergi dewean atau cak mano dah terpaksa ugung tak jadi balik mundur hampir baik nak bersenggolan dengan truk
Woi, buangkan bay SIM kau tuh. Lah, lah kecewa, lah kena segak pula cara sini. Maklum, jalannya ngepas-ngepas nih, nah bapas dengan truk, jadi cara sini agak gugup dikit. Iyo sayang, masalahnya semak belukar kiri kanan sini. Kita terabas ke lecet galo mobil kita dah paksa kita mante nunggu ke rupanya dia nunggu juga. No lagi curhat pula cara sini. Selanjutnya ada air terjun Maung. Wah, air terjun Maung ya. Dulu sok belajar air terjun Maung ini di Desa Rinduhari namanya dah Kecamatan Gomai Ulu, Kabupaten Lahat. Pilihan wisata lainnya belum sona adalah air terjun Maung ini dah Sebenarnya air terjun ini tidak jauh beda dengan wisata curug lainnya, namun berkat adanya rerumputan di dinding jurang yang membuatnya terlihat lebih eksotis, mak itu nana Cak seraso, ya eksotis memang indahnya jingoknya dah Kalau kita banding-banding ke, bukan kita banding ke cak mana baratnya di Bedegung Bedegung Tanjung ini. Nah dia tu batu cadas, itu batu cadas, cak itu nana. Dak kate rumput-rumputnya mah itu nih, dak kate pohon-pohon, ada pohon-pohon tinggi tapi di pucuk nian, bukan di dekat batu-batuannya itu cak tenang jadi banyu tuh langsung kena batu lah tenang. Tapi kalau di air terjun Maung ini dia kena dahan-dahan daun-daun itu nah, mah itu nah Jadi dari pucuk sampai ke bawah, hampir ke bawah nian masih ditumbuhi rerumputan atau pohon-pohonan mah itu nah. Cak itu pacak nih pohon itu pacak tumbuh di batu ya. Mungkin ada salah batu tuh mengendar tanahnya udah Jadi bagus nian mak itu nak Banyu tuh nimpo daun-daunan baru nyampak ke bawah. Wah, jadi makunya banyu itu bening, bukan warna keruh ya. Itu banyu itu warna biru mak itu nak. Jadi dari kejauhan dulu pacak melihat tirai hijau yang besar dipaduka dengan aliran air yang berwarna putih seperti air sulur-sulur yang mengintai. Wow, kayak itu ya. Namun karena ini masuk wisata alam, perlu tubuh yang bugar untuk bisa mencapai lokasi langnya langsung. Nah, kan jajak kasih ngampo omong ke? Tempatnya memang agak-agak perlu effort, perlu usaha yang lumayan ya, menantang karena harus berjalan kaki gitu nah. Sudah itu kelemahan juga dah tempat kita parkir mobil itu atau parkir motor tuh dak kate yang jago nah cak itu nah yang kemarin itu yang cak Rasid laju balik outlet tuh balik kanan tuh itu nah. Mungkin kalau kita ngajak uang daerah sana dah nah mungkin bisalah dah bawa motor langsung ke lokasi sana dia tahu dah itu ngajak uang Wiko paling tidak Wiko untuk nungguin motor itu. Itu dulu cak itulah masih ada lagi kagetnya tapi kita dengar ke dulu lagu yang cak Rasid pilih ke lagu apa lah bagusnya dah coba lagunya apa lah bagus ini dah Cik Nan ada usulan Cik Nan lagu apa? Payu lagu dari itu jangan sampai meluruh dendam ya, balik-balik ke situ lagi gitu ya.

si Desa Sokejadi Seksu Kikim, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Bagi dulu yang ingin wisata lebih menantang, ada gua asnawi namanya yang bisa memuaskan dan memuaskan ya. Akses jalannya tak mudah, tapi dulu ya yang dilalui, namun saat masuk guanya, kelelahan terbayarkan dengan panorama yang disajikan. Gua asnawi ini memiliki pemandangan yang sangat eksotis dan masih sangat perawan. Wow, perawan yang deh. Supaya makin lancar saat menyusur gua, ada baiknya dulu nyewa pemandu wisata yang berpengalaman. Nah, ini dia. Bagus, bagus yo. Ngajak uang sano deh. Karena persiapan bekal yang cukup supaya libur tetap mengasih ke. Wah, itu dah eh. Ketik itu ya, pembahasan masalah asnawi tadi. Ngapa baca gua asnawi ya. Oke dulu, lanjut lagi ke Bukit Serelo. Ah, Bukit Serelo ini lokasinya di Perangai juga, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sama-sama di daerah Perangai tadi, ada juga daerah Perangai tadi ya. Jadi Bukit Serelo ini destinasinya adalah Bukit Jempol yang lebih kenal dengan Bukit Serelo. Wah, zaman dulu Cik Rasid SMP dulu ya, kalau bikin gambar gunung Bukit Jempol ini lah ya. Penamaan Bukit Jempol ini bukan tanpa alasan, pasalnya jika dilihat dari jauh menyerupai jempol yang diselimuti oleh tumbuhan hijau. Jadi dulu lu sampai ya, kalau kita nak pergi ke Lahat atau Pagar Alam tuh, wah, cerasi dulu ya. Perginya maghrib sampai ke situ subuh. Wah, ya. Subuh. Karena cerasi istirahat dulu di Moro ini, me. Lanjut akhirnya sampai subuh. Pos, wis bagus tian, pemandang pagi-pagi itu kita nyengok langsung beresau nyengok bukit jempol itu ya. Wis. Vegetasi yang di tempat ini adalah tanaman puspa, kebun kopi dan juga teh ya. Pemandangan di sini benar-benar cantik deh. Ya. Saya cantik entetnya Cik Aspin ya. Namun perlu usaha yang besar untuk bisa mencapai puncaknya karena medannya cukup curam dan harus memanjat tebing-tebing. Wow. Selain jadi tempat berburu foto, lokasi ini juga banyak digunakan untuk camping. Jadi beruntungnya kamu yang bisa melihat kawanan gajah yang sedang mencari makan atau melakukan aktivitas lainnya. Baik dulur, mengingat waktu yang mungkin kita lanjut lagi ke tempat-tempat wisata lainnya, cara cukup di sini. Kaget kita langsung bergabung dengan Pro 1 mengikuti pengajian Al-Quran. Aduh lanjut lagi-lagi. Aduh yang cara cepat pilih ke daerah lagunya dari daerah timur.

Baik dulur, selanjutnya kita sebentar lagi akan bergabung dengan ke RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib. Kita selanjutnya putar lagu dulu sebelum memulainya ya.

Dulur-dulur, muka muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi pedu dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari Purgama 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan dan melaksanakan salat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini dipandang Allah sebagai amal ibadah kita dan selalu dalam keridaannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Sa'ra, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah, yaitu yang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikuti perbuatan jahiliyah, dan orang membunuh orang lain tanpa hak. Riwayat Bukhari dan Muslim.

dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

Hacer

Baik dulur, masih di Perumahan 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita ke acara pelestarian adat budaya lokal kita, daerah kita maksudnya ndak eh. Seperti yang janji kita tadi, kita masih fokus ke daerah dulu kita Lahat ya. Mengenal adat budaya yang ada daerah Lahat ini. Di sini ada yang namanya Pantauan Bunting. Wow. Jadi daerah Lahat ini ada namanya tradisi Pantauan Bunting ndak eh. Jadi Pantauan Bunting ini merupakan adat pernikahan khas suku Basema yang berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Tradisi Pantauan Bunting ini merupakan konstruksi sosial suku Basema Lahat Indonesia ya. Tradisi ini dilakukan dengan cara masyarakat sekitar akan memanggil sepasang pengantin untuk datang ke rumah mereka dan menyiapkan berbagai hidangan makanan ringan hingga berat. Jadi waktu pelaksanaan tradisi ini biasanya telah akad nikah atau sehari sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, sebelum resepsi maksudnya dah eh. Akan tetapi dulur, ada sebagian masyarakat yang melaksanakan tradisi ini pada saat melangsungkan pernikahan, baik itu pagi hari sebelum pesta dimulai atau sore hari setelah pesta dilangsungkan. Nah, jadi berarti tentatif waktunya dah eh. Hal ini tergantung dengan kesepakatan antara masyarakat dengan calon pengantin. Mak itu dah eh.

Dulu Saburayo. Adapun tradisi pantau bunting ini misalnya diawali dengan bunting betina atau artinya pengantin wanita ya menjemput bunting lanang. Wah, bunting artinya pengantin artinya pengantin pria untuk ngajak ke bunting lanang pergi ke rumah kerabat pengantin wanita. Setibanya di rumah yang dituju, tuan rumah telah menunggu di depan rumah atau ketika melihat pengantin menuju rumahnya. Kemudian pengantin ini akan mengucapkan salam secara Islam yang dibalas dan rumah juga lalu bersalaman. Selanjutnya tuan rumah mempersilakan pengantin dan rombongan masuk untuk mencicipi hidangan. Nah, sementara tuan rumah di luar atau masuk sebentar lalu keluar setelah hidangan disediakan. Oh, jadi dibiar ke dewe. Hal ini dilakukan agar pengantin yang dipantau tidak sungkan saat makan. Oh, lajulah makanlah kamu weh itu nih. Kami ke Jabo dulu, itu nih keluar dulu. Jadi proses ini dianggap selesai jika seluruh rumah yang mantau telah dikunjungi. Wah, pacak mengkayangan, mau uji mangjon deh. Wah, tiap rumah nak disanjoi. Tapi mungkin perjanjian dulu deh. Hari ini siko atau dua atau tiga rumah paling-paling deh. Tak nanti rumah disanjoi ke. Sudah tu, uang tu siap berbeda. Ada yang itu deh. Mungkin lada perjanjian sebelumnya mak itu je ketonya. Dulu sepedayo nilai dan tujuan tradisi pantauan bunting ini bertujuan untuk memperkuat ikatan antara warga dengan tetangga sekelilingnya. Pengantin menunjuk rasa terima kasih pada wong-wong yang telah mendukung perjalanan hidup mereka ini sekaligus menegas ke ikatan keluarganya yang lebih luas. Namun dulu sepedayo pergeseran tradisi pantauan bunting ini mengalami pergeseran deh. Mungkin dari sisi makanan, pakaian, dan pelaksanaan tradisi serta biaya yo. Tapi kaki cara saya jelaskan lagi lebih lanjut deh. Kita simak dulu lagu yang telah cek asik pilih ke.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

0: Dulu saya budaya ibu operasi pertama, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak BBM subsidi di Sumatera Selatan sebagai upaya memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Langkah ini dilakukan seiring dukungan terhadap koordinasi yang dibangun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama para pemangku kepentingan. Selain menjaga ketersediaan pasokan, Pertamina juga mengoptimalisasikan distribusi BBM dari terminal BBM ke seluruh SPBU sesuai kebutuhan di lapangan. Koordinasi dengan pengelola SPBU terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat berlangsung sesuai standar operasional. Dulu Sob Budoyo, informasi selanjutnya. Proyek perbaikan jalan di jalur logistik Tanjung Api-Api terus dipacu. Hingga pertengahan Juli ini, progres pengerjaan rigid beton pada 10 segmen jalan tersebut telah menyentuh angka 82%. 4 segmen awal sudah rampung total, sementara 6 segmen sisanya di titik STA 5 sampai STA 10 ditargetkan selesai pada Agustus mendatang. Namun pengerjaan di sisa segmen ini menjadi ujian terberat bagi tim di lapangan, pasalnya titik STA 5 hingga STA 10 berada di zona dengan volume kendaraan berat yang sangat padat. Kerap kali alat berat terpaksa menganggur akibat kemacetan panjang. Sekian info serengat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacar melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Kabar kerja bertugas, Cik Rasid. Ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulur, kita masuk ke season terakhir di Surjaya Soroi Sur bersama Cik Rasid di edisi Jumaat 10 Juli 2026. Tepian batang hari 9. Cik Rasid sudah pilih-pilih ke lagu-lagu yang Cik Rasid ambil dari playlistnya batang hari 9? Ada Sungai Batang Hari, ada Batang Hari, ada Nonto Andam, ada Semampu di Bagian, ada Sanak Sakit dan lain-lainnya. Baik dulu, jangan kemana-mana. Yang dulu-dulu yang ribang dengan acara Petang Resipiran, simak baik dah.

Baik, dulur, kaum muslimin dan muslimat, kita berhenti sejenak di acara kita Tawin Batang Nasimilan. Kita akan mendengarkan lanturan beduk dan azan asyar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik. Dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat. Dengar terdengarnya kumandang beduk dan azan tadi pertanda masuknya salat asar, salat isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap kru program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat isya. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam keridhaan-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Baiklah dulur, dengan terkenalnya lagu Ngangudah mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulo Cerasi di hari ini di Serjaya Sore edisi Jumat 10 Juli 2026. Terjanya di Serjaya Malam dulur Sabtu Dayo akan direwing oleh Cik Abas untuk menemani dulur dari jam ini hari jam 8 sampai jam 20 sampai jam 12 kaget deh. Baiklah dulur, Cerasi mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata di rewang oleh Cerasi selama dari jam 3 sampai sore tadi sampai jam sekarang jam 8 malam deh. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Cerasi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Prompat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewek. Dudulur, lah kita pelok itari, Sriwijaya Suri. Dengat lagi, kita

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang Cebi Cedulur. Tentunya setelah tadi ya Mang Cebi Cedulur di Sriwijaya Sore bersama Moce Rashid, kita lanjut di Sriwijaya Malam. Untuk kesempatan malam ini di Jumat 10 Juni 2026, dan yang pasti ada Cik Abbas yang akan ngawani Macik Bicik Dulur sampai kaget di jelang jam 12 malamnya. Tentunya beragam program sudah kita siapkan untuk kebersamaannya. Kita buka dulu untuk kebersamaan kita di malam ini dengan drama legenda dengan judulnya Sumpah Kampian Puyang Sentani. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat menikmati.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan

0: Naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang mayang, gadis yang aku linjang.
1: Embe-embe kambing betutu makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku terkait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
2: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menarik di bola mataku. Sudah 70 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
1: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
2: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
1: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara bedagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
2: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
3: Woi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyong Kadamudin. Apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
1: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda. Dalam keadaan yang sulit seperti apapun, kita tidak boleh terpecah belah.
2: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yung.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin Malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak. Ngenbe kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Aho, terima kasih Koyong Kadamudin dan adengku Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat, tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
6: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
7: Ao, age Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
6: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
7: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
7: Oh, itu. Tuh rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
7: Mbak yakin hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
6: Oh, aku Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
7: Lah, ngapain Mak?
6: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
7: Oh, aw. Mbak nak kumai dulu ye. Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalu baik kene.
6: Aku ndek kumai pulek. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
7: Alah jula, Mak. Bareng baik kita.
8: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabah Petai Hilir, Desa Gunung Menang Kedukal pun menjajal kehebatannya.
9: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
7: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
8: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
7: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawinkan dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahkan untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
9: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
9: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
9: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
9: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabah Petai.
4: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
9: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
9: Tanjung, jangan.
7: Tidak, Jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
7: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu. Biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
9: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
7: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
3: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Groh.
10: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
11: Abah, rego sayur bah naik lagi bah.
12: Nah, Abah double lemas dengernyo.
11: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
12: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerno susah gak nyari sayur.
11: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
12: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
13: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
12: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
11: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
14: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
15: Mang Cek Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya Pak, ya macam itu dulu, tentunya masih bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di Sumsel Bedendang ya. Untuk kesempatan malam ini yang nak peluan silakan. Halo.
1: Halo, selamat malam ya Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sopi ya Pak.
0: Siapa?
1: Lupa ya Pak, Robi ya
0: Pak. Oh Robi.
1: Kamu itu dah ngobrol
0: Cek Robi di Ramakasi ya.
1: Iya. Lama ini sudah tahu nama ya Pak.
0: Iya ya. Berapa purnama kira-kira?
1: 17 purnama.
0: Alang kelamunya. Baiklah, Cek Robi ada lagu apa?
1: Lagu Cene ya Pak.
0: Cene, ayo kita siapkan lagunya.
1: Ya, itu ya.
0: Oke.
1: Makasih ya Pak.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Robi di Ramakasi. Ceneh kita siap ke ya lagunya ya. Yang nak meloan masih kita tunggu kebersamaannya. Silakan. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Cek Abah.
0: Sama siapa ini? Sama orang betul itu eh.
2: Kenapa kagak ciri?
0: Sama orang betul itu eh.
2: Iya, kenapa kagak ciri?
0: Tidak ke ciri, cuma nak manjang ke cerita bae iya. Biar
2: dunia malam ya.
0: Iya dong. Alang ke dunia malamnya.
2: Kan 2 hari kan sore.
0: Oh iya benar. Ya Allah.
2: Aman deh kalau malam-malam ini.
0: Amin.
2: Ada penculikan.
0: Agak rugi. Ya, agak rugi yang nyulik aku, Gek.
2: Mentah.
0: Tempe.
2: Coba berasan lagu.
0: Lagu apa, Cik Pipit?
2: Cik Abah, sudah ini acara apa ya?
0: Abis ini Manjau di Bingi. Lagu-lagu Kumbring.
2: Berarti nak pakai sambal jojo ini.
0: Apa?
2: Nak
0: bejojok benernya, bejojok.
2: Mantap, pakai kedua hutan.
0: Ais.
2: Makan di dalam hutan.
0: Makan di bawah pohon karet.
2: Nampar, woi. Nabi santak bang apa sebaik? Nanti itu sebakul.
0: Gigit nyamuk, lah tu kan?
2: Kalau peyek nyamuk.
0: Lagu apa?
2: Apa? Siapa sih? Kalau kaos lampu kepanjangan
0: enggak sih? Kaos lampu. Coba kita cek dulu kaos lampu.
2: Tergantung.
0: Kaos lampu bergantung berapa menit ini?
2: Mau ditengok ini.
0: Yo 10
2: menit. Kalau kepanjangan tetap becek, Mas.
0: 10 menit.
2: Tetap jadi 5 menit.
0: 5 menit. Ya sudah enggak apa. Kita pas 5 menit kita langsung tetap ya.
2: Iya. Pendek sambung panjang tetak. Itu slogan Muara Penimbung, Cik Abah.
0: Muara Penimbung daerah mana itu?
2: Indralayu.
0: Oh.
2: Jadi akor jolo. Aman kepanjangan tubuh tetak.
0: Aman kependekan tubuh sambung.
2: Jadi akor kalau rasan tuh.
0: Ais. Nah, pecah nak itu eh.
2: Sudah dulu Cik Abah sih.
0: Bayarlah kalau cak itu.
2: Lanjutlah kaki aman nak nyambung jojo ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Cak bahasa itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Pipi di Talang Betutu. Ya nak melok lagi masih kita tunggu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagi aku lagu dong.
0: Lagu apa?
3: Lagu ini apa? Gadis Rimba Bujang.
0: Gadis Rimba Bujang?
3: Ya.
0: Itu Jambi itu.
3: Oh ya Jambi Sumsel ya?
0: Iya Sumsel sekarang bukan belajar.
3: Ini apa? Ribu-ribu kepanjangan ya?
0: Tidak juga ribu-ribu. Ribu lah ribu.
3: Ya boleh mainkan.
0: Bisa. Yang versi Ersa Mayori ya.
3: Ayo.
0: Kita siap ke lagunya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cek Sisi yang ada di Pelaju. Ada sikok lagi. Ayo. Masih kita tunggu. Halo.
3: Assalamualaikum Cik Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.
4: Halo, assalamualaikum Cik Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Cik Aspin, Cik Asmi.
4: Tadi undang tadi kita orang mau bicara tidak?
0: Hah?
4: Yang undang kami.
0: Undang apa?
4: Tanggal 26 ada acara di Talang Jambi.
0: Di Talang Jambi tanggal 26.
4: Iya. Seluruh penyiar kalau ada yang datang alhamdulillah.
0: Oh, cak itu ya ya ya.
4: Kamu pendengar-pendengar kayak diundang.
0: Cak itu ya.
4: Jadi acaranya itu pertemuan antara pendengar sama penyiar.
0: Mm-hmm.
4: Nah, jadi Cak Abad bisa tahu kan Aspi itu enggak yang belaga.
0: Kan. Oh iya, kan sudah ketemu gitu.
4: Yo, yang lain kan belum, Nadia belum.
0: Oh iya, insyaallah.
4: Widodo belum.
0: Insyaallah.
4: Jasmi belum.
0: Saya terima ininya undangannya.
4: Tanggal 26.
0: Insyaallah.
4: Nah, dari pagi, pokoknya kalau jabat siaran pagi, siang boleh.
0: Insyaallah.
4: Sore enggak apa-apa, kami masih di sana.
0: Insyaallah.
4: Masih ditinggali yang sajen-sajen. Lagi ada teman WA aja. Itu apa enggak kasih juru muncar asik ya.
0: Mm-hmm.
4: Itu nyiar lo kayak.
0: Oke okay, oke okay, siap.
4: Dalam satu tempat ya.
0: Mm-hmm. Oke okay, siap.
4: Kalau bisa datang ya.
0: Insya Allah.
4: Ya. Nah, sudah balik ke rumah kalau bisa
0: lagi. Nak lagu apa?
3: Lagu
0: kayak
3: ada
0: enggak
3: lagu alat sepanjang
0: hidup. Hah? Alat sepanjang hidup.
3: Iya sih.
0: Bener judulnya mana
4: dari Dodik Tanjung Batu dua lagu dari Tanjung
0: Batu
4: Dodik musik
0: Dodik
4: alang kepanjang bulu itu.
0: Oh ya agak aku cari ke kalau udah ketemu ada pilihan lagu lain lah.
4: Ada Jando bersubsidi sama Dodik juga.
0: Jando bersubsidi
4: yo.
0: Iyalah, kayak salah sikotnya ya, mudah-mudahan ketemu kayak ya, lagunya ya, kalau di dilesin ya, tak kati olehnya.
4: Ya, mudah kati kan sudah pilih lagi apa lain.
0: Oke, okay, siap. Okay, itu be?
3: Ya, ada deh.
0: Dicari dulu, mudah-mudahan ya. Ketemu eh. Oke.
3: Okay.
0: Siap. Amin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau begejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam.

Ya Bang Cip, itu dulur, kita cukupkan dulu untuk Sumsel Berdendang di malam ini ya, di Jumat 10 Juli 2026. Dan yang pasti, terima kasih untuk yang sudah berpilihan, mudah-mudahan lagu-lagu yang diadakan juga bisa jadi hiburan untuk malam ini. Dan kita akan berlanjut di program berikutnya, Bang Cip, itu dulur. Di jam 9 kagetnya ada Manjau di Bingi ya, kita akan hadir ke lagu-lagu dari Komring. Dan yang nak berpilihan kita tunggu tentunya masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoling atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, selamat dulur, kita di Majau di Bingi dan Kesetiraman ya untuk kesempatan malam ini. Dan tentunya ada Kiai Abas ya yang akan ngawani. Tentunya kita pakai bahasa Palembang bae ya, karena kebetulan Kiai Abas tidak bisa bahasa Kombreng secara utuh ya. Kita undang, silakan yang nak ikut di sini ya di 0711351656. Kita coba angkat dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih? Halo. Ayo, itu radionya delay itu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: BK 9 Belitang, Mbak Yuni.
0: Oh, Mbak Yuni. Apa kabar, Mbak Yuni?
1: Aduh, kecil banget suaranya ya.
0: Mbak Yuni, itu radionya tuh delay. Ya, jadi konsen ke telepon, Mbak. Itu delay radionya.
1: Kabarnya ini sehat loh. Ini kok delay ya?
0: Delay ya? Delay.
1: Delay ini.
0: Jadi kecilin bae radionya. Konsen ke telepon.
1: Aku keluar dulu biar enggak.
0: Ke telepon aja.
1: Aku request lagunya ini aja, Mulang Do Kiai.
0: Mulang Do Kiai boleh. Kita siapkan.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Aku berusaha ini mencari suara Kiai Abas.
0: Kiai Abas.
1: Udah lama
0: kan suara. Lama tak bersua kita.
1: Yang penting sehat ya.
0: Insya Allah Mbak Yuni sehat juga.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke, terima Mbak Yuni. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari BK 9 Belitang. Alhamdulillah ya, bisa kedengaran lagi ya suaranya ya. Terima kasih untuk Mbak Yuni yang ada di Belitang, lagunya Mulang Do Kiai ya. Kebetulan Kiai Abas tidak bisa secara utuh pakai bahasa Kumbring ya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Oh, Kiai Abas ini. Ini Cik Harun.
0: Oh, Cik Harun. Cik Harun di Mato Merah. Apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Iyo Cik Harun. Cik Abas ni tidak bisa pul bahasa Kombreng.
2: Sehat terus.
0: Amin. Insyaallah. Insyaallah Kiai Harun.
2: Di sini maju juga.
0: Amin.
2: Perlu sehat galo Cik Abas.
0: Insyaallah sehat.
2: Sehat gonyo mahal.
0: Mahal bener, sehat tu mahal.
2: Tapi guna duit banyak amun badan tak sehat.
0: Ah ya nian. Ya
2: nian. Banyak badan sehat.
0: Nah, itu yang kendaknya, ya.
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Pendengar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terutama Kiai Cahyo. Supaya sehat terus.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Baik-baiklah
0: siap
2: sehat galo kan. Aku minta lagu anu baik.
0: Lagu apa?
2: Okay. Baca lagu Ranau ya.
0: Lagu Ranau yang mana kira-kira?
2: Baca dah.
0: Bisa Kesetiraman kan gitu kan?
2: Bisa ya.
0: Banyak di Bingi dan Kesetiraman.
2: Apa namanya? Sesuai dengan acaranya ni. Salam tiram.
0: Salam tiram boleh.
2: Ya.
0: Kita siap ke las.
2: Ya itu kan salam.
0: Salam ya, tiram.
2: Keadaan acara ini.
0: Salam kangen ya artinya ya, salam tiram tuh. Salam tiram.
2: Kalau nyoba ya atas.
0: Oke, Kiai Arun, siap.
2: Siap. Insyaallah mudah-mudahan.
0: Amin.
2: Terima kasih, Kiai.
0: Yo, Kiai Arun.
2: Sehat terus.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Harun di Mato Merah lama tak bersuo gitu ya. Yo. Yo. Halo.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo. Bang Abad, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sama siapa nih?
3: Dengan ini jadi ya, Mas.
0: Sama Kiai Adi.
3: Kiai Adi.
0: Di Sukarami. Itulah.
3: Iya. Iya, Mas.
0: Iyalah, kita enjoy wae Kiai Adi. Sebelumnya ada lagu apa nih?
3: Lagu apa aja? Mas kawin kambing, apa tuh? Kambing tua. Apa itu tua?
0: Kambing. Coba kita cek kambing. Kambing hua. Mas kawin kambing hua. Boleh. Kita siap ke lagunya.
3: Ada kan?
0: Ada dong.
3: Bukan Yai, Yai.
0: Kiai.
3: Bukan Yai kalau
0: kan. Nanya untuk siapa, Pak Yo?
3: Untuk galau-galau baca apa? Dari atas masjid dikirim galau.
0: Yo.
3: Mendengar perompan yo. Terkecuali. Terkecuali atau terkuali.
0: Terkuali.
3: Pokoknya kambing ini yo, kambing tuanya dimasak di kuali yo.
0: Bagi-bagi ya.
3: Itu baca apa?
0: Okay, siap. Okay, siap.
3: Malam minggu baru baca apa kelakar itu.
0: Iya. Okay. Iya.
3: Baca apa sih?
0: Terima
3: kasih waktunya siapa? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Adi di Sukarami. Kayaknya bisa sih kok lagi boleh ini ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
4: Sama Mas Rudi di sini Lilin.
0: Oh, lama tak bersua.
4: Sudah lama ya.
0: Kiai Rudi di Sungai Lilin.
4: Iya.
0: Cak mana Sungai Lilin, masih mencair Sungai Lilinnya?
4: Cair, alhamdulillah.
0: kalau pas mati lampu dipakai baru Lilin. Nah, putus. Ngapa putus? Nah. Ya, Kiai Rudi nggak mau putus ya, Pak Yolah. Kiai Rudi, kalau misalnya ada lagu boleh ya, kalau misalnya bisa di WhatsApp atau mungkin coba lagi ke telepon untuk Kiai dan Nai untuk malam ini. Kita langsung hadir ke kayak gitu, buka lagi untuk kebersamaan kita di Manjau Dibingi dan Kesetiraman.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1990,

0: Yo, untuk pendengar Perempat, masih bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih di Manjau, di Bingi dan Kesetiraman. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, bertemu lagi Cik Abas.
0: Waalaikumsalam Cik Asmi.
1: Iya Cik.
0: Kenapa bergema-gema tuh gitu?
1: Iya Cik. Nah sekarang kita Cik.
0: Tidak.
1: Minta lagu Cik.
0: Lagu apa Cik Asmi?
1: Lagu Ambaiko.
0: Ambaiko. Oke. Okay. Kita siap-siap ke Ambaiko.
1: Ya.
0: Ada
1: Cik.
0: Ada. Abaiko.
1: Contoh idak-idak ngirim Cik. Ya, untuk Cik Abah, selamat bertugas. Selalu lancar rezeki Cik ya.
0: Payo.
1: Sehat ke keluarga Cik.
0: Siap. Yo,
1: assalamualaikum Cik. Ada Cik ya?
0: Ada, ditunggu.
1: Yo, assalamualaikum Cik.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Nai Asmi yang ada di Waitam. Masih kita tunggu kebersamaannya di Manjau, di Bingi dan Kesetiraman ya. Nah, kayaknya bas pakai bahasa Indonesia wae. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Susah masuk bang.
0: Apa?
2: Susah masuk aja bu.
0: Sama siapa nih?
2: Ya susah nak masuk nih.
0: Ini sama siapa dulu?
2: Banyak. Antri bang
0: ya? Iya antri ya. Ini sama siapa?
2: Yani Aries.
0: Hah?
2: Yani Aries, Tanjung Serian.
0: Yani Aries.
2: Tanjung Serian.
0: Tanjung Serian. Di Tanjung Serian itu.
2: Kecamatan Singi Pinang.
0: Tanjung Serian itu daerah mana?
2: Kecamatan Singi Pinang
0: kan itu. Oh Sungai Pinang arah Pelaju Ujung ya?
2: Lagu Jambi bisa ya bang?
0: Hah?
2: Lagu Jambi bisa tak?
0: Lagu Kombreng gitu.
2: Lagu Jambi.
0: Lagu Kombreng.
2: Judulnya Angsa Dua.
0: Lagu Kombreng.
2: Angsa Dua.
0: Halo. Lagu Kombreng gitu, bukan lagu Jambi.
2: Oh, enggak bisa lagu Jambi ya?
0: Enggak bisa.
2: Lagu Jambi, Kombreng
0: itu. Ada, kalau nak ku ini ku pilih kado nih.
2: Lagu Palembang enggak boleh?
0: Lagu Palembang enggak boleh, ya karena kan lagi acara Kombreng sekarang.
2: Kalau lagu Palembang jadi, Palembang baik.
0: Lagu Kombreng.
2: Oh, enggak boleh.
0: Enggak boleh, iya.
2: Apa kamu tuh?
0: Kau pilih ke bayi?
2: Pilih
0: ke bayi. Oke, siap. Kita pilih ke ini.
2: Itu aja, Mas.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kiai Yandi di Tanjung Serian, ya. Kita pilih ke lagunya, ya. Oke. Kita coba angkat lagi telepon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
3: Namanya Cek Johan di OI.
0: Cek Johan di OI.
3: Iya, kabar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Johan yang ada di Ogan Ilir ya. Bolehlah psikologi, silakan yang nak piluan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Putra Jalur, Kiai
0: Abah. Putra Jalur. Alhamdulillah baik. Putra Jalur. Putra Jalur masih di mana?
1: Jalur 17.
0: Kaya. Jalur 17. Oke. Okay. Lagu apa nih?
1: Iri Dengki masih enggak,
0: Kang? Iri Dengki. Coba kita cek dulu ya. Pernah diputar enggak di Jumat malam?
1: Pernah.
0: Iri Dengki. Lagu. Oh ya, boleh. Kita siapkan lagunya ya.
1: Kirim-kirim Kang ya.
0: Untuk siapa?
1: Tadi ada John tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kiai John, ada Kiai siapa tadi?
0: Aries. Aries. Yani Aries.
1: Kenal. Ada Kiai Akbar, Kiai Sobari, Kiai Kiai Fauzan, ada juga Kiai Adi Betu, Kiai Rami, Kiai
0: Robi,
1: Kiai Ria.
0: Okay.
1: Kiai Hendra Waibadol.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau belum ada jodoh.
0: Ayo,
1: ditunggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra Jalur ya di Jalur 17. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Wong Gandus ya.
0: Wong Gandus.
2: Iya,
0: Wong Gandus. Alhamdulillah baik.
2: Dengan Kiai Abah.
0: Iya, untung diangkat ini.
2: Dari Padu.
0: Bapadu.
2: Bang Abah siaran dua kali kemarin pun dapat.
0: Oh, ya sudah malam ini masuk. Nah, ada jawab itu kan? Nah, teduk. Jangan main baik, teduk. Besok nak sekolah.
2: Belum sekolah.
0: Oh, belum sekolah.
2: Itu baru. Baru main terang, baru
0: kan. Ya, ada lagu apa?
2: Lagunya ini deh, Kiai. Tahu dia tonton.
0: Apa?
2: Tukang becak,
0: Tukang becak, Payu. Kita siapkan.
2: Ada
0: becak. Bang
2: Abah tukang becak.
0: Langsung bengkak kaki.
2: Tidak junggu, kayaknya berat kami
0: ini. Iya, naik ke Ampera, naik ke ini flyover kan.
2: Tapi zaman dulu banyak Bang Abah. Tukang becak.
0: Iya, payahlah. Ditunggu lagunya.
2: Semoga tukang becak sukses ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya, untuk males kirim-kirim kayak Abah.
0: Ya sudah, enggak apa-apa.
2: Untuk kayak Abah beli lagunya.
0: Payahlah.
2: Ya, semoga sehat selalu
0: bareng. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, ini Mang Yesus jangan di doa yang tem jodoh Bang Abah cari jodoh. Yang di rumah marah.
0: Jodoh kelimo gitu loh Kak.
2: Bukan lagi.
0: Kan?
2: Ya, itu deh sehat terus deh Bang Abah. Ya.
0: Amin.
2: Semoga pulang balik.
0: Siap.
2: Sampai ke rumah.
0: Siap.
2: Kayak Oke ya, Mas.
0: Yuk, Nelly.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Eli ya, yang ada di Gandus. Di WhatsApp kita kosong, belum ada. Payolah kalau cek itu, kita langsung hadir ke lagu-lagunya.
1: Bro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa de la Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Nah, lagu ini Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa de la Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa de la Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Elderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di program Manjau di Bingi ya. Untuk yang ingin ikutan silakan, kita tunggu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Nia Ita.
0: Nia Ita.
1: Manjau di Bingi.
0: Manjau di Bingi.
1: Sanjo malam-malam.
0: Malam-malam Sanjo.
1: Kalau Manjau tuh Sanjo. Bingi itu malam.
0: Bingi itu malam.
1: Jadi Manjau di Bingi. Dan Bingi-Bingi.
0: Bingi-Bingi.
1: Dan Bingi-Bingi itu jangan malam-malam. Mulangda.
0: Mulangda kiai.
1: Baliklah.
0: Ada lagu apa nih? Ya, insya Allah sehat, Neita. Ada lagu apa kira-kira?
1: Lagunya Dang Miku Miwang.
0: Dang Miku Miwang. Apa ada meong-meong itu?
1: Kucing.
0: Dang Niku ya.
1: Dang Niku Miwang.
0: Dang Niku Miwang. Bukan Dang
1: Niku.
0: Niku Dang Miwang apa Dang Niku Miwang?
1: Niku Dang Miwang apa Dang Niku Miwang? Niku Dang Miwang.
0: Niku Dang Miwang. Dari pasal. Oke, kita siap ke.
1: Ada
0: dong, di Kudang Miwang dari Faisal ada. Java.
1: Dikirimin ke lomba-lomba
0: ya. Oke lah.
1: Kau nyin-unyin. Ya. Siaran deh, ngapain suara aku baru-baru ya.
0: Dengar ke lagu dulu, baru tidur.
1: Nama latihan nyanyi kali ini.
0: Iya, siap.
1: Iya,
0: aku nyenunya
1: lah.
0: Kau nyenunya lah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pulangnya ya.
0: Iya.
1: Sudah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nia Ita, ya. Nah, ada Nia Ita. Kita angkat lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Dengan Kiai Agus.
0: Kiai Agus di mana? Kiai Agus.
2: Di
0: Jama-Jama Pelaju. Payahlah.
2: Salam kenal nih Kiai Abang.
0: Sama-sama Kiai Agus.
2: Iya, baru masuk baru.
0: Tapi sering monitor.
2: Monitor terus tapi susah masuk.
0: Alhamdulillah malam ini masuk ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, kita lagu Komring kebetulan.
2: Iya, senang lagu Komring, aku Komring juga.
0: Kebetulan saya tidak terlalu bisa masuk Komring.
2: Iya.
0: Oke, sama-sama Kiai Agus.
2: Iya, tolong dicolek-colek lah, dikirim-kirim.
0: Oke. Ada lagu apa kira-kira?
2: Ini juga Ijan ada
0: ya? Juga Ijan ada,
2: Ya, juga Ijan.
0: Unggah Ijan.
2: Arti itu punya tanggo.
0: Iya, di unggah Ijan. Hanya timonung. Oke, kita siap ke lagunya.
2: Buat yang galau-galau lah. Payo. Salam kenal dari Agus di Pelaju.
0: Kiai Agus.
2: Yo,
0: Kiai Agus. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Agus yang ada di jama-jama. Salam kenal juga, ya. Oke, Agus rajin monitor, cuma jarang masuk ya. Kita coba lagi. Ada yang nak belok lagi? Halo. Putus. Dicoba lagi. Ayo, kosong. Oke. Kita lihat dulu WhatsApp kita ya. Ada siapa di sini? Ada Wapet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Doa yang sama untuk Wapet ya. Lagunya buat pendengar Prompat, semoga pada sehat-sehat galau. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Nah, lagu apa? Iya, Wapet, lagu apa-apa dipilih apa ya? Dipilih ke ya, Wapet ya lagunya ya. Kalau misalnya Wapet ada lagu, boleh ya di WhatsApp ya. Kayak kita coba hadir ke. Masih kita tunggu yang nak ikutan di 0711351656 untuk lagu-lagu Manjau di Bingi dan Kesetiraman. Kalau kata lagi, kita hadirkan dulu lagu-lagunya tetap bersama kami di Manjau di Bingi dan Kesetiraman Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ya, mendengar masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di Majau, di Bingi dan Kesetiraman di sesi terakhir. Kita angkat dulu. Halo.
1: Selamat malam, Cik Abah.
0: Iya, sama siapa nih? Bang Napi.
1: Bang Napi.
0: Kiai Napi.
1: Kiai Napi, Jaga Raja
0: Ogan Ilir.
1: Kiai Abah, Mana kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ada lagu apa malam ini, Kiai Napi?
1: Lagunya dipilih ke Bahaya.
0: Dipilih ke saja. Oke lah, kita pilih ke ya. Untuk siapa?
1: Buat Nadia Suka Bangun Satu ya. Bang Doni di Radial ya. Ada juga Iwan sama Jenny di KTP ya. Mang Idaham ya. Di Sungai Rotan. Terus juga ada Boy Lam Ali Widaro ya. Di 35 Ilir ya. Terus juga Hendra Widodo ya. Ada juga Iwan sama Yani di KTP ya.
0: Oke.
1: Terus apa lagi ya, Bunda Aleta Lepusri ya. Mbak Wati ya di Pemulutan. Syahrul Khan ya. Terus juga pokoknya segala-galanya.
0: Oke lah, siap.
1: Dengar ya. Tanpa terkecuali, selamat malam baik.
0: Iya.
1: Dengarkan ya.
0: Oke.
1: Untuk Kiai Abas ya. Selamat tugas. Mudah-mudahan sukses sehat selalu.
0: Amin.

0: Kiai Abah.
1: Oh iya, Kiai Nabi.
0: Selamat datang waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh yang nak ikutan di sini, kita tunggu ya, tunggu bersamaannya untuk Kiai Nabi, kita pilihkan lagunya. Ditunggu bae. Dan untuk apa tadi sudah dipilihkan ya lagunya ya. Iya, ada Ditinggalku Tenadai. Ya, mudah-mudahan terhibur wabet ya. Oke lah, kalau macam itu tidak ada lagi yang nak ikut, kita langsung hadirkan kebersamaannya di Majau di Bingi dan Kesetiraman. Dan di jam 9 pagi ada program berikutnya, kita sudah siapkan untuk kebersamaan kita ya, sembari menemani semua pendengar yang akan jelang istirahat malamnya. Tentunya terima kasih yang sudah berpartisipasi di Manjau di Minggi dan Kesetiraman. Masih tetap bersama kami ya di 88.4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, uida, bah, go sayo bah naik lagi, bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apo? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerno susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya dak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Tebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Tradisi lisan turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dodolor, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, malam.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Sabtu 11 Juli 2026. Pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, programa 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pagi hari ini Sriwijaya Pagi berkawan sama Cik Mita dari pukul Iboh. Sampai selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan macam biasa, kita akan buka dengan rangkaian hikmah pagi, dibuka dengan pengajian Al-Quran, yang mana hari ini akan dibacakan surat Luqman ayat 20 sampai dengan 28 dengan Qori Almarhum Kiai Nawawi Danci Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan renungan pagi atau hikmah pagi bersama dengan Ustadz Ustadz Rudi Arianto dengan tema Meraih Ampunan Melalui Amal Kebaikan di Bulan Muharram. Hiburan religi sampai mendekati pukul 6 dan pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di anjan sana pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di suara komunitas. Baik pendengar perempat RRI Palembang, pagi kita buka bersama dengan dengar ke pengajian Al-Quran surat Luqman ayat 20 sampai dengan 28.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.

0: Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama Hikmah Pagi bersama Ustadz Rudi Arianto dengan temanya ialah meraih ampunan melalui amal kebaikan di bulan Muharram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya pada subuh hari ini. Kita semua masih diberikan kesehatan.

Di pagi hari yang mulia ini, di bulan yang baik, mudah-mudahan yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, amin. Yang lagi sulit, mudah-mudahan Allah permudah segala urusannya, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin pendengar Radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam adalah kita sunjungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari yang mulia ini, tentunya kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satupun di antara kita, di antara manusia yang luput dari kesalahan dan dosa. Sebagaimana manusia itu al-insan makhlul khata' wa nisyan. Kita diciptakan dengan tabiat lupa dan lemah, sering tergelincir dalam dosa, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Namun hadirin pendengar Radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada dosa-dosa hamba-Nya. Allah tidak hanya membuka pintu taubat saja, tetapi juga menyediakan berbagai jalan untuk melebur kesalahan dan amal-amal kebaikan kita dengan amal-amal perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, kepada kita semua, adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk memperbaiki dari melalui ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita. Dalam Quran surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhibna sayyiat, dhalika dzikra lizzakirin." Yang artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam penjelasan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini, innal hasanati yudhibna sayyiat. Innal hasanat, tentunya dalam penjelasan makna dari perbuatan baik ini, setidaknya terdapat 4 pendapat. Pertama, yang dimaksud dengan hasanat atau perbuatan-perbuatan baik dalam ayat ini adalah salat 5 waktu. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Mas'ud. Yang kedua, hasanat adalah zikir berupa ucapan, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Ini adalah pendapat Mujahid. Menambahkan lagi bahwa zikir itu adalah amalan-amalan yang baik, yang kekal. Yang ketiga, ada pula yang memahami bahwa innal hasanat, hasanat itu yang dimaksud adalah segala amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagian ulama menafsirkan bahwa hasanat adalah pahala dari ketaatan yang mampu menghapuskan hukuman akibat maksiat yang kita lakukan. Tentu setelah kita memahami bahwa amal kebaikan, baik berupa salat 5 waktu yang kita kerjakan, zikir, amal yang diterima, maupun ketaatan yang ikhlas kepada Allah SWT, memiliki daya hapus terhadap dosa-dosa atau kesalahan yang telah kita lakukan, maka sangatlah tepat jika kita menaruh perhatian terhadap bulan Muharram. Saat ini kita berada di penghujung Muharram, sebab Muharram bukan sekedar awal tahun saja, tetapi juga termasuk salah satu 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar Radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal kebaikan yang ada di dalam bulan Muharram ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Tapi ingat, sebaliknya juga Allah melarang melakukan dosa

0: maka dosa itu kalau dilakukan di bulan Muharram ini maka diperberat nilainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 38 yang berbunyi, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bilangan bulan itu adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Mengapa kita harus berusaha meraih ampunan melalui amal kebaikan di bulan Muharram ini? Sebab di masa ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pahala bagi akan meningkatkan pahala bagi orang-orang atau hamba-hambanya yang mengerjakan kebaikan di dalamnya. Selain itu juga segala bentuk kezaliman, dosa-dosa yang harus kita tinggalkan, karena di bulan Asy-Syuhurum, bulan haram ini khususnya Muharram, dosa bagi pelakunya akan semakin diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita maksimalkan di bulan Muharram ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti solat, zikir, berbuat baik. Seluruh amal kebaikan kita itu tidak hanya dia mau mendapatkan pahala, tapi dia akan mengugurkan dosa-dosa kita. Maka kami mengajak, marilah kita maksimalkan terutama amalan yang paling baik di bulan Muharram ini, kita memperbanyak puasa, puasa sunnah. Apalagi besok hari Senin, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur. Kita mulailah puasa Senin Kemis di hari Senin nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya inilah yang akan kita banggakan di hadapan Allah SWT. Inilah sebenarnya yang harus kita persiapkan. Karena Allah SWT telah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa, bawalah bekal, sebaik-baik bekal itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jadi insan-insan, manusia yang selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, selalu mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Jangan lupa salat. Sesibuk apapun kita, salat jangan pernah lupa. Kalaulah solat ini kita kerjakan, mudah-mudahan semua amal kebaikan kita akan mengikuti apa yang kita kerjakan pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam menjaga ibadah ini, dan kita selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu lisan ini tidak pernah kering untuk berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui dan jemput langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan dengan selalu kita mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan Muharram, menjadi sebab kita semua berkumpul di padang mahsyar nanti, langsung diantar untuk menujunya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasul-Nya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama hikmah pagi meraih ampunan melalui amal kebaikan di bulan Muharram. Saat ini kita ada di hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan?
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolur Payo di Sriwijaya Pagi. Ya, tadi kita sudah ikuti rangkaian hikmah pagi. Dan pagi ini kita ada di cerita pagi ini. Temanya kita susulkan. Pastinya kita terima telepon cek biasa sampai jam 8 ya pagi hari ini. Dodolur yang nak berbagi informasi boleh juga ya, seputar kegiatan hari ini, terus juga jalan, terus informasi-informasi kejadian lainnya di sekitar Dodolur. Boleh kalian telepon 0711-351-656 atau di WhatsApp di 0897788484.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ceviche dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Ceviche dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini satu informasi ya. Kembali pengen Cek Mita sampaikan ke dulur pendengar Pro 4 dari Palembang.

Siapa yang kemarin jalan-jalan ke Benteng Kuto Besar? Pastinya melihat perubahan Benteng Kuto Besar saat ini sudah menjadi satu hal yang membanggakan ya. Dodolnya semakin rapi, semakin bersih juga. Tapi di sini pemerintah Kota Palembang ini bakal melanjut ke revitalisasi Benteng Kuto Besar yang memasuki tahap kedua. Jadi kegiatan revitalisasi ini berdampingan dengan proyek-proyek lainnya, dan ini merupakan proyek lanjutan untuk revitalisasi pelataran objek wisata Benteng Kuto Besar. Jadi revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besar ini tidak cuma ngutamo ke aspek infrastruktur, namun juga ngadir ke aspek taman kota, nilai budaya, dan juga sejarah Kota Palembang. Nah, untuk penutupan pelataran Benteng Kuto Besar bagi masyarakat umum Yola dilakukan selama pelaksanaan revitalisasi tanpa tahap kedua ini dijanjikan mulai pertengahan Juli ini. Di kegiatan revitalisasi ini dulu diharapkan bisa berjalan sesuai rencana dan sebelum akhir tahun bisa digunakan oleh warga untuk merayakan berbagai kegiatan hiburan. Jadi memang niatnya Pak Wali Kota kita Benteng Kuto Besar itu dibagus lagi ya. Mengingat memang kita butuh nian tempat-tempat space-space untuk ado-ado acara cek itu. Apalagi gege malam tahun baru pasti ramai nian di belataran itu.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi.

di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulu-dulu juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulu-dulu, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.